0: bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan prosentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media,

0: lingkungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
1: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
0: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
3: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
4: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari, mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
5: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
4: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
6: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
4: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
7: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
4: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
8: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
9: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
10: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2 ini juga, maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
2: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama program 3 Radio Republik Indonesia. Jaringan Berita Nasional kami, pendengar, telah memberikan berbagai berita baik dari dalam maupun luar negeri. Di antara topik berita utama yang tadi kami sajikan adalah Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah yang menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan dalam APBN 2027 hingga KPAI yang meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi ketiga. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwi di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, Moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih di Malang pagi ini pendengar, dalam rangkaian Malang pagi ini, kali ini kami hadirkan segmen Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Hari ini pendengar kita akan berbincang seputar BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Malang yang melakukan validasi data JKN guna melakukan dalam rangka keakuratan layanan begitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama Pemerintah Kota atau Pemkot Malang melakukan validasi ulang terhadap 46.553 peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk memastikan keakuratan pelayanan publik pendengar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hermina Agustin Arifin. Ia menyatakan bahwa data yang memang nanti akan divalidasi ulang ini sebanyak 46.153 peserta. Jumlah itu pendengar akan dinonaktifkan per 1 September 2026. Salah satu segmen yang menjadi fokus utama dalam validasi ini adalah pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang mendapatkan bantuan iuran dari Pemerintah Kota Malang. Adapun total peserta JKN pendengar untuk seluruh segmen di Kota Malang per Agustus 2026 berjumlah 943.061 jiwa. Sedangkan dalam periode yang sama PBPU Pemda keseluruhan jumlahnya mencapai 358.690 jiwa. Langkah penonaktifan itu pendengar menjadi bagian tindak lanjut dari proses pemadanan dan pembersihan data kependudukan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Data yang akan dinonaktifkan tidak seluruhnya peserta yang sudah berhak mendapatkan layanan JKN, sebab beberapa di antaranya masih tetap warga Kota Malang tapi belum melengkapi maupun memperbarui data kependudukannya. Meski demikian pendengar, Hermina menyatakan pengaktifan kembali kepesertaan masih bisa dilakukan dengan cara masyarakat memperbarui data kependudukan. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kota Malang, Dahliana Lucy Ratnasari, menyampaikan bahwa validasi menjadi langkah menghadirkan pelayanan publik berbasis data mutakhir. Ia menjelaskan pendengar, data kependudukan warga yang sudah diproses lewat pemutakhiran akan menjadi salah satu acuan dari pemadanan di berbagai program pemerintah termasuk kepesertaan JKN. Lebih lanjut, apabila ada masyarakat yang menemukan NIK-nya belum aktif maupun tidak sesuai dengan data kependudukan, maka bisa langsung mengajukan verifikasi dan pembaruan ke kantor dinas terkait atau ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Merdeka. Selain itu pendengar, verifikasi secara digital bisa dilakukan dengan aktivasi dari identitas kependudukan digital atau IKD. Masyarakat dikatakan juga perlu memperbarui data ketika mengubah status keluarga, informasi kependudukan hingga berpindah alamat pendengar. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang, Agus Widodo menambahkan, verifikasi dan validasi data oleh pemerintah daerah setempat dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu dilakukan untuk menata kepesertaan PBPU pemerintah daerah. Masyarakat yang masuk PBPU pemerintah daerah memperoleh pembiayaan lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Malang pendengar. Jadi dalam hal ini, Pemerintah Kota Malang sudah mempersiapkan mekanisme tindak lanjut bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Setelah verifikasi dilakukan, mereka dapat disusulkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, terkait dengan hal ini pendengar, mungkin di antara Anda ada begitu ya, termasuk dari tadi 46.153 peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dipadankan begitu pendengar datanya, yang divalidasi begitu ya, dan akhirnya dinonaktifkan kepesertaannya per 1 September 2026 ini, ada yang terdampak terkait dengan pemadanan data ini pendengar, atau di antara pendengar ada yang kemudian disarankan begitu ya, terkait dengan 46.153 peserta ini agar Jaminan Kesehatan Nasionalnya kembali aktif. Saya tunggu sarannya, saya tunggu komentarnya pendengar, silakan disampaikan lewat WhatsApp di 081555600915 ya. Nanti pada pukul 8 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Ibu Hermina Agustin Arifin, terkait dengan pasti JKN dalam rangka memperkuat validasi data, pastikan layanan JKN tepat sasaran. Silakan mendengar bagaimana agar PBPU ini kan di cover begitu istilah kata oleh pemerintah daerah melalui APBD. Saat ini ada 46 ribuan peserta yang dinonaktifkan karena sementara masih dilakukan validasi untuk datanya ya. Silakan saya tunggu komentarnya di 081555600915. Ditunggu hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: peran radio begitu besar pada masa Indonesia Merdeka dan masa revolusi fisik. Selain sebagai hiburan, radio berperan sebagai informasi penting. Kini, era radio telah bertransformasi menjadi lebih modern. Teknologi yang dibutuhkan radio lebih maju. Dan kini, radio bisa diakses dari ujung jari dengan smartphone berbasis jaringan internet.
1: Lintas Informasi. Pendengar, pemerintah Kota Probolinggo menghidupkan kembali anggur sebagai ikon dan penggerak ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam.
2: Baik, dan pendengar, pemerintah Kota Probolinggo terus mendorong pengembangan potensi pertanian lokal, salah satunya melalui budidaya anggur. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan anggur sebagai salah satu identitas sekaligus ikon Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin meninjau langsung lahan budidaya anggur di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota juga memanen sejumlah varietas anggur yang berhasil dibudidayakan, termasuk varietas Jupiter. Dr. Aminuddin mengatakan pengembangan anggur tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga diarahkan menjadi pusat pembelajaran dan juga penelitian untuk menghasilkan varietas unggulan. Menurutnya, salah satu varietas yang kini dikembangkan adalah Lorano yang memiliki ukuran buah besar, tekstur renyah, dan juga cita rasa yang menarik. Epcot Probolinggo berharap pengembangan tersebut dapat mendorong terwujudnya panen raya sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo Inar Dwi Lestari mengatakan keberhasilan budidaya anggur di lahan DKP 3 menunjukkan bahwa tanaman tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kota Probolinggo. Selain memiliki nilai ekonomi, kebun anggur juga berpotensi dikembangkan sebagai sarana edukasi dan juga agrowisata. Ia menambahkan pengembangan anggur membutuhkan inovasi, pemilihan varietas, perawatan, serta pengolahan hasil yang baik agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemkot Probolinggo berharap pengembangan budidaya anggur dapat mengembalikan citra daerah sebagai kota yang identik dengan buah anggur, sekaligus memperkuat kemandirian dan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan produktif. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
1: Kontributor RRI di Probolinggo, pendengar, melaporkan soal pemerintah Kota Probolinggo yang menghidupkan kembali anggur sebagai ikon dan penggerak ekonomi. Demikian lintas informasi, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita dalam program Dialog Interaktif Malang Menyapa. Hari ini kita akan berbincang soal pasti JKN, perkuat validasi data, pastikan layanan JKN tepat sasaran. Nanti yang siap berbagi informasi untuk Anda, beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Ibu Hermina Agustin Arifin. Pendengar, kami agendakan langsung hadir di Pro 1 RRI Malang, memberikan informasi terkait dengan hal ini untuk Anda. Jadi pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama Pemerintah Kota Malang memperkuat validasi data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, utamanya bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang iuran kepesertaannya itu ditanggung oleh Pemerintah Kota Malang. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Ibu Hermina Agustin Arifin menyampaikan, sebanyak 943.061 warga Kota Malang terdaftar sebagai peserta program JKN. Kemudian sebanyak 358.690 orang merupakan peserta program JKN segmen PBPU yang iurannya itu ditanggung oleh Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pendengar, Dinas Kesehatan Kota Malang juga begitu ya, sebanyak akhirnya diketahui 46.153 orang yang datanya tidak valid disebabkan beberapa hal, mulai dari data ganda, data anomali hingga data penduduk yang sudah pindah domisili keluar dari Kota Malang. Nah, penguatan validasi data ini menjadi penting karena kepesertaan PBPU yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Malang berkaitan dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Malang. Dengan demikian, pendengar, perubahan status kepesertaan perlu didasarkan pada data kependudukan yang akurat dan telah melalui proses verifikasi. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahlia Nalusi Ratnasari menegaskan bahwa pemadatan data kependudukan menjadi bagian penting dalam pemastian data peserta program JKN maupun program pemerintah lainnya agar tetap akurat. Menurutnya pendengar, perubahan status kependudukan maupun adanya ketidaksesuaian dari data dapat mempengaruhi status kepesertaan dalam berbagai program pelayanan publik, termasuk JKN. Karena itu, masyarakat yang mengalami persoalan terkait dengan nomor induk kependudukan atau NIK diminta segera melakukan pengecekan dan verifikasi. Terkait dengan hal ini pendengar, pasti JKN, perkuat validasi data, pastikan layanan JKN tepat sasaran, hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Malang, beliau Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Ibu Hermina Agustin Arifin. Bu Hermina, assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arga, selamat pagi para pendengar RRI.
0: Kabar baik hari ini Bu, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas, berkat doa Mas Arga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Kabarnya dari Surabaya, pagi hari ini langsung ke Malang, hadir di Studio Pro 1 RRI Malang. Matur nuwun sangat Bu Hernina untuk waktu dan juga kesempatannya. Nah pendengar, hadir bersama kita ya, beliau hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda nanti yang ingin menyampaikan pertanyaan begitu ya, terkait dengan layanan dari BPJS Kesehatan Cabang Malang, silakan saya undang Anda di 081-555-600-915. Hari ini kita fokuskan pada dalam rangka memperkuat validasi data dan juga memastikan layanan JKN ini tepat sasaran. Bu Hernina, akhirnya ada sekitar 40-an ribu tadi ya yang divalidasi dari kepesertaan BPJS Kesehatan dari segmen PBPU.
1: Betul.
0: Baik, boleh digambarkan terlebih dahulu kepada pendengar Bu Hernina, sebetulnya segmen PBPU, penerima jaminan kesehatan nasional itu seperti apa dan syaratnya bagaimana menerima PBPU tersebut, kepesertaan itu Bu Hernina, monggo.
1: Iya, jadi memang dalam kepesertaan program JKN ini ada kepesertaan namanya PBPU Mandiri dan PBPU Pemda. Jadi PBPU itu singkatan dari penerima peserta bukan penerima upah gitu ya. Jadi khususan bagi peserta mandiri, tetapi ada juga segmen peserta mandiri yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah, Mas. Jadi nah ini yang memang dari sesuai dengan PBPU Pemda ini, atau istilahnya kami PBPU Pemda, ini memang yang dibiayai seluruh iurannya adalah melalui anggaran pemerintah daerah, sesuai ketersediaan anggaran, nangkah berapa yang ditanggung oleh pemerintah daerah sebagai peserta JKN. Jadi mereka memang dipilih oleh pemerintah daerah, biasanya yang orang-orang yang tidak mampu, Mas, yang kebetulan iurannya tidak dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat. Jadi untuk biaya kepesertaan JKN yang dibiayai melalui anggaran pemerintah ini ada dua macam, namanya PBIJK dan PBPU Pemda. PBIJK ini adalah kepesertaan penerima bantuan iuran yang iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat. Jadi mereka bisa didaftarkan karena masuk dalam data SEN, kemudian kategori masyarakatnya adalah dari desil 1 sampai dengan desil 5, biasanya begitu. Nah, di luar itu mungkin masih ada masyarakat tidak mampu yang tidak ditanggung dalam PBIJK, maka biasanya pemerintah daerah mengeluarkan sejumlah anggarannya untuk membiayai mereka yang tidak mampu masuk dalam kepesertaan PBPU Pemda.
0: Baik, nah dari PBPU itu kepesertaan itu berdasarkan desil ya Bu ya, penentuannya?
1: Kalau ini memang masing-masing pemerintah daerah memiliki ketentuan sendiri-sendiri, okay. Mas. Jadi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini memang pemerintah daerah yang menentukan siapa-siapa saja yang akan ditanggung, kemudian nanti didaftarkan ke BPJS Kesehatan.
0: Baik, jadi murni dari pemerintah daerah ketentuan dan juga persyaratan siapa saja yang bisa mendapatkan kepesertaan PBPU tersebut ya.
1: Nggih, betul Mas.
0: Nggih. Di wilayah Kota Malang peserta JKN 900 ribuan tadi ya Bu ya, dan 300 ribuan itu dari PBPU. Nggih. Banyak juga ya Bu Nina.
1: Iya, lumayan. Jadi memang hampir 40% penduduk Mas yang ditanggung oleh anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu memang pemerintah daerah kemudian memastikan bahwa yang mereka tanggung adalah benar-benar masyarakat di wilayah pemerintah daerah tersebut. Sama seperti halnya Kota Malang, juga kami selalu secara rutin setiap bulan melakukan validasi data untuk memastikan bahwa masyarakat yang ditanggung adalah memang masih masyarakat Kota Malang.
0: Baik, akhirnya dapat data 46.153 orang yang datanya divalidasi itu melalui proses seperti apa ini Bu Nina?
1: Jadi kami bekerja sama juga dengan Dispenduk Capil, Dinas Kesehatan gitu ya, untuk melakukan pemadanan data Mas. Jadi memang dalam angka 46.153 kemarin yang diajukan untuk dilakukan penonaktifan, karena memang ada beberapa hal yang memang perlu kita tindak lanjuti. Jadi yang pertama memang ada peserta yang sudah meninggal, kemudian yang kedua memang ada data kepesertaan yang ganda, kemudian yang paling banyak adalah mereka yang belum mengupdate datanya di Dispenduk Capil. Jadi belum melakukan perekaman biometrik dan sebagainya. Oleh karena itu memang kami harapkan masyarakat tidak perlu panik gitu ya, agar selalu secara rutin melakukan pengecekan, memastikan kepesertaannya itu tetap aktif. Namun nanti kalau tidak aktif, dilakukan pengecekan mungkin ke Dispenduk Capil untuk apakah sudah dilakukan perekaman biometrik dan sebagainya, atau NIK-nya bermasalah atau tidak.
0: Baik, lantas dari 46.153 peserta tadi, konsekuensinya bagaimana ini Bu, yang datanya tengah divalidasi ini Bu Nina?
1: Iya, jadi karena memang NIK-nya masih bermasalah gitu ya. Jadi sementara memang per 1 September ini kami nonaktifkan dulu. Jadi kesepakatan kami dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Malang, kami lakukan penonaktifan dulu, dan kami berharap masyarakat secara aktif melakukan pengecekan kepesertaannya aktif atau tidak. Kemudian nanti kalau seandainya tidak aktif, nah ini bisa melakukan pengecekan lewat IKD ataupun ke kantor Mall Pelayanan Publik Dukcapil atau ke kantor Dukcapilnya sendiri untuk melakukan istilahnya updating data masyarakat lah.
0: Gitu. Baik, nah dalam hal ini BPJS Kesehatan, kemudian Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan juga Dinas Kesehatan melakukan validasi ya Bu Nina terhadap 46.153 orang tersebut. Lantas data-data apa saja yang dipastikan terhadap 46 ribuan orang ini Bu Nina?
1: Ya biasanya sih kalau sama halnya ketika akan mengurus KTP lah Mas Udin ya. Jadi data-data diri, memastikan misalkan kalau ada bayi baru lahir ya bawa surat keterangan lahir gitu ya, supaya dibuat aktenya, kemudian mendapatkan NIK yang terbaru gitu ya. Misalkan ada masyarakat yang belum melakukan perekaman biometrik, ya kami harapkan bisa datang ke Dukcapil untuk melakukan perekaman biometrik tattoo face recognition atau sidik jari.
0: Baik, kebanyakan dari 46.153 orang ini kendalanya atau masalahnya di mana Bu Nina? Tadi banyak yang belum melakukan perekaman biometrik kah, atau banyak masyarakat di wilayah Kota Malang sebetulnya sudah meninggal atau tidak lagi di wilayah Kota Malang, begitu Bu Nina?
1: Nggih, kalau kami dapat informasinya dari Dukcapil sih NIK bermasalah, Mas. NIK bermasalah ini antara lain itu perekaman biometrik. Gitu.
0: Baik. Di tanda kepesertaan kita, kalau kita penerima PBPU, itu ada keterangannya tidak sih Bu Nina?
1: Kalau di kepesertaan kami sih belum, Mas. Belum, tidak ada keterangannya. Jadi kami informasi yang dapat disampaikan ketika masyarakat melakukan pengecekan hanya status kepesertaannya aktif atau tidak gitu. Tapi apakah aktifnya karena NIK gitu ya. Saya mudah-mudahan nanti ke depan bisa integrate ya, sehingga bisa diketahui kalau data kependudukannya, tapi sementara ini masih belum, Mas. Jadi ketika masyarakat melakukan pengecekan, mereka hanya bisa mengetahui status kepesertaan JKN-nya aktif apa tidak gitu.
0: Baik. Oleh karena itu pasti di antara masyarakat penerima PBPU tadi mengetahui ya Bu ya, karena kepesertaan tersebut ditanggung oleh pemerintah Kota Malang. Betul. Ikut dalam segmen PBPU, dicek secara berkala kepesertaannya. Betul. Ketika tidak aktif tadi bisa datang salah satunya ke Mall Pelayanan Publik untuk melakukan verifikasi data lebih lanjut ya.
1: Betul.
0: Bu Nina.
1: Nggih. Jadi memang kami berharap ketika nanti masyarakat ini kan yang 46.000 ini khusus untuk masyarakat PBPU Pemda ya Mas, yang memang iurannya dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah. Nah rata-rata memang kebanyakan yang dinonaktifkan ini karena status NIK-nya itu tidak atau bermasalah ngaten. Nah oleh karena itu nanti mungkin lebih mudahnya mereka bisa melakukan pengecekan IKD itu melalui IKD atau datang ke kantor pelayanan publik, ada counter Dukcapil ya di sana ya, atau di kantor Dukcapilnya sendiri juga bisa.
0: Oke. Artinya dari 46.153 orang yang kepesertaannya dinonaktifkan per 1 September 2026 ini tidak permanen ya Bu Dina, ketika mereka bisa melakukan verifikasi datanya bisa diaktifkan kembali.
1: Betul gitu. Sekali Mas. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Artinya ya memang kepesertaan JKN ini kan ibaratnya sedia payung sebelum hujan ya Mas ya. Jadi mohon Bapak Ibu pendengar RRI untuk sesegera mungkinlah melakukan pengecekan ke status kepesertaan JKN aktifnya. Kemudian nanti dicek kalau memang sebelumnya sebagai peserta PBPU Pemda, maka mungkin dilakukan pengecekan melalui IKD juga terkait dengan status NIK-nya gitu ya. Kalau seandainya bermasalah bisa datang ke Dukcapil. Tetapi kalau misalkan untuk segmen kepesertaan lain seperti misalkan PBIJK ataupun pekerja penerima upah gitu ya, seperti kita ya Mas ya, yang sudah ini berstatus bekerja, maka ketika status kepesertaannya aktif nanti bisa dilakukan pengecekan ke kantor BPJS atau di Mall Pelayanan Publik gitu. Jadi kalau pekerja penerima upah ini kan memang pemberi kerjanya yang menanggung gitu ya, yang istilahnya data kepesertaannya, kemudian iurannya juga sebagian dibayarkan oleh pemberi kerjanya gitu ya. Jadi kalau nonaktif, diharapannya bisa melaporkan ke pemberi kerjanya. Kemudian kalau untuk PBIJK atau penerima bantuan iuran yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat, itu bisa melaporkan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan.
0: Baik. Nah, lantas ketika misalnya ini Bu Nina, dari 46.153 orang ini yang sementara per 1 September kepesertaannya dinonaktifkan, kemudian dalam waktu dekat ini butuh memanfaatkan layanan BPJS begitu Bu. Lantas bagaimana prosedur yang harus ya lakukan terlebih dahulu ini Bu Nina?
1: Nggih. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan untuk melakukan pengecekan lewat IKD. Kalau tidak memungkinkan dia bisa ke kantor Dukcapil kemudian melakukan updating data. Insya Allah sih menurut informasi yang kami terima dari Dispenduk Capil sehari sih bisa jadi gitu ya untuk sekedar perekaman biometrik dan updating data gitu. Yang penting syarat-syaratnya sudah dipenuhi, seperti tadi ada surat keterangan lahir, kemudian kalau menikah ya ada surat menikah gitu ya, untuk bisa dibawa untuk melengkapi updating data. Kemudian setelah itu nanti memang bisa, kalau memang membutuhkan pelayanan ini bisa didaftarkan kembali untuk dilakukan reaktivasi, bisa melalui JKN Cekat yang ada di masing-masing kantor kelurahan.
0: Baik. Nah, dari pemerintah Kota Malang, Bu Nina, baik dari Disdukcapil atau Dinas Kesehatan itu memberikan notifikasi tidak sih, pemberitahuan begitu kepada misalnya tadi 46.153 orang peserta PBPU yang sementara dinonaktifkan begitu, untuk segera mengecek kembali kepesertaannya dan juga melakukan verifikasi datanya kembali begitu Bu. Ada info terkait dengan hal itu tidak Bu Nina?
1: Iya, sementara ini memang kami sesegera mungkin, kemarin kami sudah mengundang beberapa media ya Mas untuk kaitan untuk menginformasikan. Nah, kemudian yang paling penting lagi untuk lebih memudahkan gitu, kami ada sistem namanya JKN Pasti gitu ya. Nah, di JKN Pasti ini nanti bisa scan barcode ataupun melalui website kami. Jadi ada JKN Pasti lewat website ini nanti masyarakat bisa langsung mengecek ininya apa kepesertaannya aktif atau tidak gitu Mas.
0: Baik. Ini ya Bu Nina, kadang kita suka lupa ngecek kepesertaan kita
1: aja
0: Bu.
1: Betul.
0: Tidak rutin melakukan pengecekan
1: betul.
0: Tersebut.
1: Dan sebenarnya kami juga ada beberapa kanal Mas yang bisa lebih memudahkan untuk masyarakat itu melakukan pengecekan status kepesertaan, karena ini sangat penting sekali ya Mas ya. Karena kita gak pernah tahu kapan resiko sakit itu datang, akan datang kepada siapa gitu ya. Sakitnya seperti apa, kalau sakit ringan mungkin masih bisa dibayar dengan uang tunai gitu ya. Tetapi kalau ini sakitnya berat kan tentunya akan sangat memberatkan buat. Jadi dipastikan, memastikan kepesertaan JKN aktif ini adalah merupakan suatu hal yang penting untuk masyarakat bisa ketahui. Jadi yang pertama Mas, bisa mendownload mobile JKN lewat Google Play Store atau App Store gitu ya. Kalau yang mereka ini, nah, mendownload mobile JKN, kemudian registrasi dan sebagainya, nanti bisa melihat juga. Kemudian bisa melalui WhatsApp. Jadi di nomor 08118165165, 08118165165. Jadi mungkin masyarakat sudah sangat lebih familiar untuk menggunakan aplikasi WhatsApp, silahkan menghubungi itu. Dan yang ketiga lewat call center kami 165 gitu ya. Bisa menghubungi call center kami di 165 ini juga bisa melihat memastikan ini, kemudian memastikan kepesertaannya JKN aktif atau tidak gitu ya. Kemudian yang terakhir ya dengan menggunakan Pasti JKN. Pasti JKN ini untuk yang kepesertaan PBIJK dan PBPU Pemda. Yang semula terdaftar sebagai PBIJK dan PBPU Pemda, ini bisa menggunakan Pasti JKN ini lebih cepat gitu ya, untuk sekedar mengetahui statusnya aktif atau tidak. Kemudian kalau ternyata tidak aktif, misalkan Mas Arga gitu ya, tadinya semula terdaftar sebagai peserta PBPU Pemda, kemudian sekarang sudah bekerja di RRI, tentunya di PBPU Pemdanya tidak lagi di cover kan, karena sudah bekerja. Nah, oleh karena itu bisa segera melakukan perubahan segmen kepesertaan gitu ya, datang ke mall pelayanan publik. Di sana ada petugas kami yang sudah standby untuk bisa merubah dari kepesertaan PBPU Pemda menjadi kepesertaan pekerja penerima upah gitu.
0: Baik. Nah, Bu Dina, sebetulnya ketika masyarakat ini jadi peserta BPJS kesehatan dengan segmen tadi PBPU Pemda, itu fasilitasnya atau hak-hak yang ia dapat itu apa saja sih, Bu? Boleh digambarkan?
1: Jadi sebenarnya kalau untuk kepesertaan JKN, haknya semua sama, Mas. Ya, kalau sakit dari mulai batuk pilek panas gitu sampai kepada operasi yang kecil, sedang, besar, khusus pun gitu, sampai hemodialisa dan semua, itu mendapatkan haknya sesuai dengan haknya. Hanya yang membedakan kelas rawat inapnya, ngaten ya. Jadi di program JKN ini kelas rawat inap tuh kan ada 3, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Gitu. Kalau untuk PBPU Pemda, hak mereka, dan PBIJK, hak mereka di kelas 3, Mas. Gitu. Kemudian untuk pekerja minimal kelas 2 dan kelas 1. Sedangkan untuk peserta mandiri itu bisa di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan kemampuan mereka membayar iuran gitu.
0: Baik.
1: Nah, jadi hanya ruang rawat kelasnya saja yang membedakan. Untuk yang selebihnya haknya sampai istilahnya yang gak sampai sembuh atau sampai mereka mungkin meninggal dunia, mohon maaf.
0: Jay, baik. Nah, Bu Dina, ini kan PBPU Pemda sudah dilakukan verifikasi dan juga validasi ya, utamanya di Kota Malang. Lantas ke depan ini, utamanya di tahun 2026, akan ada langkah validasi hal yang serupa tidak, Bu, kepada peserta BPJS yang dari penerima bantuan ini, Bu Dina?
1: Jay, jadi validasi ini akan memang rutin, Mas, sudah kita lakukan rutin, karena memang masyarakat ini kan dinamis ya. Kalau dulu mereka mungkin tidak mampu, sekarang bisa mampu, maka tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan iuran, kan gitu. Jadi validasi ini juga kami lakukan setiap bulan. Hanya memang yang bulan kemarin kami lakukan inilah untuk di pemerintah Kota Malang ini yang paling besar gitu ya. Ada sebanyak 46.153. Dan ini juga tidak lain dan tidak bukan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk lebih aware ya terhadap data kependudukannya dan kepesertaannya.
0: Baik, Bu Dina, izin ada sudah satu pendengar ini bergabung bersama kita lewat WA call di 081555600915, salah satunya Bu Dina ini di wilayah Kota Malang. Izin saya terima terlebih dahulu ya, Bu Dina.
1: Siap, Mas.
0: Bu Dina, selamat pagi.
2: Pagi, Mas.
0: Sehat hari ini, Bu Dina?
2: Sehat, Mas. Puji Tuhan,
0: siap. Baik, Bu Dina, kami sedang bersama beliau, Kepala BPJS Cabang Malang, Ibu Hernina Agustin Arifin. Monggo, ada yang mau ditanyakan, silakan, Bu Dina.
2: Ya, pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Bu Dina.
2: Pagi, ya. Ibu, saya mewakili beberapa teman-teman. Ada peserta BPJS itu yang menunggak karena dalam kondisi sakit juga, dan akhirnya mereka tidak punya penghasilan. Kemudian tidak bisa berobat karena tunggakan tersebut. Apakah ada solusi dari BPJS mengenai hal itu? Saya sempat datang ke BPJS untuk menanyakan hal itu. Solusinya hanya selesaikan tunggakan atau pindah ke KIS. Sedangkan kalau menyelesaikan tunggakan, itu tidak mungkin karena mereka juga tidak punya penghasilan. Dan kedua, kalau pindah ke KIS itu butuh proses yang agak lama dan pasti kendalanya nanti di desil, dan sedangkan mereka sendiri butuh segera berobat. Apakah ada solusi dari BPJS mungkin, Ibu?
1: Yeah. Jadi kalau memang dirasa orangnya tidak mampu, Bu, maka memang solusinya adalah terdaftar lewat PBIJK atau PBPU Pemda. Nah, kalau untuk PBIJK ini memang akan ada proses ya, melalui dinas sosial atau melalui kelurahan lah ya, didaftarkan melalui kelurahan atau dinas sosial, kemudian nanti dilaporkan ke Kementerian Sosial dan sebagainya. Setelah di ACC oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, baru didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, alternatif yang kedua adalah didaftarkan melalui pemerintah daerah, yaitu PBPU Pemda. Nah, ini mungkin bisa melalui Dinas Kesehatan, dan mungkin prosesnya juga tidak terlalu panjang seperti untuk di pemerintah pusat. Jadi bisa melalui pemerintah daerah, dan tentunya hal ini harus diimbangi dengan data kependudukan yang dilengkapi terlebih dahulu, Bu Dina, gitu. Jadi sudah melakukan login IKD, kemudian sudah melakukan perekaman biometrik dan sebagainya, nanti didaftarkan melalui Dinas Kesehatan.
0: Baik, begitu Bu Dina, ada yang mau ditanyakan kembali, monggo.
2: Berarti coba saya ulangin kembali, berarti kalau kita ada dua jalan ya Bu, yang kalau tunggakan sudah tidak mungkin ya, apa untuk membayarkan sudah tidak mungkin ya, bisa didaftarkan ke PBU Pemda itu melalui Dinkes, dan yang kedua kalau PBU JK itu melalui Dinsos.
1: Iya, PBI.
2: Prosesnya nanti berarti saya datang ke Dinkes gitu atau ke RT RW dulu ngurus surat keterangan tidak mampu atau bagaimana Bu?
1: Iya, jadi bisa juga demikian, dan yang penting untuk data kependudukannya ya Bu, untuk segera dilakukan updating.
0: Yang paling penting perekaman data biometrik kependudukannya dulu, Bu Dina.
2: Oh, berarti yang IKD itu ya?
1: Iya, betul.
2: Oke.
0: Baik.
2: Berarti untuk sementara itu dulu, berarti tetap harus butuh proses ya. Kalau dia sebenarnya kondisinya darurat, tetap harus, tidak ada solusi ya, kecuali harus proses itu dulu gitu ya Bu.
0: Enggak, sebisa mungkin data-data tadi dilengkapi dulu, lebih cepat lebih baik ya Bu Dina.
1: Iya betul. Okay. Jadi kalau bisa di sebelum sakit sudah melakukan pendaftaran.
2: Pencegahan.
1: Ya pencegahan gitu, dengan melakukan mempersiapkan lah data-datanya dipastikan. Dan sebenarnya juga di kantor-kantor kelurahan di Kota Malang juga ada istilahnya JKN cekat ya. Nah itu melalui kantor-kantor kelurahan, tetapi sama juga Bu, tetap harus melalui kependudukan, melengkapi data-data kependudukannya terlebih dahulu.
2: Oh ya, terima kasih Bu, ini sangat membantu saya.
0: Baik.
2: Cuma satu lagi pertanyaan ya kalau boleh.
0: Jadi singkat Bu Dina.
2: Itu kan kota ya, Kota Malang, bagaimana dengan Kabupaten Malang gitu, apa sama juga prosesnya seperti itu?
1: Untuk Kabupaten Malang memang pendaftarannya lewat ini juga nggih, lewat kantor-kantor kelurahan. Untuk yang PBIJK itu sama, tetapi untuk yang PBPU Pemda juga harus melalui Dinas Kesehatan. Hanya memang untuk Kabupaten Malang ini karena posisinya belum UHC prioritas gitu ya. UHC prioritas ini seluruh masyarakatnya sudah terdaftar lebih dari 98% gitu, dan keaktifannya di atas 80%. Nah, kalau prioritas itu kapanpun sakit bisa langsung didaftarkan Bu. Tetapi kalau untuk di Kabupaten Malang ini karena belum UHC prioritas, artinya karena keaktifannya belum di angka 80%, maka mereka baru bisa, kalau memang disetujui oleh pemerintah daerah didaftarkan, maka baru bisa berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya, tidak bisa langsung dimanfaatkan. Itu perbedaannya Bu.
0: Baik, sudah jelas ya Bu Dina?
2: Ya, ini sangat membantu.
0: Baik, terima kasih, mudah-mudahan membantu.
1: Terima
0: Bu Dina.
1: Kasih Bu Dina, mudah-mudahan selalu sehat nih Bu.
0: Ya, baik, selamat pagi Bu Dina. Terima kasih untuk sudah bergabung di 081555-600915. Di belakang Bu Dina, pendengar Anda silakan ya. Kami undang untuk mengirimkan WA ataupun langsung telepon lewat 081555-600915. Kita berbincang bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Ibu Hernina Agustin Arifin. Nah, Bu Dina tadi kalau yang PBPU. Gara-gara BBM non-subsidi naik 1 September ini Bu Casis, jadi saya ingatnya SPBU terus. PBPU dan juga PBIJK, kalau PBPU itu dari pemerintah daerah, kalau PBIJK dari pemerintah pusat ya, melalui Kementerian Sosial. Ada bedanya tidak Bu, selain proses pengajuannya tadi, Bu Dina?
1: Untuk yang
0: PBIJK,
1: PBIJK
0: dan juga iya, PBPU.
1: Jadi memang ada perbedaan proses ya Mas, karena memang kalau PBIJK ini iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi melalui anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan

0: hanya di lintas pemerintah daerah. Hmm. Jadi biasanya pemilik anggarannya adalah dinas kesehatan. Ada perbedaan di masing-masing daerah, Mas. Ada yang data kepesertaannya diolah juga oleh dinas sosial pemerintah daerah. Ada juga kepesertaannya dikelola oleh dinas kesehatan, gitu. Jadi monggo saja silahkan berkoordinasi dengan dua instansi tersebut, nge. Kalau di Kota Malang ini dengan dinas kesehatan untuk PBPU Pemda, jadi bisa melalui JKN Cekat juga.
1: Baik, Bu Nina, sudah ada beberapa komentar pendengar yang masuk lewat WhatsApp. Izin saya baca satu-satu ya, Bu Nina.
0: Boleh.
1: Lalu mohon tanggapan atas apa yang disampaikan oleh pendengar kami.
0: Siap,
1: ada Pak Budi di Sukun Kota Malang, ini salah satunya, Bu. Saya sudah lama menjadi peserta PBPU yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah Kota Malang. Bagaimana caranya memastikan nama saya itu tidak termasuk peserta yang dinonaktifkan? Nah, monggo, Bu Nina. Ya.
0: Jadi mungkin kalau memang sudah dipastikan sebelumnya PBPU Kota Malang, maka bisa menggunakan alamat resmi pasti JKN tadi ya. Jadi alamat resminya melalui website pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek. Nanti bisa langsung diketahui kepesertaannya aktif atau tidak. Kemudian yang kedua bisa melalui WhatsApp tadi, Mas. Jadi 08118165165 gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa lewat mobile JKN. Jadi download aplikasi kami. Di situ sebenarnya mobile JKN tidak hanya terkait dengan melihat status kepesertaan, bahkan untuk ketika membutuhkan layanan, daftar di Faskes juga bisa melalui. Banyak sekali, ada 28 fitur lah di mobile JKN ini yang bisa masyarakat peserta JKN manfaatkan. Kemudian selain itu juga ada call center kami di 165.
1: Baik, dicek ya Pak Budi, call center boleh, WA boleh, mobile JKN mungkin paling gampang ya Bu ya, karena di handphone kita langsung ada aplikasinya tersebut.
0: Betul.
1: Mau di-download sekaligus dimanfaatkan fitur-fiturnya untuk mengecek kepesertaan juga tadi Pak Budi di Sukun. Matur nuwun Pak Budi. Kemudian ada Bu Lia di Madyapuro, isinya adalah kalau seseorang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran dari Pemkot, apakah ada pilihan lain supaya tetap bisa menjadi peserta JKN? Nah, monggo Bu Dina.
0: Baik, terima kasih Bu Lia. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Ketika memang masyarakat itu sudah mampu, artinya tidak ditanggung lagi melalui segmen kepesertaan PBJK atau PBPU Pemda, maka alternatif lainnya adalah bisa sebagai segmen kepesertaan mandiri atau PBPU dan BP mandiri gitu ya. Jadi dengan membayar iuran sendiri, ini bisa merubah status kepesertaannya, Mas. Jadi lewat mobile JKN juga bisa datang ke mall pelayanan publik juga bisa.
1: Langsung bisa datang ke mall pelayanan publik, nanti daftar kepesertaan secara mandiri, Bu Nina, atau langsung melalui smartphone-nya Bu Lia, download aplikasi mobile JKN. Siap. Kemudian Pak Hendra di Dinoyo, Kota Malang, isi pesannya, dengan jumlah peserta JKN Kota Malang yang lebih dari 900-an ribu jiwa, bagaimana pemerintah memastikan proses validasi ini tidak justru membuat warga yang sebenarnya berhak malah kehilangan dari jaminan kesehatannya? Nah, monggo Bu Nina.
0: Iya, jadi memang data kependudukan ya Mas, itu yang sangat penting. Jadi dari data kependudukan, kemudian pemerintah daerah melalui data sennya juga sudah ada kategori-kategori masyarakat gitu ya. Dan ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan verifali atau melakukan sensus gitu ya, untuk mengetahui kategori ekonomi masyarakat, baik dari desil 1 sampai desil 10 gitu. Jadi nanti biasanya pemerintah daerah ini bisa lebih fleksibel, Mas, karena memang kalau PBIJK ini memang sudah ditetapkan harus terdaftar dalam data sen, kemudian masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 itu aja gitu ya. Kami melakukan pemadanan data juga dengan Kementerian Sosial. Kalau misalkan ada ternyata masyarakatnya masuk desil 6

0: dan 10 mungkin bulan-bulan kemarin sudah ada yang dinonaktifkan juga, Mas, karena memang ternyata ada yang PBIJK, masuk PBIJK tapi masuk dalam kategori masyarakatnya itu desil di atas desil 6 gitu, sehingga itu tidak lagi terkategori masyarakat yang tidak mampu. Jadi memang kepastian validasi data kependudukan ini sangat penting. Kemudian juga masyarakat nanti juga akan melakukan verifali dan silakan melakukan pendaftaran di dalam data SEN untuk memastikan masyarakat itu memang berhak atau tidak.
1: J, belakangan kan ada penggolongan desil 1 hingga 10 yang kemudian dimutakhirkan ya,
0: iya, betul,
1: Bu Nina. Dan kemarin kabarnya juga ada audiensi bersama DPRD Kota Malang, J, Bu Nina, dan sejumlah masyarakat. Ada update terkait dengan hal tersebut, Bu Nina, dari hasil pertemuan kemarin?
0: Saat ini untuk terkait hal tersebut memang kami belum mendapatkan kabar pastinya ya. Tetapi memang ini terus berprogres di setiap pemerintah daerah untuk melakukan verifali data kependudukan.
1: Baik, termasuk penggolongan desil kan kita bisa memutakhirkan begitu ya, Bu, memverifikasi ke masing-masing kelurahan desa ya, untuk memastikan kita tuh tergolong pada desil berapa, ngatain Cik Kunina.
0: Nah, sekarang juga bisa dilakukan pengecekan, Mas, dalam sistem aplikasi Perlinsos itu. Silakan saja mungkin dicek, nanti di situ bisa diketahui kita masuk desil berapa.
1: Baik. Kemudian saya baca satu WA kembali, ini dari Pak Agus di Harjawinangun. Kalau peserta PBPU tadi dinonaktifkan per 1 September, sementara peserta tersebut sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, apa ada mekanisme khusus agar tidak sampai kesulitan mendapatkan layanan? Nah, monggo Bu Dina.
0: Iya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami mengingatkan untuk selalu secara rutin melakukan pengecekannya. Apalagi memang kepesertaan PBIJK maupun PBPU Pemda ini sangat dinamis. Kalau memang dirasa oleh pemerintah pusat itu sudah terkategori sebagai pekerja, maka mereka pasti akan istilahnya dinonaktifkan sebagai penerima bantuan iuran. Jadi memang sangat penting untuk melakukan pengecekan gitu ya. Ketika dengan status kepesertaannya nonaktif itu tadi dan membutuhkan pelayanan, maka segera untuk lakukan proses peralihan segmen kepesertaan gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan salah satu alternatifnya adalah memang sebagai peserta mandiri terlebih dahulu ya, karena memang langsung bisa diaktifkan gitu. Tetapi kalau memang ketentuannya kalau untuk sebagai peserta mandiri nanti memang harus membayar tindakannya terlebih dahulu, Mas, gitu. Nah, kemudian yang kedua ya mungkin didaftarkan sebagai PBPU Pemda.
1: Baik, mengaten ya pendengar kami yang ada tadi di kawasan Harjawinangun, Pak Agus, mungkin salah satu yang terdampak ini dari 46 ribuan tadi data dari Pemerintah Kota Malang yang tengah divalidasi. Kemudian ada Pak Andi di Blimbing ini, Bu Nina. Bapak Ibu, bagaimana dengan warga yang sudah pindah alamat dan mengalami perubahan status keluarga tetapi belum sempat memperbarui data kependudukan? Apakah kondisi ini bisa menyebabkan peserta JKN itu dinonaktifkan?
0: Nah. Iya. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, Mas, untuk PBPU Pemda ini memang khusus untuk masyarakat yang berKTP dan domisili di Kota Malang, gitu ya. Kemudian kalau misalnya sama halnya yang Pemda-Pemda yang lain juga sesuai dengan masyarakat yang domisili dan berKTP. Artinya kalau sudah pindah dari Kota Malang, tentunya tidak menjadi tidak lagi mendapatkan hak untuk yang dibiayai oleh pemerintah Kota Malang.
1: Baik. Baik, siap. Nah, untuk penerima PBPU yang divalidasi ini kan per 1 September ya, Bu Nina. Mungkin mohon para pendengar yang termasuk dalam segmen tersebut melakukan pengecekan kepesertaan. Kalau non-aktif, mungkin solusi terdekatnya adalah peserta mandiri terlebih dahulu ya, Bu Nina ya.
0: Iya, jadi itu tadi, IKD tadi ya. Solusi pertama, kalau dimungkinkan terdaftar ke PBPU Pemda, kalau tidak ya peserta mandiri dulu.
1: Sambil melakukan agar validasi bisa, data verifikasi kepesertaan mandiri, siapa tahu dalam waktu dekat ini ada misalnya gangguan kesehatan yang dibutuhkan segera penanganan, ngatain ya, Bu Dina, agar segera terfasilitasi. Baik. Nah, Bu Dina, untuk saat ini kepesertaan secara mandiri itu dalam proses pendaftarannya bagaimana? Ada update yang terbaru tidak, Ibu? Ini mungkin di antara pendengar yang sudah lama tidak melakukan pendaftaran BPJS secara mandiri, Bu Dina.
0: Ya. Kalau untuk kepesertaan mandiri ini sebenarnya sangat mudah, Mas. Jadi cukup KK gitu ya, KK yang terbaru. Jadi biasanya sudah ada barcode-nya gitu ya di bagian tanda tangan itu. Kemudian bila dia terdaftar sebagai peserta mandiri, mungkin disiapkan juga buku tabungan. Nanti biasanya kami minta untuk didaftarkan secara auto debit gitu kepada bank di mana mereka ini. Kemudian berikutnya mungkin kalau ada perubahan status, misalkan sudah menikah atau ada bayi baru lahir, nggih, membawa akte kelahiran atau surat nikahnya untuk bisa memperbarui datanya.
1: Baik, bisa melalui mobile JKN atau datang langsung ke mall pelayanan publik J,
0: Bu Nina. Atau baik. WA tadi.
1: Siap. Nah, Bu Nina, terkait dengan validasi data JKN dalam rangka ini kan keakuratan layanan ya, Bu ya, memberikan pelayanan kepada mereka yang berhak begitu ya, Bu Nina ya. Nah, apalagi yang kemudian mau disampaikan kepada para pendengar sekaligus mau ada yang mau dihimbau kepada para peserta JKN yang ada di wilayah Malang Raya. Silakan, Bu Nina.
0: Baik. Kepada seluruh pendengar RRI di wilayah Malang Raya, mungkin memastikan gitu ya kepesertaan JKN-nya aktif, karena kita tidak pernah tahu sakit itu akan datang kepada siapa dan kapan akan datang kepada kita. Kami selalu berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat. Namun jika memang memerlukan akses layanan, maka yang paling diperlukan adalah memastikan kepesertaan JKN-nya. Kemudian apabila Bapak Ibu ada yang kebetulan memiliki tunggakan iuran, juga tidak perlu terlalu khawatir. Kami saat ini sudah ada yang namanya sistem rehab. Rehab ini perencanaan bertahap, artinya Bapak Ibu bisa mencicil gitu ya tunggakan iuran yang menjadi bebannya agar tidak memberatkan, bisa mulai dicicil gitu dengan menggunakan aplikasi rehab. Dan aplikasi rehab ini juga sudah ada di menunya di dalam mobile JKN. Itu kenapa penting sekali untuk bisa segera mendownload mobile JKN. Jadi mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran, sampai mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, itu bisa melalui mobile JKN.
1: Baik, Bu Nina, terima kasih banyak sudah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, menyempatkan hadir di tengah kesibukan Ibu. Izin lain waktu bisa kita sambung lagi bincang-bincang bersama pendengar Persatu RRI Malang dan peserta JKN di seluruh Malang Raya. Matur nuwun sekali lagi Bu Nina, salam sehat, sampai jumpa kembali di lain waktu. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Ibu Hernina Agustin Arifin, dalam rangka memastikan layanan JKN itu tepat sasaran. Ya, oleh karena itu BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama Pemerintah Kota Malang melakukan perkuatan validasi data. Mudah-mudahan informasi bermanfaat ya. Terima kasih tadi yang sudah bergabung lewat WhatsApp, sudah telpon, sudah kirim pesan singkat. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan pada Anda bisa membantu begitu pendengar. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian Jatim hari ini. Tetaplah bersama program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: KACCP dengan baik dan benar. Tidak hanya dokumen dan tim yang dibentuk, tapi mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh bagaimana menghandle risiko, menghandle hazard, dan tentu melakukan kegiatan yang sifatnya preventif agar tidak terjadi hazard. Yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan dari tidak hanya kepala SPPG, ahli gizi, dan kepala koordinator pemasak dan distribusi, tapi juga bagaimana mereka mengkomunikasikan ini dengan pihak-pihak terkait, ya. Dinas Kesehatan Kota, pemerintah daerah, puskesmas, dan juga pihak sekolah yang menjadi sasaran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melakukan manajemen risiko, komunikasi risiko pada teman-teman SPPG dan juga yang terlibat, dan juga budaya atau culture of food safety. Karena kita di sini adalah hasilnya adalah makanan yang aman atau menjamin food safety itu sendiri, maka budaya atau food safety culture akan harusnya menjadi keniscayaan dalam ruang SPPG. Terima kasih.
1: Baik. Kita tentu berharap begitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Anas dalam hal ini mewakili teman-teman Persagi, ada keterlibatan lebih agar tadi ya membenahi hal-hal yang masih kurang. Bahkan tadi ada beberapa kementerian dan juga instansi yang terkait dikatakan Bu Lia ini turun rembuk untuk bersama-sama lah ya, untuk memikirkan bahwa program ini sedianya program yang bagus dan harapannya tadi bisa mendatangkan manfaat jauh lebih baik, tidak hanya sekedar pemenuhan gizi bagi anak bangsa, tapi ada hal-hal lain positif juga yang bisa dirasakan oleh penerima manfaat. Sekali lagi kita berharap tidak ada lagi kasus serupa, baik yang ada di Sidoarjo maupun di Nganjuk, begitu ya. Kita sama-sama terus kawal, bantu pemerintah untuk bisa mensukseskan program ini. Karena harapannya program ini tidak hanya sekedar berhenti sampai di sini dengan begitu banyak kekurangan, namun kita perbaiki hingga nanti akhirnya bisa mendatangkan manfaat yang jauh lebih baik. Sekali lagi terima kasih Bu Lia, terima kasih Bu Anas untuk waktu dan kesempatannya dalam sesi diskusi ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan kesempatan. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anas.
0: Salam dari Jawa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram aktif. Melansir dari artikel berita online berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.go.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Pagi di edisi 3 September 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan 10 Korwilnus Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami rangkum bersama dengan reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Pendengar, pagi hari ini sebelum kami hadirkan bagaimana informasi-informasi bersama dengan reporter untuk Anda, kami akan hadirkan komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kita akan awali informasi untuk Anda bersama dengan reporter Emil Akbar. Petani bunga sedap malam di Desa Rembang, Kabupaten Pasuruan, mulai panen raya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Kecamatan Rembang di Kabupaten Pasuruan dari dulu sampai sekarang dikenal sebagai daerah penghasil bunga sedap malam. Kenapa seperti itu? Karena memang hampir semua daerah, terutama Bali yang terkenal dengan surganya pariwisata, justru hotel-hotel yang ada di sana rata-rata kebanyakan mengambil bunga sedap malam sebagai wewangian di ruangan, mulai dari depan sampai belakang. Dari sini Desa Rembang, saya sudah bersama dengan Bapak Romli, salah satu petani sedap malam yang ada di Desa Rembang. Assalamualaikum Pak Romli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Romli sudah mulai tahun berapa jadi petani sedap malam?
2: Mulai tahun 2011
1: sampai sekarang
2: masih.
1: Sudah sekarang punya berapa hektar lahan kebun?
2: Insyaallah yang milik sendiri itu ada 3 hektar. Yang 2 hektar itu kita sewa.
1: 1 hektar ini bisa menghasilkan berapa, atau bisa ditanami berapa batang pohon sedap malam?
2: 10.000 batang.
1: Dari nanam sampai panen butuh waktu berapa lama, Pak?
2: 6 bulan.
1: Oh, 6 bulan.
2: 6 bulan.
1: Dan ya, sekali panennya bagaimana sistem panennya?
2: Sistem panennya itu ya dicabut. Ada yang dicabut, ada yang dipetik. Sistem
1: panennya. Kalau yang dicabut itu untuk apa? Yang dipetik untuk apa?
2: Oh, untuk yang dicabut itu untuk apa itu? Untuk itu untuk hiasan kemanten, dekorasi itu untuk perhotelan, dan untuk yang tabur itu buat ya juga buat apa, buat dekorasi juga buat tabur seperti di Pahlawan itu.
1: Sekali panen bisa menghasilkan berapa banyak bunga sedap malam, Pak?
2: Karena enggak semuanya saya buat pan apa itu buat petian. Untuk yang sekarang ini cuma ada 4 gelangsing. 4 × 15 lah. 15 kilo.
1: 1 kilonya dijual berapa, Pak?
2: 1 kilonya dijual 35 per kilonya.
1: Dijual kemana aja ini, Pak? Sekarang?
2: Dijualnya ke Banyuwangi, ke Surabaya, ke Malang. Pokok semua pasar di Jawa Timur itu ada bunga sedap malam.
1: Kecuali Pasuruan sendiri?
2: Kecuali di lokalnya itu ada, cuma enggak seberapa gitu.
1: Oh, gitu ya. Iya. Kalau bicara masalah pendapatan sendiri per bulannya sampai berapa, Pak?
2: Per bulan sampai 2.500.
1: Bersih, Pak, ya?
2: Iya, bersihnya itu. Ya, alhamdulillah cukup lah untuk membiayai anak sekolah. Untuk ya, sisanya bisa ditabung.
1: Itu per bulan atau per minggu, Pak?
2: 2.500. Per minggu.
1: Per minggu, ya?
2: Per minggu.
1: Oh, baik. Nah, Pak, untuk perawatan menghasilkan bunga sedap malam yang bagus ini, itu apa aja, Pak, yang dilakukan?
2: Oh, kita tuh harus menjaga apa itu jarak tanamnya bunga, kemudian cara perawatan, pemupukan, terus apa itu pengairan, itu yang harus kita jaga.
1: Terus apa lagi, Pak?
2: Ya, sudah. Pupuk? Ya, pupuknya kita pakai organik juga kita pakai, cuman kalau di Kecamatan Rembang itu organiknya itu rata-rata petani buat sendiri. Terus apa itu pakai urea sama NPK.
1: Oh, begitu ya, Pak.
2: Tuh, ya.
1: Jarak tanamnya itu berapa lama, Pak?
2: Jarak tanamnya itu ada 40 cm, kemudian tingginya itu lebar pedengan itu 80 cm.
1: Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Romli, salah satu petani sedap malam di Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda Untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Pendengar, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati yang akan berbagi kabar untuk Anda berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Madiun yang dilakukan secara bertahap. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ulfa Larasati, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan penyaluran bantuan pangan beras melalui Perumbulok Kantor Cabang Madiun di Kabupaten Madiun hingga awal September 2026 telah mencapai 21,84% dari total alokasi 3.216.930 kg beras. Sebanyak 702.570 kg diantaranya telah disalurkan kepada warga. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Madiun Agung Saryanto menjelaskan bahwa bantuan periode Juli, Agustus, dan September 2026 ini menyasar sekitar lebih dari 107.000 penerima. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, komoditas yang disalurkan pada alokasi kali ini murni berupa beras, di mana setiap penerima berhak mendapatkan 30 kg beras untuk jatah 3 bulan. Agung menyampaikan Perumbulok Cabang Madiun juga telah menyelesaikan penyaluran di sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun. Penyaluran di wilayah lainnya masih berlanjut dan ditargetkan rampung pada 15 September 2026, lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Badan Pangan Nasional pada 30 September 2026. Terdekat penyaluran bantuan beras akan dilakukan di Kecamatan Dagangan dan selanjutnya penyaluran akan berlangsung secara bertahap di kecamatan lain hingga berakhir di Kecamatan Kare. Agung menjelaskan saat pengambilan bantuan, penerima cukup membawa undangan yang dibagikan melalui perangkat desa serta KTP. Bagi penerima yang berhalangan hadir atau lansia, pengambilan bantuan dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang berusia minimal 17 tahun dengan membawa KK dan KTP penerima. Bantuan pangan tersebut, tambah Agung, merupakan upaya pemerintah mengurangi porsi belanja masyarakat untuk kebutuhan beras sekaligus menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pada komoditas beras di tingkat masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Dari informasi yang disampaikan reporter Ulfa Larasati, kita akan bergeser ke informasi lainnya. Gustavo Henrique dipastikan absen. Arema FC kehilangan striker subur jelang laga perdana Super League 2026-2027. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter William Nathan. William, silakan laporan Anda.
2: Arema FC dipastikan tidak diperkuat Gustavo Henrique pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 melawan Isen Mulang Kalteng FC. Penyerang asal Brasil itu masih menjalani pemulihan cedera dan absen dalam pertandingan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang yang digelar pada Jumat 4 September 2026 mendatang. Absennya Gustavo Henrique membuat Arema kehilangan pencetak gol terbanyaknya pada Piala Presiden 2026 yang lalu. Penyerang itu mengoleksi 4 gol sekaligus menjadi top skor turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos mengatakan kondisi Gustavo belum memungkinkan untuk diturunkan pada pertandingan pertama. Dan tim pelatih memilih memberikan waktu pemulihan agar cedera yang dialaminya tidak semakin parah. Dan dengan absennya Gustavo, Marcos perlu menyiapkan opsi lain untuk mengisi lini depan Arema FC. Pergantian tersebut menjadi salah satu bagian strategis yang harus disiapkan tim pelatih agar pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC bisa diraih dengan kemenangan. Sebelumnya memang Gustavo menjadi salah satu pemain andalan Arema FC di lini depan. 4 gol di Piala Presiden menjadi bukti bahwa penyerang tersebut adalah striker yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Aremania, supporter Arema FC, sepeninggal Dalberto Luanbello ke tim di Brunei Darussalam. Kini, fokus tim pelatih adalah memulihkan Gustavo Henrique sekaligus persiapan menghadapi laga pembuka. Namun demikian, Marco Santos menargetkan Gustavo Henrique bisa diturunkan untuk pertandingan kedua Arema di BRI Super League 2026-2027. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita hadirkan informasi lain bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan kawasan Gunung Buta. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pendakian Gunung Panderman hingga Kamis 3 September 2026 masih ditutup menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Buta, Kota Batu. Penutupan jalur pendakian ini dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman setelah tim gabungan berhasil mengendalikan dan memadamkan titik api pada kemarin. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Dodi Faturahman, mengatakan pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Belum ada kepastian kapan jalur pendakian ini akan kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih melakukan penyisiran di kawasan Gunung Buta untuk memastikan tidak ada bara api yang tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali titik api. Penyisiran tersebut dilakukan dengan mengecek kembali titik-titik yang sebelumnya terdampak kebakaran. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pasca kebakaran sebelum jalur pendakian nantinya dinyatakan aman untuk kembali digunakan. Sementara itu, masyarakat yang sudah merencanakan pendakian ke Gunung Panderman diminta tidak memaksakan diri untuk tetap naik. Petugas di titik lokasi pendakian juga tidak akan mengizinkan pendaki menuju kawasan atas selama status penutupan masih diberlakukan. Sistem loket pendakian Gunung Panderman saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi. Dengan sistem tersebut, ketika jalur pendakian dinyatakan ditutup, pendaki yang sebelumnya telah memiliki tiket secara otomatis tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan pendakian. Penutupan jalur ini berkaitan langsung dengan proses pemantauan kawasan pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Tim gabungan sebelumnya telah berhasil mengendalikan titik api, dan saat ini penanganan dilanjutkan dengan memastikan bara yang tersisa benar-benar padam. Untuk sementara, jalur pendakian masih ditutup, dan belum ada informasi mengenai waktu pembukaannya kembali, karena proses penyisiran dan pemeriksaan kawasan masih dilakukan oleh tim gabungan, dan hari ini juga akan dilakukan pembuatan sekat bakar di kawasan Gunung Buta. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program di kesempatan kali ini Jatim hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jawa Timur. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ima Fadila yang akan mengabarkan soal kasus kebakaran di Kabupaten Sampang melonjak tajam hingga lebih dari 200% dalam 2 bulan terakhir. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ima Fadila, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, kasus kebakaran di Kabupaten Sampang akan sediakan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang hingga tercatat sebanyak 148 kepanjangan tajam terjadi pada 2 bulan terakhir. Hanya dalam bulan Agustus terjadi kebakaran sebanyak 58 kasus, naik lebih dari 200% dibandingkan bulan Juni yang tercatat 18 kejadian. Dari total 148 kasus tersebut, kebakaran lahan akibat kelalaian manusia atau human error menjadi penyumbang terbesar, yaitu 113 kejadian atau 76,35%. Dua kasus di antaranya, yaitu kebakaran lahan, merambat hingga ke fasilitas umum, menghanguskan dua gedung sekolah. Kasih Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Maftu Faturrahman, menegaskan adanya larangan untuk membakar sampah dan lahan demi menekan angka insiden.
2: Di awal kejadian ini seluruh kabupaten. Terus yang untuk beli, yang berlima dan berada di kabupaten sampah. Jadi, kabupaten adalah komuner daya itu. Ini adalah kesalahan waktu manusianya ini yang
1: berbeda. Ketegasan larangan melakukan kegiatan pembakaran tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026. Secara tegas, di dalamnya melarang pembakaran sampah, pembuka lahan dengan cara dibakar, juga dengan kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal serta berbagai cara pembukaan sampah lahan yang menggunakan cara dibakar, semuanya secara tegas dilarang untuk dibakar. Dengan lonjakan tajam dan larangan ini, seluruh elemen masyarakat Sampang dihimbau untuk saling mengingatkan agar tidak menyalakan api sembarangan. Lebih lanjut, Maftuh mengingatkan perkiraan BMKG bahwa musim kering ekstrim akibat El Nino baru akan berakhir pada akhir September hingga awal Oktober. Dengan demikian, masyarakat Sampang diminta untuk selalu patuh tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dengan alasan apapun. Kita.
0: Baik. Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Ima Fadila, kita akan bergeser ke kabar lainnya di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Ayu Citra. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengajak keterlibatan berbagai lapisan masyarakat untuk mengevaluasi layanan kepada publik. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, benar. Saat ini kesehatan Kabupaten Kediri sedang melakukan perlibatan untuk masyarakat untuk melakukan evaluasi terkait dengan kesehatan kepada publik. Bapak Ibu pendengar disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khalid pada hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa tujuan kelebihan masyarakat itu, akses layanan masyarakat ini, dinilai pemerintah tersebut bisa sesuai dengan harapan publik. Adapun memang dan kegiatan tersebut pendengar, dan sempat ini ikut mengajak kalangan disabilitas, kemudian lembaga swadaya masyarakat, ada pula perangkat OPD, dan juga mengundang organisasi profesi kesehatan serta insan pers, dan sekaligus perwakilan kelompok pengguna layanan publik di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Karena hari ini Pak Donggaraja kita berada untuk membangun amanat yang pada segmentan nomor 60 tahun ini. Dan pelayanan karena setiap kerja kita berada di dalam jalan itu harus melibatkan masyarakat yang pada nanti yang tentunya kita tidak untuk menjauh mengharap nah, tentu kita mudah-mudahan kita akan mewakili pembina layanan
3: kesehatan. Ya, dengan tempat yang sama, para peserta forum konsultasi publik asal Kediri turut meyakini bahwa kinerja layanan kesehatan kelayanan ini semakin membaik. Hal itu tampak dari capaian kehadiran masyarakat Kabupaten Kediri ini dalam agenda cek kesehatan gratis atau CKG, yang mana hingga 91 pendengar yang mencapai 14,07%. Dari tahun ini pada tahun ini untuk wilayah tersebut mencapai 46% dari total populasi warga Kabupaten Kediri yang sebanyak 1,7 juta jiwa. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan reporter Ayu Citra, kita akan bergeser ke kabar yang akan disampaikan oleh reporter Gea Deborah bahwa mahasiswa UNEJ sahabat juara nasional pengolahan limbah kulit kopi. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Gea, silakan laporan Anda.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, limbah kulit kopi atau kaskara yang selama ini kerap terbuang tanpa pemanfaatan optimal di tangan masyarakat berhasil disulap oleh tim mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian atau FTP Universitas Jember menjadi wadah minuman ramah lingkungan yang futuristik dan berkelanjutan dengan tajuk Pelantara Smart Eco Cup. Dan inovasi ini diinisiasi oleh beberapa mahasiswa diantaranya Sinta Nuria, Muhammad Akil Syafiq, Devi Ashila Haryanti, dan memang berangkat dari keresahan terhadap penumpukan sampah organik pengolahan kopi serta wadah sekali pakai, tim FTP Universitas Jember merancang Pantara agar memiliki nilai tambah ganda dalam mendukung prinsip ekonomi sirkular. Dan menurut ketua tim Sinta Nuriam yang menjelaskan bahwa Pantara tidak sekedar berfungsi sebagai gelas atau wadah minuman biasa, melainkan dirancang agar memiliki siklus hidup yang tidak berakhir menjadi sampah atau zero waste. Dan berkat keunggulan konsep pemanfaatan limbah kaskara ini, karya inovasi Pantara Smart Eco Cup sukses mengantarkan tim FTP Universitas Jember meraih juara 2 dalam ajang Prisma Innovation and Paper Competition 2026, di mana kompetisi esai tingkat nasional tersebut diselenggarakan oleh UKM Prisma FISIP Universitas Hasanuddin dengan mengusung tema kontribusi inovasi Gen Z sebagai agen perubahan dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs 2030. Dan dalam ajang berskala nasional ini, inovasi mahasiswa mampu menyisihkan ratusan gagasan lain dan bersaing ketat dengan total 350 peserta dengan 205 karya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan melalui raihan prestasi ini, tim FTP Universitas Jember berharap inovasi yang mereka kembangkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas serta menginspirasi mahasiswa lain untuk terus berkarya. Gea Deborah, RRI Jember melaporkan.

0: nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Nah, Ma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kita sudah bersama dengan reporter, kali ini reporter Aris Deka yang akan mengabarkan soal sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota atau Pemkot Madiun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Dia mengatakan persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya kunjungan. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, pendengar, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 pasar yang relatif sepi pembeli. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pengunjung adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus juga menegaskan, rencananya perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang, namun sebaliknya penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan di Pasar Besar Madiun. Bagus juga mengatakan lantai 2 Pasar Besar Madiun sebenarnya memiliki sejumlah potensi, diantaranya keberadaan kuliner legendaris, namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Dan dinas terkait juga telah berupaya menghidupkan kawasan pasar tersebut dengan memindahkan beberapa kegiatan pasar di lantai 1 beralih ke lantai 2. Meski demikian, ke depan fungsi utama kawasan itu yang banyak dihuni pedagang konveksi akan kembali diperkuat. Menurut Bagus, pendengar, Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 pasar besar mulai dilakukan pada 2027 mendatang. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Dia juga mengatakan tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun tetapi juga di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah Kota Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Aris Deka. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan simak bagaimana kabar-kabar lain bersama dengan reporter RRI daerah Jawa Timur. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Tita Sasono yang menemani di kesempatan siang hari ini ya, untuk bisa menghubungi para reporter, untuk bisa berbagi kabar, berbagi informasi berkaitan dengan

0: kabar-kabar yang mereka akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilno 10 Jatim. Beberapa informasi tadi mulai dari reporter Emil Akbar, Ulfa Larasati, kemudian William Nathan, Rizky Darmawan, Ima Fadila, Ayu Citra, Gia Deborah hingga Aris Deka sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari reporter Aris Deka, kita bergeser ke reporter Angela Reska bahwa BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan usulan dropping air bersih sebagai dampak dari musim kemarau. Kabar selengkapnya, Angela, silahkan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini sebanyak 57 desa telah mengajukan permintaan dropping air bersih. Data tersebut masih terus diperbarui seiring dengan proses verifikasi dan assessment yang dilakukan BPBD terhadap usulan dari masing-masing kecamatan. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan pendistribusian air bersih di sejumlah wilayah telah dimulai sejak 15 Agustus lalu. Namun intensitas pengiriman air bersih tidak dapat disamaratakan karena disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Erwin mengungkapkan rata-rata perharinya BPBD Pacitan mengirim sekitar 70 rit ke sejumlah wilayah terdampak. BPBD Pacitan menggunakan kendaraan engkel dengan kapasitas 3.000 liter, mengingat kondisi medan di beberapa wilayah di Pacitan yang sulit dilalui kendaraan yang lebih besar. Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau berlangsung mulai Agustus hingga November mendatang. Kondisi ini menyebabkan beberapa sumur di wilayah Pacitan Kota mengalami penurunan debit air bahkan kekeringan, seperti di Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Peloso hingga Desa Tanjung Sari. Oleh sebab itu, Erwin mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau, sehingga dampak kekeringan tidak akan semakin parah. Demikian laporan dari Angela Reska.
0: Pendengar, informasi dari reporter Angela Reska tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini. Berjaringan Sekorwilno 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

Pendengar telah kita ikuti bersama Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Tadi reporter kami di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur telah menggambarkan berbagai macam peristiwa, kemudian laporan yang penting dan juga menarik untuk Anda ketahui hari ini 3 September 2026 dalam rangkaian Jatim hari ini. Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sementara saya Arga Saputra harus pamit dari ruang dengar Anda. Sudah saya temani ya dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Malang siang ini akan hadir dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Malang siang ini hadir kembali untuk menemani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini bersama saya Diah Laras yang akan temani Anda beraktivitas untuk pagi menjelang siang ini pendengar. Namun sebelum kita mulai untuk Malang siang ini, kami hadirkan informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Pemerintah Kabupaten Pasuruan beri apresiasi pada para pemenang OSN, O2SN, dan FLSN tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar. Emil, silakan.
2: Hari ini Bupati Pasuruan yang di dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobietori, baru saja menyerahkan penghargaan apresiasi hadiah bagi para pemenang dalam tiga ajang penting. Yang pertama adalah Festival Lomba Seni dan Nasional ataupun FLS 3N, kemudian juga Olimpiade Sains Nasional OSN dan juga Olimpiade Olahraga Nasional ataupun O2SN. Acara penyerahan penghargaan ini digelar di Auditorium Pusendo Kompeten Bupati Pasuruan dan sekarang masih berlangsung, di mana Gus Abih menyerahkan ataupun menyampaikan sambutannya di hadapan daripada seluruh penerima, mulai dari jenjang SD sampai dengan SMP saya Kabupaten Pasuruan. Kebetulan saya di sini dengan salah satu guru dari siswa-siswi pemenang juara satu lomba pantomim saya Kabupaten Pasuruan, ada Bapak. Siap, kita kenalan dulu Pak Agus. Pak Agus, menjelaskan ini siswanya dari mana yang jadi juara?
3: Dari SDN juara satu pantomim.
2: Namanya atas nama siapa?
3: Atas nama Raffi dan Lili ya. Atas nama Raffi dan Lili mas.
2: Oh, ini setiap tahun juga jadi juara?
3: Kebetulan tahun kemarin juga jadi juara satu. Kita ke provinsi, dapat rezeki juga sekitar 2 provinsi yang tahun kemarin. Dan sekarang kita dapat lagi dan ini adalah yang terakhir untuk anak-anak sudah terakhir.
2: Oh, terakhir. Upaya untuk regenerasi gimana mas?
3: Jadi kita diperhatikan karena di sekolah kita juga ada eskulnya, ada eskul teater. Jadi kita mengaktifkan anak-anak yang suka menyanyi, nanti bisa kita arahkan ke lagi.
2: Selamat ya. Terima kasih apa yang disampaikan langsung oleh salah satu guru dari siswa-siswi yang meraih salah satunya meraih juara satu dalam Festival Lomba Seni dan Siswa-Siswa Nasional untuk kategori pantomim. Besar harapan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan yang disampaikan oleh Bu Sofi bahwasanya prestasi ini dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang dan juga terus diasah untuk skill supaya nanti bisa mewakili Kabupaten Pasuruan dalam ajang di tingkat provinsi Jawa Timur maupun juga mewakili Jawa Timur dalam ajang baik OSN tingkat nasional, O2SN tingkat nasional, maupun FLS3N tingkat nasional. Ini labar Pro 1 RRI Pro 2 Indonesia.

0: Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Ya pendengar, kami saat ini sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang untuk update ya, seperti apakah informasi seputar perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini. Sudah tersambung bersama kami ada Bu Retno. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Laras.
1: Oke, kabar baik Bu Retno.
2: Alhamdulillah, sehat Mbak.
1: Alhamdulillah, sehat. Bu Retno, monggo silakan. Perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini seperti apa nih Bu Retno?
2: Baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini ya, hari Kamis, tanggal 3 September 2026. Cuaca secara umum diprediksi cerah berawan. Kemudian suhu udara diprediksi berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara diprediksi berkisar antara 39 hingga 97%. Sementara untuk angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 30 km per jam. Ya, untuk informasi tinggi gelombang di selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Demikian Mbak Laras.
1: Ya, baik. Ada imbauan khusus terkait perakiraan cuaca hari ini, Bu Retno?
2: Ya, secara umum kondisi hari ini ya, apa aman ya untuk beraktivitas di luar ruangan, gitu. Namun demikian, tetap masyarakat diimbau ini tetap menjaga kesehatan, kemudian menggunakan pelindung ini ya kulit dan tabir surya yang beraktivitas di luar ruangan. Kemudian minum air putih yang cukup ya untuk menghindari dehidrasi, kemudian waspada terhadap kebakaran lahan maupun kebakaran hutan. Hindari kegiatan-kegiatan melakukan pembakaran sampah atau membangun puntung rokok sembarangan, karena lingkungan kita tolan sudah sekitar kita sudah mulai kering ya, kan lama nggak ini ya, kita ada di puncak musim kemarau lah, jadi lama nggak hujan seperti itu. Kemudian terus terus pantau perkembangan informasi dan prediksi dan peringatan dini cuaca maupun iklim dari BMKG melalui aplikasi info BMKG maupun di sosial media seperti itu Mbak.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Retno informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, sama-sama.
1: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini. Dan kita akan hadirkan Malang Siang ini, pendengar, bersama saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Phillip dan asistennya Harold Bright. Phillip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Malang siang ini. Apa kabar untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas, yang lagi di jalan, lagi nyetir ya? Apa kabar? Selamat siang untuk Anda juga yang sedang fokus juga menyelesaikan pekerjaan di kantor atau yang lagi santai juga di rumah begitu ya. Nah, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Malang untuk siang hari ini. Oh iya pendengar, seperti yang kita ketahui ya bahwa di hari Senin kemarin itu mulai berlaku beroperasi tanggal 31 Agustus kemarin angkutan pelajar gratis Kota Malang begitu ya. Jadi program angkutan pelajar gratis ini disiapkan untuk membantu murid ya, para pelajar ini berangkat dan juga pulang sekolah. Tentu saja ini bisa meringankan beban orang tua gitu, karena gratis, ada banyak rute-rutenya, ada kurang lebih 66 armada juga yang sudah beroperasi begitu pendengar. Jadi ada banyak ya, kurang lebih 15 rute begitu tersebar di wilayah Kota Malang. Nah, namun seperti yang kita ketahui juga bahwa sebelumnya, sebelum ada angkutan pelajar gratis ini kan juga ada bus halokes begitu ya. Nah, jadi program angkutan pelajar gratis ini memang belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan terhadap bus halokes gitu, karena awal rencana 80-90 armada angkutan pelajar gratis, baru 66 angkot ini yang sudah beroperasi. Nah, kondisi inilah yang membuat efektivitas program ini masih harus diuji. Nah, dari Disdikbud atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang bahkan tetap mengoperasikan bus halokes selama masa transisi begitu ya. Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan bahwa bus halokes ini tetap berjalan selama 1 bulan untuk mendampingi angkot pelajar gratis. Jadi tetap dioperasionalkan, saling mengisi, dan untuk bus halokes ini bukan sekedar untuk menjaga layanan tetap berjalan selama masa peralihan, tapi juga armada ini disiapkan untuk menyisir siswa yang belum terangkut angkot pelajar gratis pendengar. Jadi kecukupan 66 armada angkutan pelajar gratis ini memang masih belum benar-benar terbukti, di mana Pemkot Malang juga memilih untuk menguji layanan ini terlebih dahulu sebelum kemudian menentukan ya apakah jumlah armadanya ini mampu memenuhi kebutuhan pelajar. Nah, dari Suwarjana menyampaikan jumlah 66 armada ini lebih rendah dari rencana awal, namun ia menilai juga bahwa jumlah 66 armada ini sementara masih mencukupi dan hasil sebenarnya baru akan diketahui melalui uji coba. Nah, persoalan baru akan terlihat ketika semua layanan pelajar ini bertumpu pada angkutan gratis ya. Karena itu setelah masa pendampingan berakhir, Disdikbud ini akan kembali menguji layanan angkutan pelajar gratis tanpa bus halokes, karena selama ini kan masih berjalan beriringan begitu ya. Nah, nanti kalau misalnya udah nggak ada bus halokes ini seperti apa gitu, apakah mampu mengangkut seluruh siswa. Nah, jadi akan melihat begitu ya setelah masa uji coba selesai. Jadi untuk nasib bus halokes ini saat ini juga bergantung pada satu pertanyaan penting, apakah 66 angkot ini benar-benar bisa mengangkut seluruh pelajar yang membutuhkan layanan gratis pendengar. Nah, kalau misalnya ternyata tidak mencukupi, maka bus halokes ini masih harus dipertahankan sebagai penyangga meski ada program baru ya, atau angkutan pelajar gratis ini sudah resmi berjalan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas,

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi 94,6 FM pendengar, dan juga yang di Probolinggo, apa kabar? Anda bisa mendengarkan kami di 88,3 FM, dan jangan lupa untuk yang tidak ingin ketinggalan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda sambil menemani berbagai aktivitas Anda di mana saja, kapan saja, Anda juga bisa akses audio streaming kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah download atau belum? Kalau belum, Anda bisa download aplikasinya melalui Play Store ataupun App Store di smartphone Anda, begitu ya. Nah, di situ Anda bisa terus menyimak berbagai informasi dan juga program yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Nah, mungkin kalau Anda ini salah satu yang punya jalur setiap harinya melewati Pasar Induk Gadang. Nah, ini dikabarkan dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang memberikan tenggat waktu sampai tanggal 15 September maksimal supaya lapak para pedagang yang ada di Pasar Induk Gadang yang tersisa ya di sisi barat terutama itu dibongkar secara mandiri, pendengar. Jadi sudah memberikan toleransi waktu yang cukup lama kepada para pedagang. Jadi untuk penataan lanjutan di Pasar Gadang ini bisa berlanjut kembali begitu ya, yaitu perbaikan dan juga pengaspalan jalan di seluruh kawasan ini. Nah, jadi waktu

Wali Kota Wahyu Hidayat juga menyampaikan bahwa dia juga sudah turun langsung ke lokasi untuk melihat semua kebutuhan ataupun progres ya yang ada di lokasi atau di Pasar Induk Gadang. Pendengar, tempat relokasi tahap 2 juga sudah selesai dibangun secara swadaya oleh warga, dan para pedagang yang masih menempati lapak yang belum dibongkar juga sudah bisa direlokasi. Mulai dari proses pembangunan tempat relokasi, pembongkaran lapak hingga pelaksanaan relokasi diserahkan dan dipercayakan kepada pedagang ya. Jadi harapannya dari Pemkot Malang sendiri hanya mendorong dan mendampingi supaya prosesnya bisa dilakukan dengan cepat. Jadi untuk pelaksanaan, kemudian perencanaan itu semuanya dibangun oleh pedagang. Jadi sudah disepakati sendiri juga. Nah, jadi untuk pihak dari Pemkot juga sudah meminta review ya kepada inspektorat untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil ini tepat secara administratif dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun pada prosesnya ada di tangan pedagang, namun Wahyu juga menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan batasan waktu supaya penataan di Pasar Gadang ini bisa dieksekusi dengan baik. Jadi apabila masa tenggat waktu yang diberikan ini, terutama untuk membongkar lapak secara mandiri ya, jadi harus ditaati, maka dari Pemkot Malang ini akan mengambil tindakan tegas begitu pendengar. Jadi kalau nggak selesai, nggak beres di tanggal 15 September ini, maka di tanggal 16 Septembernya akan dilakukan bongkar paksa. Jadi langkah ini memang harus dilakukan karena untuk progres perbaikan jalan sudah dimulai beberapa waktu lalu, sempat tersendat karena adanya lapak yang belum terbongkar. Jadi inilah ya, supaya tidak menjadikan terhambat begitu untuk proses perbaikan pengaspalannya gitu ya. Jadi harapannya sedikitnya ada 116 lapak lain yang tersisa bisa segera dibongkar mandiri oleh pedagang. Jadi pedagang ini harapannya bisa segera menempati tempat relokasi tahap 2 yang sudah selesai dibangun.

Tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang kasih enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu sebagian besar. Masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pengprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang Siang ini pendengar bersama dengan Pro 1 RRI Malang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya pendengar, masih dalam Malang siang ini. Apa kabar yang lagi bersantai siang hari ini? Sudah mau masuk di jam istirahat. Selamat beristirahat untuk Anda. Udah persiapan untuk membuka bekal di kantor gitu ya, karena kok udah lapar. Sabar, sekarang masih jam 11 lewat 52 menit gitu ya. Masih kurang lebih 8 menit lagi baru bisa istirahat. Tapi kalau perut itu kadang udah gak bisa diajak kompromi gitu loh. Kalau misalnya emang udah lapar tuh kayak semua-semua salah, udah gak konsen. Terus habis itu ditambah lagi kayak gampang emosian gitu ya. Diajak diskusi tuh udah kayak maunya nyolot dikit gitu. Nah tapi kalau ini harapannya gak bikin emosi ya. Walaupun sebagai pecinta alam pengen banget bisa melakukan pendakian, tapi harap bersabar terlebih dahulu, terutama untuk yang ada rencana mendaki ke Gunung Panderman dan Buta di Kota Batu, Jawa Timur begitu. Karena jalur pendakian ini resmi ditutup sementara menyusul insiden kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan tersebut pada hari Selasa kemarin, pendengar, 1 September 2026. Nah, langkah ini diambil untuk mengutamakan keselamatan pendaki sekaligus juga memberi ruang ya, terutama untuk tim gabungan untuk memastikan kondisi di atas gunung ya, ini benar-benar steril dari potensi api susulan. Dari Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Dodi Faturrahman menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kapan jalur pendakiannya akan kembali dibuka, pendengar. Jadi seluruh keputusan pembukaan jalur itu nantinya akan menunggu instruksi resmi dari pihak Perhutani. Nah, untuk mencegah munculnya titik api baru, maka tim gabungan dari Perhutani kembali dikerahkan naik ke gunung pada hari Rabu kemarin, 2 September, pendengar. Jadi pengecekan inisiatif ini fokusnya adalah untuk mendeteksi apakah masih ada material yang menyimpan bara api tersembunyi. Jadi ia juga menjelaskan material yang terbakar dalam insiden kemarin itu didominasi ilalang kering ya, dan juga pepohonan yang sudah lapuk dan mati. Jadi kondisi kering inilah yang membuat kawasan ini sangat rentan dan memerlukan pengawasan ekstra. Dan selama masa penutupan berlangsung, petugas ini menegaskan kembali bahwa masyarakat dan pendaki dilarang keras memasuki kawasan jalur pendakian, pendengar. Nah, berkat sistem loket berbasis aplikasi, maka pengawasan saat ini menjadi jauh lebih ketat, dan pendaki yang terlanjur memegang tiket dipastikan tidak akan diizinkan naik ke area atas, pendengar.

0: Lintas informasi pukul 12 siang pendengar, talenta muda Malang adu bakat di Bintang Radio 2026. Seperti apa informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
1: Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali memberi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat tarik suara melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951 ini mendapatkan antusiasme peserta di wilayah Kota Malang. Di Kota Malang sendiri, hari ini audisi diikuti oleh puluhan peserta yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Kepala RRI Malang, Diana Rusnawati, mengatakan penyelenggaraan Bintang Radio merupakan komitmen RRI secara nasional untuk menyediakan wadah bagi generasi muda yang memiliki bakat dan prestasi di bidang seni tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta Bintang Radio di Malang kali ini cukup baik. Ia juga menilai kualitas peserta yang mengikuti audisi tahun ini cukup menjanjikan. Dari rangkaian seleksi, nantinya akan dipilih dua peserta terbaik, masing-masing satu putra dan juga satu putri. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada kompetisi tingkat koordinator wilayah Surabaya, yang di mana mereka akan berkompetisi dengan peserta perwakilan dari RRI Sumenep, kemudian RRI Jember, dan juga RRI Madiun, serta RRI Surabaya. Ia berharap peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus meminta dukungan masyarakat Kota Malang bagi talenta yang nantinya terpilih mewakili RRI Malang. Sementara itu, salah seorang peserta, Salsabila, menilai keberadaan Bintang Radio menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki bakat bernyanyi untuk menyalurkan kemampuannya. Bagi Salsabila, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah bagi peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan bersaing secara positif. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Ya baik, terima kasih Hanum Oktavia. Kita beralih ke kabar lain. Pendengar, pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta, Kota Batu. Informasi selengkapnya bersama Rizky Darmawan. Rizky.
2: Ya baik pendengar, pendakian Gunung Panderman hingga hari ini masih ditutup menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Buta, Kota Batu. Penutupan jalur pendakian ini dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman setelah tim gabungan berhasil mengendalikan dan memadamkan titik api. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Dodi Faturahman, mengatakan pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Belum ada kepastian kapan jalur pendakian ini akan kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih melakukan penyisiran di kawasan Gunung Putak untuk memastikan tidak ada bara api dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Penyisiran tersebut dilakukan dengan mengecek kembali titik-titik yang sebelumnya terdampak kebakaran. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pasca kebakaran sebelum jalur pendakian nantinya dinyatakan aman untuk kembali digunakan. Sementara itu, masyarakat yang sudah merencanakan pendakian ke Gunung Panderman diminta untuk tidak memaksakan diri untuk tetap naik. Petugas di titik loket pendakian juga tidak akan mengizinkan pendaki menuju kawasan atas selama status penutupan masih diberlakukan. Sistem loket pendakian Gunung Panderman saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi. Dengan sistem tersebut, ketika jalur pendakian dinyatakan tutup, pendaki yang sebelumnya telah memiliki tiket secara otomatis tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan pendakian. Penutupan jalur ini berkaitan langsung dengan proses pemantauan kawasan pasca kebakaran hutan kawasan Gunung Putak. Tim gabungan BPBD Kota Batu dan Perhutani sebelumnya telah berhasil mengendalikan titik api dan saat ini penanganan dilanjutkan dengan memastikan bara yang tersisa benar-benar padam. Untuk sementara, jalur pendakian masih ditutup dan belum ada informasi mengenai waktu pembukaannya kembali karena proses penyisiran dan pemeriksaan kawasan masih dilakukan oleh tim gabungan dan hari ini juga dilakukan pembuatan sekat bakar. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di Perang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.
1: Informasi seputar budaya, tradisi dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang, dimanapun Anda berada, pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ada dalam segmen Pesona Malangan. Ya, pendengar, kita masuk di segmen Pesona Malangan ini. Seperti biasa, kita akan membahas tentang budaya, kemudian tradisi, seni, begitu ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan hari ini kita akan membahas satu tradisi, begitu ya. Jadi kali ini kita mau jalan-jalan ke kawasan pegunungan yang cukup legendaris di Jawa Timur, kawasan Gunung Bromo. Pendengar, kita akan bahas satu tradisi mulia dari suku Tengger yang syarat akan makna rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur, yaitu tradisi nyadran. Nah, seperti apa untuk tradisi nyadran ini? Tetap bersama kami, pendengar, hanya di Pesona Malangan bersama Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas satu tema atau satu tradisi begitu ya. Yaitu adalah tradisi nyadran. Nah, mungkin kalau kita mendengar suku Tengger, biasanya terlintas itu adalah keindahan gunungnya, kemudian juga adanya upacara yatnya kasada gitu ya. Tapi ternyata suku Tengger ini juga punya beragam ritual yang juga bisa apa ya dilihat begitu ya. Ada satu tradisi yang dilakukan namanya adalah tradisi nyadran. Jadi kalau secara umum nyadran ini dikenal di Jawa sebagai tradisi pembersihan makam leluhur menjelang bulan Ramadan, pendengar. Tapi untuk masyarakat suku Tengger, nyadran ini punya nilai spiritualitas dan filosofi yang sangat khas dan juga melekat erat dengan kepercayaan Hindu Tengger dan juga adat istiadat setempat ya. Nah, nyadran bagi suku Tengger ini adalah bentuk penghormatan mendalam kepada para leluhur yang sudah membuka desa mereka, sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Hyang Widiwasa atas melimpahnya hasil bumi dan juga keselamatan yang diberikan sepanjang tahun. Nah, jadi bagi warga Tengger, leluhur ini sebenarnya tidak benar-benar pergi. Jadi hubungan batin antara generasi yang masih hidup dengan para pendahulu juga tetap terjaga lewat doa dan juga tradisi nyadran ini, pendengar. Nah, prosesinya seperti apa? Tradisi nyadran ini biasanya digelar di area pemakaman umum desa atau tempat keramat ya, atau punden, yang biasanya dipercaya sebagai makam pendiri desa. Nah, sebelum hari H, suasana desa biasanya sudah ramai. Ibu-ibu sibuk ya untuk menyiapkan berbagai sesaji dan makanan tradisional. Kemudian ada tumpeng yang lengkap dengan lauk pauknya, kemudian kue-kue tradisional, ada janur, kemudian bunga setaman, dan juga ada ongkek, yaitu wadah khusus berisi hasil bumi seperti kentang, kubis, dan daun bawang yang dirangkai cantik begitu. Nah, pada saat hari pelaksanaan, jadi warga mulai dari anak-anak sampai sesepuh ini nanti akan berbondong-bondong datang ke makam dengan mengenakan pakaian adat Tengger, pendengar. Jadi untuk yang pria atau laki-laki itu menggunakan sarung yang diselempangkan di pundak atau biasa disebut kain sarung Tengger. Kemudian lengkap juga dengan udengnya. Nah, sampai di makam, kemudian warga langsung membersihkan area sekitar makam secara bersama-sama ya. Jadi gotong royongnya itu sangat terasa. Nah, setelah bersih, maka sesaji yang dibawa ditata rapi di depan tempat ritual.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Masih dalam Pesona Malangan pendengar hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih juga kita bahas tentang tradisi nyadran suku Tengger ya. Kalau tadi kita bahas tentang prosesinya seperti apa, jadi ketika semua warga sudah sampai di makam begitu ya, kemudian sesaji yang disiapkan ini kemudian ditata rapi di depan tempat ritual. Nah begitu sesaji sudah siap, maka pimpinan adat atau yang biasa disebut dukun pandita ini akan memimpin jalannya doa begitu ya. Nah di momen inilah suasana yang berubah terlihatnya tuh jadi semakin khidmat begitu. Jadi dukun pandita ini kemudian melantunkan ada mantra atau doa suci dari Tengger gitu untuk memohonkan ampunan, kedamaian bagi arwah para leluhur dan juga keselamatan dan keberkahan panen untuk seluruh warga desa pendengar. Kemudian juga sudah disiapkan untuk kemenyan dan bunga setaman. Kemudian baunya ini menyatu dengan dinginnya udara pegunungan. Nah, jadi mungkin bisa dibayangkan begitu ya seperti apa sakralnya ritual ini, tradisi nyadran. Nah, setelah doa selesai, maka ini bagian yang biasanya paling dinanti gitu ya. Namanya adalah kembul bujana atau makan bersama begitu. Jadi semua tumpeng dan juga makanan yang sudah didoakan tadi kemudian dibuka dan dimakan bersama-sama begitu ya dengan semua warga yang ikut dalam tradisi nyadran ini. Jadi semuanya duduk sejajar di alas tikar. Jadi tidak ada perbedaan ya status sosial, semuanya sama duduk di bawah, saling berbagi makanan, saling bertukar cerita. Jadi rasa kekeluargaan dan persaudaraan benar-benar terasa hangat begitu pendengar. Nah, jadi untuk tradisi nyadran suku Tengger ini memang bukan hanya sekedar ritual tahunan biasa, karena apa ada nilai kearifan lokal ya yang dalam sekali untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama di zaman modern seperti saat ini, yaitu nilai rasa syukur begitu yang bisa kita petik ya, di mana nyadran ini mengajarkan untuk tidak lupa berterima kasih atas setiap rezeki dan karunia alam yang kita nikmati setiap harinya. Kemudian juga penghormatan pada sejarah pendengar. Jadi ada perjuangan orang-orang sebelum kita, menghormati leluhur juga. Jadi ini menjadi apa ya, membuat kita menghargai akar budaya dan juga identitas diri kita. Kemudian juga di tengah era digital yang serba individualis, nyadran ini kemudian menjadi pengingat bahwa bersilaturahmi itu sangat indah. Gotong royong, bekerja sama, dan kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Nah, kemudian inilah yang menjadi warisan budaya tak benda yang wajib juga kita jaga, kita teruskan ya sebagai generasi penerus, dan kita banggakan khususnya sebagai warga Jawa Timur.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, aku.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak ter...

Sari berita, 46 ribu lebih data peserta JKN di Kota Malang perlu validasi ulang. RRI Fest 2026 donor darah jadi aksi solidaritas untuk masyarakat. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Kamis 3 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Sebanyak 46.153 data peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kota Malang perlu menjalani pemadanan dan validasi ulang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepesertaan, khususnya peserta pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan pemerintah daerah PBPU Pemda benar-benar tepat sasaran. Jika tidak divalidasi ulang, maka Pemkot Malang menghentikan pembiayaan JKN untuk PBPU. Data tersebut merupakan bagian dari sekitar 358.690 peserta PBPU di Kota Malang. Validasi dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin mengatakan, pemadanan data diperlukan untuk memastikan tidak terdapat data ganda, data yang tidak sesuai maupun peserta yang sudah tidak memenuhi ketentuan tetapi masih tercatat sebagai penerima pembiayaan pemerintah.
1: Di data yang memang nanti akan istilahnya divalidasi ulang ini adalah sebanyak 46.153. Yang nanti harapan kami masyarakat yang memang terdampak gitu ya karena divalidasi, dinonaktifkan, maka mohon untuk segera melakukan updating data ke Dukcapil. Kemudian untuk terkait dengan desil Dinas Kesehatan.
0: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lucy Ratnasari menjelaskan, data kependudukan yang tidak valid dapat disebabkan oleh data ganda, data anomali maupun elemen data yang belum lengkap. Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah warga yang telah memiliki nomor induk kependudukan NIK tetapi belum melakukan perekaman biometrik. Kondisi tersebut antara lain dapat terjadi pada warga lanjut usia, penyandang disabilitas maupun masyarakat yang belum melakukan perekaman karena menganggap kepemilikan NIK sudah cukup. Mendengar, kita beralih ke kabar lain. RRI Fest 2026 LPP RRI Malang gelar kegiatan donor darah. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Malang menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang ini menjadi ruang kolaborasi RRI bersama aparat dan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Suputra, mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang mengedepankan solidaritas dan manfaat sosial bagi masyarakat. Made mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi. Donor darah diikuti unsur TNI, Polri, serta masyarakat umum. Dari unsur TNI, peserta berasal dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Panitia menargetkan sekitar 200 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut. Menurut Made, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki arti penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
3: Kegiatan hari ini donor darah. Jadi donor darah ini rangkaian dari RRI Fest yang mana solidaritas untuk sesama donor darahnya. Untuk yang mengikuti acara donor darah ini ada dari polisi, masyarakat umum, TNI, TNI AD, AL, dan TNI.
4: Ada target misalkan berapa kantong darah yang didapatkan hari
3: kalau
4: ini?
3: Kalau untuk target hari ini sekitar ada 200 kantong darah yang karena undangan hampir 200 lebih juga.
4: Mungkin ada harapannya dengan adanya donor darah ini?
3: Harapannya dengan donor darah ini semoga membantu sesama yang membutuhkan. Namanya tetes darah berguna sekali.
2: Sementara itu, anggota Polwan Polresta Malang Kota sekaligus Wakapolsek Sukun, AKP Siswati, mengapresiasi pelaksanaan donor darah dalam kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya, ini merupakan aksi kemanusiaan sekaligus wujud sinergi antara media, aparat, dan masyarakat. Siswati menyebut kegiatan sosial berupa donor darah juga rutin dilakukan jajaran Polresta Malang Kota secara berkala, setidaknya setiap 2 bulan. Dalam kegiatan donor darah RRI Fest 2026, Polresta Malang Kota mengerahkan sedikitnya 30 personel untuk berpartisipasi. Ia berharap kolaborasi melalui kegiatan sosial seperti donor darah dapat semakin memperkuat kepedulian masyarakat terhadap sesama.
5: Kegiatan donor darah sangat mulia. Kegiatan ini
4: sinergi antara media, aparat, dan masyarakat dalam menyelamatkan nyawa sesama.
2: RRI Fest 2026 RRI Malang tidak hanya diisi kegiatan sosial. Puncak rangkaian kegiatan akan digelar pada 5 September 2026, memadukan pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, serta pemberdayaan UMKM. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ke kabar olahraga. Gustavo Henrique dipastikan absen pada laga perdana Liga Super 2026-2027. Arema FC kehilangan top skor Piala Presiden 2026. William Nathan melaporkan selengkapnya.
1: Arema FC dipastikan tidak diperkuat oleh Gustavo Henrique pada laga pembuka Super League 2026-2027 melawan Isen Mulang Kalteng FC. Penyerang asal Brasil itu masih menjalani pemulihan cedera dan absen dalam pertandingan perdana di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang yang akan digelar pada Jumat 4 September 2026 mendatang. Absennya Gustavo membuat Arema kehilangan pencetak gol terbanyaknya pada Piala Presiden 2026. Penyerang tersebut mengoleksi 4 gol sekaligus menjadi top skor di turnamen pramusim tersebut. Pelatih Arema FC Marco Santos mengatakan kondisi Gustavo belum memungkinkan untuk diturunkan pada pertandingan pertama. Tim pelatih memilih memberikan waktu pemulihan agar cedera yang dialaminya tidak semakin parah. Dengan absennya Gustavo, Marcos perlu menyiapkan opsi lain untuk mengisi lini depan Arema FC. Pergantian tersebut menjadi salah satu bagian yang memang harus dipersiapkan menjelang pertandingan kompetisi pertama musim 2026-2027.
2: We are Gustavo will be out from the first game, so probably he's going to play the second game. This before and late we're gonna have the doctors and the physiotherapists to check him, so probably he's gonna be able to play the first game.
1: Sebelumnya Gustavo menjadi salah satu pemain penting Arema FC selama Piala Presiden 2026. 4 gol yang dicetaknya membuat penyerang tersebut mengakhiri turnamen sebagai top skor, dan kini fokus tim pelatih beralih pada pemulihan Gustavo sekaligus persiapan menghadapi laga pembuka. Marcos Santos berharap penyerang tersebut dapat kembali tersedia mulai pertandingan kedua setelah kondisi fisiknya dinilai siap untuk turun ke lapangan. Dari Malang Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rizky Darmawan melaporkan Kota Batu bidik kembali peringkat 1 dunia atlet para layang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat 1 dunia. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rohman dalam pembahasan mengenai penguatan pembinaan atlet dan pengembangan sektor olahraga. Nur Rohman menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor olahraga dan pariwisata menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Menurutnya, sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Nur Rohman juga menyoroti kondisi para atlet yang saat ini lebih banyak memilih bekerja daripada mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di tingkat nasional. Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing atlet dari Kota Batu.
4: Jadi harus ada kolaborasi sport and tourism-nya, tentunya dua dinas ini harus berkolaborasi terus sehingga bisa melahirkan pembinaan-pembinaan, kebijakan-kebijakan para atlet kita. Apalagi tadi diinformasikan atlet-atlet kita lebih banyak memilih bekerja daripada ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara nasional. Maka kita harus punya komitmen untuk merebut kembali ranking 1 dunia dari Kota Batu.
3: Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan kejayaan olahraga para layang di Kota Batu. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui pembinaan atlet, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai langkah strategis ini selanjutnya akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama KONI akan mendiskusikan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi para atlet para layang. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di balik amplop merah atau yang kita kenal dengan istilah angpau, ternyata punya sederet fakta menarik. Di antaranya, nominal uang yang diberikan tidak boleh ada angka empatnya, karena dalam bahasa Mandarin, pelafalan angka empat mirip dengan kata mati. Makanya, gak boleh ngisi angpau dengan nominal uang yang mengandung angka empat. Selain itu, angpau juga identik dengan warna merah, karena menurut orang Tionghoa, warna merah melambangkan sebuah kebahagiaan dan keberuntungan. Berbagi angpau sama saja dengan berbagi kebahagiaan. Kata angpau sendiri bukan bahasa murni Mandarin. Penyebutan yang tepat adalah hongpau. Angpau ternyata juga dibagikan di momen perayaan lain seperti pernikahan dan ulang tahun seseorang. Orang yang menerima angpau diharuskan menerimanya dengan kedua tangan. Selain itu, tidak boleh dibuka di hadapan si pemberinya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini tengah bersantai siang hari ini karena lagi istirahat ya, lagi makan siang juga. Terima kasih yang lagi ada di rumah, yang di tempat kerja mungkin sekarang sudah mulai kembali beraktivitas, melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda tadi ya, tertundanya karena lagi makan siang. Terus tertundanya lagi karena setelah makan siang itu kayak masih mager dan harus mengumpulkan semangat lagi untuk mengerjakan pekerjaan di kantor. Terus butuh ini lagi ya, waktu lagi, karena kebetulan ada teman yang ngajakin ngobrol, ada hal yang lebih penting ya, soal kantor. Jadi gak kerja-kerja gitu loh. Enggak boleh ya, tetap harus produktif ya. Setelah makan siang tuh harusnya lebih produktif lagi. Tapi kadang efek samping dari makan tuh adalah kenyang, biasanya tuh udah mix, udah paduannya tuh adalah kenyang dan ngantuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan siang hari ini enggak lagi ngantuk. Karena saya mau ngajak Anda untuk gabung di WhatsApp kami 081-555-60915. Anda bisa kirim WhatsApp teks, Anda bisa kirim voice note, Anda bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama atau di 4958 50. Sampai nanti menjelang jam 3 sore Anda bisa request lagu pop Indonesia tahun 90-an sampai 2000-an ya. Tadi terakhir kita dengarkan lagu dari Krisye dengan Kala Cinta Menggoda. Nah, sambil menunggu untuk Anda gabung siang hari ini, saya juga mau putarkan lagu, semoga ini gak bikin ngantuk ya. Lagu di tahun 2000-an ada Audi dengan lagu Sendu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Glenn Fredly dengan Pada Satu Cinta. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp di 081-555-6915. Ada Mbak Nungki di Pasuruan yang pengen dengerin lagu ini, sudah saya putarkan ya. Ada Pak Suranto siang hari ini yang sudah join di telepon WhatsApp ya. Saya juga masih tunggu untuk Anda yang mau request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an. Saya tunggu sampai nanti menjelang jam 3 sore begitu ya. Saya sapa dulu deh Pak Suranto, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Diah Laras.
0: Apa kabar Pak Suranto?
1: Kabarnya hari ini panas Kak Diah Laras.
0: Saking panasnya ya.
1: Enaknya
0: saking
1: minum es, tapi aku yakin Kak Diah gak panas karena kan ada AC di kantor ya.
0: Tapi kalau pas lagi keluar juga sama sih Pak Suranto ya, panas
1: dia,
0: banget
1: bentar,
0: ya. Ngomong lama-lama juga bikin haus juga nih Pak Suranto, pengennya seger-seger juga.
1: Makanya kalau kakak kan siaran tuh, kalau pas lagi putar lagu iklan, apa-apa keluar cari minuman gitu kan.
0: Iya bener, kok tahu sih.
1: Iyalah biasa. Kalau enggak kan pasti di kantor RRI nyiapin minum buat karyawannya toh.
0: Iya dong. Pasti yakin. Iya benar itu.
1: Enggak mungkin. Dan pasti punya LPG buat karyawan kan. Kopi,
0: buat masak air gitu ya.
1: Iya dong. Itu kan surprise ya. Sarana-prasarana kantor kan.
0: Setuju. Ya. Benar.
1: Ya, kalau ada itu aduh jadi malas siaran kan.
0: Iya bikin ngantuk kan kalau ngomong terus, makanya kita butuh kopi. Iya. Pak Suranto udah ngopi nih hari ini.
1: Sebentar lagi mau ngopi, telepon dulu lah.
0: Oke, siap. Biar gak ngantuk ya.
1: Iya benar banget.
0: Oke.
1: Dan aku yakin sekarang RRI lagi sibuk-sibuknya ya. Kan mau bintang radio.
0: Betul, ini sekarang lagi, ini kita lagi, para pesertanya lagi tapping di belakang. Ini lagi audisi.
1: Oh iya, rekaman ya.
0: Iya, betul
1: itu ya. Dan aku yakin rekamannya pasti bukan pakai pita, udah komputer semua ya.
0: Betul.
1: Makanya jernih hasilnya.
0: Betul.
1: Jadi nggak usah, tidak perlu menghabiskan berpuluh-puluh kaset pita.
0: Kaset
1: ya,
0: pita.
1: Salah umur depan. Iya, dulu zaman aku gitu kecil Kak. Kalau salah rekam gitu harus gunting pitanya. Kalau salah nyanyi, mama mau bilang A jadi B harus
0: ulang depan. Lagi. Aduh, iya, saya kan juga.
1: Gitu ya,
0: Saya juga dulu zaman.
1: Oh gitu ya.
0: Zaman dulu kan masih jadi pendengar gitu ya. Kalau misalnya pengen dengerin lagunya kesimpan di kaset pita saya rekamnya dari radio langsung saya pencet. Yeah. Jadi suara penyiarnya kadang masuk, kadang lagunya kepotong, nggak apa-apa deh.
1: Yang dulu paling sebel lagunya gitu. Belum selesai penyiarnya
0: udah masuk, kan? Iya.
1: Sebel banget itu.
0: Gimana? Apa penyiarnya nggak usah siaran kah, Pak Suranto?
1: Ini artinya gini, setelah lagu
0: habis baru kita ngomong gitu ya. Oke,
1: iya,
0: kadang-kadang
1: tapi itu kenangan kok. Memang perjuangan sekali kaset pita dulu ya.
0: Karena lirik juga susah nyarinya gitu kan.
1: Untungnya kakak masuk ke RRI udah komputer semua ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi gak butuh operator ya.
0: Pak Suranto siang hari ini mau denger lagu apa nih?
1: Lagu yang ini aja, gampang dicari.
0: Apa itu?
1: Lagunya ini. Apa itu?
0: Audi dan udah.
1: Iya, Audi udah ini.
0: Udah.
1: Sempat memilikimu dari
0: Yovie and Nuno. Dan ya, ku Yovie beruntung. Nuno, ya. Untuk beruntung. Siapa lagunya?
1: Pertama untuk Faris di Batu, untuk Pak Rendra di Jember, untuk semua pendengar, dan untuk Kak Diah Laras yang nanti bulan November udah mau 3 tahun di RRI ya, 2 bulan lagi ya.
0: Kan Agustus saya masuknya Pak Suranto.
1: Oh, udah 3 tahun ya.
0: Wah, iya.
1: Aku, ya Allah, enggak tahu sudah 3 tahun ya.
0: Alhamdulillah sudah 3 tahun. Mudah-mudahan sudah terus deh.
1: Iyalah sampai pasti terus dong. Kalau RRI aman, enggak ada bubarnya kan. Dan kalau yang dulu kan. Sudah 3 tahun menikmati suasana kantor RRI ya.
0: Siap. Ada lagi salamnya Pak Suranto?
1: Yang terakhir untuk Kak Diah Laras ya, selamat bertugas ya, sampai tugas nanti ya.
0: Terima kasih.
1: Dan selamat ulang tahun untuk RRI yang kira-kira kurang 8 hari lagi ya.
0: Betul, tanggal 11 nanti.
1: 11 September. Ya, oke, makasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Pak Suranto, Yovie and Nuno yang di request sempat memiliki, sudah saya masukkan playlist. Tinggal diputarkan ya siang hari ini. Saya mau sapa juga yang sudah mengirimkan teks siang hari ini di WhatsApp, ada sebentar Mbak Herlina di Pasuruan, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya The Massive dong waktu yang menjawab. Coba kita cari ya, Mbak Herlina. Salamnya untuk kru Pro 1 RRI dan semuanya aja, selamat siang. Untuk Kak Diah Larasnya, sekeluarga sehat, bahagia selalu, selamat bertugas. Amin. Terima kasih doa baiknya Mbak Herlina. Juga semudah-mudahan sekeluarga sehat dan bahagia selalu ya. Lagunya coba nanti kita cari ya. Harusnya bisa keputar sih, mudah-mudahan ya. Kemudian juga Mas Faris di Batu, selamat siang. Mas Faris mau dengerin lagunya Noah yang Tak Lagi Sama. Salamnya buat Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ruli, Mas Ian, Mas Arga, Mas Ari, Mas Aji, Pak Suranto, Akung Iswoyo, Pak Suko di Krian Sidoarjo. Wah, itu satu tarikan nafas ya. Untuk Kak Dia Larasnya, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Oke, boleh Noah yang di request ya, Tak Lagi Sama. Ditunggu Mas Faris. Ada yang juga gabung siang hari ini melalui line telepon, ada siapakah siang hari ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kakak Diah Laras.
0: Dengan siapakah suara indah
2: dengan
0: ini?
2: Dengan Akung Iswoyo.
0: Akung Iswoyo, apa kabar Kung?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Lagi aktivitas apa siang hari ini?
2: Kenapa?
0: Sedang aktivitas apa? Sedang santai?
2: Lagi nonton TV sambil dengerin Kak Laras ini.
0: Oh baik. Lagi di rumah bersantai begitu nge.
2: Suwera jamu, jamu godong telo.
0: Cakep.
2: Suwera ketemu, ketemu muk suworo tapi rapopo.
0: Gitu ya pantunnya ya. Oke, ada stok lagi gak nih Pak Iswoyo? Biasanya ada banyak dong. Ada ya.
2: Iya. Jalan mundur nabrak odong-odong.
0: Aduh, jangan dong, jangan nabrak dong Pak Iswoyo. Cakep.
2: Tapi jalannya mundur, jangan nabrak odong-odong.
0: Enggak apa-apa, tetap cakep kok Pak Iswoyo.
2: Terusin enggak?
0: Mau enggak diteruskan? Penasaran ini.
2: Semalam enggak bisa tidur karena mikirin kamu, Dok.
0: Waduh, ini dapat gitu tuh bikin sendiri apa dapat dari mana sih?
2: Ya spontan aja.
0: Oh spontan uhuy ya.
2: Pokoknya sama orang yang dirindukan itu selalu ada apa ya, insting gitu.
0: Oh siap.
2: Oke Mbak okay. Dia Laras tadi okay. Ada Pak Suranto.
0: Betul
2: ya.
0: Pak Suranto baru gabung nih Pak Iswoyo.
2: Ada juga Faris.
0: Oke okay, betul.
2: Terus, Mas apa ya yang di Jember?
0: Mas Rendra, saya lama Rendra. Loh nggak dengar suaranya Mas Rendra. Apa iya, nggak gabungan
2: sibuk
0: gitu?
2: Kali ya.
0: Mungkin.
2: Dan untuk semuanya aja.
0: Siap. Loh lagunya belum?
2: Ya, itu ya lagunya.
0: Apa itu Pak Iswoyo?
2: Itu ya kamu pasti bisa itu. Yang...
0: Citra.
2: Citra sekolah TK.
0: Nge, Citra sekolah TK, nggak naik-naik, nggak lulus-lulus. Nggak SD-SD.
2: Udah, gitu aja Kak Nge, Dialaras.
0: Siap Pak Iswoyo, terima kasih.
2: Ini
0: ditunggu.
2: Tak tutup ambil pantun ya.
0: Nge, monggo silakan.
2: Haji Sarkum naik sepeda.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum, yang siaran itu selalu diberi kesehatan selamanya.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswoyo selalu mencerahkan hari-hari ya, karena selalu dihiasi dengan banyak stok pantun-pantun dari Pak Iswoyo. Jadi enggak ngantuk gitu ya siang hari ini. Monggo untuk ada juga yang mau request yang hari ini masih saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 15 atau menjelang jam 3 sore ya. Lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an. Jangan baru-baru karena kita lagi mau nostalgia gitu ya. Lagu yang mau saya putarkan siang hari ini dari Yovie Nuno yang di request sama Pak Suranto dengan Sempat Memiliki.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ini adalah lagu yang direquest sama Pak Iswoyo tadi ya, dari Citra Scholastika dengan Pasti Bisa. Terima kasih untuk Pak Iswoyo yang sudah request tadi by phone ya. Sudah saya putarkan juga lagunya. Saya mau lanjut dulu untuk membacakan WhatsApp yang sudah masuk siang hari ini di 081555600915. Ini ada siapa ini? Mas atau Pak Sutawijaya di Lawang. Selamat siang, katanya pengen dengerin lagunya Ruth Sahanaya yang Keliru. Coba saya cari lagunya siang hari ini. Okay, boleh ditunggu lagunya Pak Sutawijaya. Tidak salam-salam, hanya request aja, tapi sudah masuk playlist juga lagunya. Ditunggu. Terima kasih. Mas Amin di Sumber Pucung juga, apa kabar? Angkasa setia itu menyakitkan. Aduh. Apa iya ya? Angkasa sebentar. Mana? Cinta, apa tadi? Setia itu menyakitkan. Oke, boleh lagunya ada. Kebetulan siang hari ini Mas Amin di Sumber Pucung. Salamnya untuk semua pendengar RRI. Sehat-sehat kakak, semangat bekerja. Terima kasih. Terima kasih Mas Amin. Ditunggu juga lagunya. Kemudian ada juga, sebentar, ada dari Pak Andri mau minta lagu dari Ungu, judulnya Luka di Sini. Terima kasih untuk Mbak Diah Lara, salam kenal. Terima kasih. Baik, coba saya cari lagunya Ungu ya. Apa tadi judulnya? Luka di Sini. Ini lagu yang luka, luka, luka, luka di sini. Bukan ya? Beda lagu tuh kayaknya. Ditunggu, lagunya juga sudah saya masukkan playlist. Kemudian ada Madam Onyx. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam Onyx sampai belibet loh saya mau ngomongnya, manggilnya Madam Onyx di Lereng Kawi aja. Katanya mau request lagunya Eren, Takkan Pisah. Salamnya untuk kakak aku tercinta. Harus gitu ya ngomongnya ya. Buat kakak aku tercinta. Ono Telatah Kediri yang lagi main kesini sekeluarga, dan juga untuk semua penggemar RRI. Untuk mbaknya salam kenal dan sehat selalu. Baik, salam kenal untuk Madam Onyx. Rajin-rajin gabung ya di program-program Pro 1 RRI. Gak cuma di 100% Indonesia, mungkin bisa join juga di program-program kami lainnya. Selamat datang juga yang dari Kediri ya, lagi main ke Malang. Mudah-mudahan kerasan, nyaman. Kemudian ada Pak Suranto. Oh ya, tadi kelupaan katanya salam untuk Pak Iswoyo. Baik, sudah mudah-mudahan terdengar ya Pak Iswoyo yang lagi mendengarkan siang hari ini. Oke, siap. Lagu-lagunya saya masukkan playlist ya. Sudah masukkan satu-satu. Yang masih pengen request lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an, kasih tahu saya. Saya akan putarkan sampai nanti menjelang jam 3 sore, masih ada waktu. Masih di segmen 100% Indonesia. Ini Pak Sutawijaya yang pengen dengerin lagunya Ruth Sahanaya yang Keliru, langsung saya putarkan untuk Anda.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, satu lagu dari Eren dengan Takkan Terpisah. Ini adalah lagu yang tadi di request melalui WhatsApp ya. Terima kasih untuk Madam Onyx yang ada di Lereng Kawi. Pasti sekarang lagi nyanyi-nyanyi, menjiwai gitu ya. Lagi kumpul sama keluarga juga. Terima kasih untuk gabungannya siang hari ini. Saya juga mau sapa lagi yang sudah gabung di 081-555-6915. Telepon juga masih bisa ya, sampai nanti menjelang jam 3 sore. Ada Mbak Dewi di Blimbing, katanya pengen dengerin lagunya Chris Patih yang Mengenangmu. Terima kasih untuk Kak Dialarasnya, selamat bertugas. Terima kasih Chris Patih. Boleh ditunggu lagunya ya. Kemudian juga Mas Bagus di Bonorejo juga, apa kabar? Katanya pengen dengerin lagunya si Dentoska yang Kepompong. Lama juga gak denger lagu itu ya. Itu kalau gak salah dulu original soundtracknya sinetron sih kayaknya. Iya gak sih? Ngikutin gak? Dulu tuh kayaknya tuh kayak FTV atau sinetron atau apa tuh, mereka kayak punya lagu sendiri gitu ya. Kalau zaman dulu banget itu mereka punya lagu sendiri, kayak Tersanjung gitu ya. Judulnya lagu itu memang diciptakan untuk sinetron itu. Terus habis itu berubahlah lagi kayak ke FTV. Jadi kayak ada satu lagu, biasanya itu loh, itu judulnya apa ya, Aku Memang Manusia Biasa. Nah itu biasanya itu Yuvie Nuno gak sih? Itu yang sering banget muncul di FTV-FTV gitu ya. Jadi itu bukan lagu yang khusus untuk film itu atau untuk sinetron itu atau untuk serial itu, tapi itu dipilih satu lagu yang akhirnya kita tuh ketika dengerin lagu itu, ah ini FTV banget gitu. Nah, lagu Sinetoska ini juga seingat saya itu juga lagu ini zamannya apa ya dulu tuh, kayak persahabatan apa ya dulu tuh ya filmnya, sinetronnya kok lupa ya. Ih, Mas Bagus nih jadi PR loh, harus ngingetin ini apa ya. Oh ya, sinetronnya judulnya sama, Kepompong, tahun 2008 loh dulu. Ya Allah, ada Derby Romero dulu tuh, ada Dinda Kirana, Mika Tambayong, ya benar. Itu artis-artisnya yang mereka main ya di sinetron Kepompong ini. Nah, itulah kenapa terus muncul lah lagu dibawakan si Dentoska ini, judulnya sama, Kepompong, kan persahabatan juga ya kan. Aduh, jadi keinget ini lagu di tahun 2000-an tuh selalu membawa kenangan ya. Sabar-sabar ya, kenangannya cukup ditaruh di belakang aja, di lirik aja, gak usah hidup di sana gitu ya. Masa lalu biarlah masa lalu. Ya, hiduplah di masa kini ya. Terima kasih untuk yang sudah request. Saya mau putar dulu deh lagu satu persatu dari Mbak Dewi di Blimbing yang pengen dengerin lagunya Chris Patih dengan Mengenangmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

0: Ya pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Dan kali ini pendengar, kami akan update informasi terlebih dahulu ya dalam lintas informasi.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Kunjungi Kota Malang, Komisi 8 DPR RI soroti Sarpras STP IP Malang. Informasi selengkapnya bersama Awang Sukmawan. Awang.
2: Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan, khususnya agama Katolik di STP IP Sekolah Tinggi Pastoral Malang. Khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Katolik. Sally menyebut STT IP Malang merupakan salah satu sekolah tinggi Katolik tertua dan masih memiliki banyak peminat, meski telah terdapat sekitar 16 filial yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, Komisi 8 juga menerima aspirasi STP IP untuk meningkatkan publikasi akademik hingga ke tingkat internasional, serta memperbaiki sarana fisik kampus yang telah lama belum mendapatkan perbaikan. Sementara itu, Ketua STP IP Malang, Yohanes Subasno, berharap kunjungan Komisi 8 menjadi jembatan untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran bagi pengembangan kampus. Dia menyebut salah satu kebutuhan utama adalah perbaikan gedung yang dinilai penting untuk mendukung pembukaan program studi baru sebagai bagian dari rencana pengembangan institusi. Saat ini STP IP Malang memiliki 337 mahasiswa dengan dua program studi jenjang sarjana dan satu magister. Kampus yang berdiri sejak tahun 1968 ini menyiapkan lulusan di bidang pendidikan agama Katolik dan pelayanan pastoral, termasuk pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Demikian laporan saya, Awang, kembali ada di studio.
0: Ya, baik. Terima kasih, Awang Sukmawan. Kita beralih ke kabar selanjutnya dari William Nathan yang mengabarkan kecelakaan di Karangploso, Malang. Satu orang meninggal, satu luka berat. William, silakan.
3: Kecelakaan tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Karangan, Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada Rabu malam kemarin, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan 4 kendaraan dan sebuah gerobak. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Korban merupakan pengendara Honda Beat N2966EL bernama Waliadi, 54 tahun, warga Desa Bocek, Kecamatan Karangploso. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum akhirnya dievakuasi ke RSSA Malang. Sementara itu, Riana yang dibonceng, usia 50, mengalami luka berat pada bagian kepala. Korban saat ini mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Prasetya Husada. Berdasarkan laporan Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska, kecelakaan bermula ketika Kia Carnival, mobil Nopol B1674 KMN yang dikemudikan Mustafa Kamal, 71 tahun, melaju dari arah barat ke timur. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut berada di belakang Mitsubishi L300 N882FB yang dikemudikan oleh Dodik Noviawan, 41 tahun. Karena jarak kedua kendaraan sudah dekat, Kia Carnival kemudian menabrak bagian belakang L300. Polisi menyebut kecelakaan tersebut diduga terjadi setelah rem Kia Carnival tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Benturan membuat mobil Mitsubishi L300 terdorong ke arah timur hingga masuk ke lajur berlawanan. Pada saat bersamaan, Honda Beat yang dikendarai oleh Waliadi dan membonceng Riana melaju dari arah timur menuju barat. Karena jarak sudah dekat, kedua kendaraan itu bertabrakan. Setelah itu, Mitsubishi L300 terus bergerak ke arah timur dan menabrak satu Honda Beat N4908ECO yang sedang terparkir di bahu jalan sebelah selatan. Di sisi lain, Kia Carnival bergerak ke arah timur dan menabrak gerobak donat milik Abdul Rosidin yang berada di bahu jalan sebelah utara. Akibat rangkaian kecelakaan tersebut, 4 kendaraan mengalami kerusakan, gerobak tersebut juga rusak, dan polisi kemudian melakukan penanganan terhadap kecelakaan dan mengevakuasi korban, baik korban meninggal maupun korban luka berat. Kasus kecelakaan tersebut saat ini ditangani oleh Satlantas Polres Malang. William Nathan melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Ya, pendengar, demikian Malang siang ini bersama saya Diah Laras, tuntas menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi dalam Malang sore ini ada Diana Riza yang akan temani hingga menjelang pukul 19 sampai jam 7 malam dengan berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan lewatkan, Malang sore ini akan diawali dengan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, di mana kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Untuk hari ini bersama dengan Andes Satria yang akan mengantarkan ada Beranda Asta Cita hari ini bersama dengan RRI Palembang, membahas tentang pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan, pertanian berkelanjutan. Kemudian juga produksi RRI Palangkaraya tentang keragaman flora bawang Dayak, RRI Semarang yang akan menginformasikan tentang taman bawah air pesona flora aquascape, dan juga produksi RRI Batam tentang ekosistem mangrove untuk masa depan. Saya Diah Laras pamit undur diri dari Malang siang ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna, dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai motor kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiar Seno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbingi. Nah, tempat nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ, kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan, berarti kita itu dalam padi itu, padi kita tuh bagus, berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya?
2: Iya,
1: pertanda. Sebelum melakukan penanaman padi?
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Gitu. Kalau disentri atau diare, Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Terus ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
2: iya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Nah, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini, misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu, kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran, itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi, karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam
2: ya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri, tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu, karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu, lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunnya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Juli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak Bu untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada

0: ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas.

0: dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya pendengar, Anda masih kembali di Jakarta Sore ini bersama saya, Andi Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, tepat di hari Kamis, tanggal 3 September 2026? Sudah siap-siap mungkin? Ada di kantor juga kerjaan sudah mulai diselesaikan satu persatu, tapi biasanya di awal bulan kerjaannya ada yang numpuk gitu ya. Ada juga yang sudah diselesaikan di akhir bulan kemarin atau sisa-sisa dari akhir bulan kemarin di bulan Agustus. Karena ini sudah masuk ke catur bulan, kuarter keempat atau kuarter terakhir gitu ya, kuarter ketiga dari satu tahun nih. Biasanya banyak hal yang juga direncanakan atau sudah dievaluasi juga menuju ke akhir tahun. Seperti itu pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note tentunya, atau di fixline kami pendengar, ada di 021 344 0696.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari aspacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur sambangi sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggul Angin, Sidoarjo. Dampak kekeringan, sejumlah daerah di Jawa Timur alami krisis air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 3 September 2026, bersama saya Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Saudara. RRI Malang gelar kegiatan donor darah sebagai wujud solidaritas terhadap sesama, sekaligus kolaborasi bersama aparat dan masyarakat. Berikut laporan Hanum Oktavia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Malang menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang ini menjadi ruang kolaborasi RRI bersama aparat dan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang Made Suputra mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang mengedepankan solidaritas dan manfaat sosial bagi masyarakat. Made mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi. Donor darah diikuti unsur TNI, Polri, serta masyarakat umum. Dari unsur TNI, peserta berasal dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Panitia menargetkan sekitar 200 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut. Menurut Made, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki arti penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
2: Kegiatan hari ini donor darah. Jadi donor darah ini rangkaian dari RRI Fest yang mana solidaritas untuk sesama donor darahnya. Untuk yang mengikuti acara donor darah ini ada dari polisi, masyarakat umum, TNI, TNI AD, AL, dan Intertekna.
3: Ada target misalkan berapa kantong darah yang didapatkan hari ini?
2: Kalau target hari ini sekitar ada 200 kantong darah yang diberikan undangan, hampir 200 lebih juga. Harapannya dengan donor darah ini semoga membantu sesama yang membutuhkan. Tetes darah berguna sekali.
1: Sementara itu, anggota Polwan Polresta Malang Kota sekaligus Wakapolsek Sukun AKP Siswati mengapresiasi pelaksanaan donor darah dalam kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya, ini merupakan aksi kemanusiaan sekaligus wujud sinergi antara media, aparat, dan masyarakat. Siswati menyebut kegiatan sosial berupa donor darah juga rutin dilakukan jajaran Polresta Malang Kota secara berkala, setidaknya setiap 2 bulan. Dalam kegiatan donor darah RRI Fest 2026, Polresta Malang Kota mengerahkan sedikitnya 30 personel untuk berpartisipasi. Ia berharap kolaborasi melalui kegiatan sosial seperti donor darah dapat semakin memperkuat kepedulian masyarakat terhadap sesama.
4: Kegiatan donor darah.
1: RRI Fest 2026 RRI Malang tidak hanya diisi kegiatan sosial. Puncak rangkaian kegiatan akan digelar pada 5 September 2026, memadukan pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, serta pemberdayaan UMKM. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Singo Edan membidik hasil positif pada laga perdana Liga Super 2026-2027 di Stadion Kanjuruan. William Nathan melaporkan.
5: Arema FC membidik kemenangan pada laga perdana BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Jumat 4 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Arema FC Marco Santos mengingatkan timnya agar mewaspadai tekanan dan tingginya tensi pertandingan pembuka. Menurut Marcos, laga pertama kompetisi memiliki tantangan berbeda dibandingkan pertandingan pramusim. Karena itu, konsentrasi pemain dan dukungan supporter menjadi faktor penting untuk membantu Arema mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Marcos Santos menilai pertandingan pramusim yang sudah dijalani tidak serta-merta membuat laga perdana kompetisi menjadi lebih mudah. Tekanan pertandingan resmi tetap harus dihadapi sejak menit awal. Pelatih asal Brasil itu juga berharap Aremania bisa memenuhi Stadion Kanjuruhan.
6: Every first game in any competition, it's a hard game. Piala, like League One, it doesn't matter if we play 5-7 games, but we're going to start the league. So the first game is always a little bit harder, so that's why he's saying that would be very good for us to have Aremania here in the stadium close to helping us like they did at Reims. It's a completely different behavior. If you compare Reims and Delta today with no fans, it's very difficult for the players. So when they come here to help us, it would be great for us.
5: Dukungan langsung dari tribun dinilai dapat memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Marco Santos menyebut kehadiran Aremania bisa menjadi energi tambahan bagi Gabriel Silva dan kawan-kawan untuk menghadapi pertandingan perdana dan mengejar hasil positif. Arema FC dijadwalkan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Singoedan menargetkan 3 poin di kandang untuk mengawali perjalanan mereka di BRI Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
7: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kekeringan di sejumlah wilayah Sumenep semakin memprihatinkan. BPBD Sumenep memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air paling parah. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep tahun ini semakin memprihatinkan. Di beberapa desa berstatus kering kritis. Pengeboran hingga kedalaman 128 meter belum menemukan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep, Abdul Kadir mengatakan, kondisi tersebut terjadi di antaranya di Desa Montorna dan Prancak. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan dengan distribusi air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan besar masyarakat. Sementara itu, sejumlah desa lainnya seperti Batu Putih Daya dan beberapa desa di Kecamatan Ubero mulai mengalami penurunan ketersediaan air.
9: Memang ada juga permintaan tanggul dari sana. Kita akan kirimkan tanggul juga, kemudian kita pasrahkan ke desa nanti. Dan desa nanti akan mengatur bagaimana posisi tanggul yang sudah kita kirimkan itu. Apakah nanti untuk satu dusun satu tanggul atau satu dusun beberapa tanggul, sehingga masyarakat juga tidak kebingungan dan mendapatkan air bersih itu, sehingga nanti sama-sama bisa terlayani lah. Kita bisa memberikan pelayanan dengan baik. Masyarakat juga merasa terlayani oleh pemerintah melalui BPBD yang
8: baru. BPBD tetap menyalurkan bantuan sesuai permintaan dengan intensitas sekitar 2 hingga 3 hari sekali. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan air secara bijak selama kondisi kekeringan berlangsung.
7: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan Prita.
10: Terima kasih, Ani. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih secara detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Kita ikuti laporan Imam Malik berikut ini.
11: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, di antaranya di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini, warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
12: Saat ini jadi Pemkab Bumi sudah melakukan pemetaan sama dengan BPBD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tetapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda. Lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Nah, ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
11: Lanjutkan dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang sama sekali belum memiliki jaringan air bersih, pemerintah akan memetakan potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan, termasuk kemungkinan pembangunan sumur dalam. Sedangkan wilayah yang telah memiliki pam simas tapi debit airnya turun akan diupayakan untuk ditingkatkan. Imam Malik, RRI Madiun.
10: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Sandy Wirasendi, silakan.
13: Baik, terima kasih Prita. Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai salurkan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Berikut laporan Diana Dinar.
14: Pemerintah Kabupaten Situbondo menyalurkan air bersih kepada warga di daerah terpencil, Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh pada Selasa 1 September 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo turun langsung menyalurkan air bersih kepada 2.000 lebih jiwa yang terdampak kekeringan sejak memasuki musim kemarau tahun ini.
15: Kami memutuskan kita nambah armada, kemudian pasokan volumenya kita tambah dari seminggu sekali menjadi seminggu dua kali atau tiga kali nanti.
14: Ya. Sementara itu Ririn, salah seorang warga Dusun Sokaan Barat, Desa Gunung Putri, mengaku sudah mengalami kekurangan air bersih sejak Juni 2026. Artinya sudah 4 bulan air bersih sulit diperoleh.
16: Kilo. Berarti mari mandi ojeng boleh gitu.
14: Ririn berharap ada sumur bor di desanya sehingga saat memasuki musim kemarau warga setempat tidak mengeluhkan air bersih yang menjadi kebutuhan sehari-hari mulai dari memasak, minum, mencuci dan mandi. Sementara itu Kepala Desa Gunung Putri Titin Murtina mengatakan ada sekitar 2.000 warganya yang tersebar di 5 RT terdampak kekeringan saat memasuki musim kemarau dan hanya mengandalkan sumber mata air yang terus mengecil.
17: Harapannya ya mudah-mudahan ke depan itu ada bor lagi, khususnya di RT 15 sama 16.
14: Oh, memang sudah ada sumur
17: ya,
14: bor.
17: Sering kekeringan dan sering kurang air di antaranya RT 14, 15, 16.
14: Di daerah ini ya Bu Kades?
17: Ya, di daerah sini.
14: Oke. Pantauan RRI, ratusan warga Dusun Sokaan Desa Gunung Putri mengantri untuk mendapatkan air bersih. Masing-masing warga boleh membawa beberapa jerigen yang akan diisi air bersih oleh petugas. Saat memasuki musim penghujan, masyarakat di wilayah pegunungan di Desa Gunung Putri ini mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih mulai dari memasak, mencuci, dan mandi.
13: Puluhan lansia mengikuti wisuda sekolah lansia tangguh atau selantang bages yang digelar di auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong para lansia tetap aktif, produktif, serta mampu menjaga kemandirian di usia lanjut. Informasi selengkapnya disampaikan Gia Debora.
18: RRI Fest 2026 bekerjasama dengan Selantang Bages menggelar kegiatan wisuda bagi para lansia yang telah mengikuti program pembelajaran dan pemberdayaan. Kegiatan wisuda dilaksanakan di auditorium LPP RRI Jember. Kepala Sekolah Selantang Bages Adi Wijaya mengatakan kegiatan pembelajaran bagi lansia diharapkan dapat memberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam menjalani masa lanjut usia.
19: Bahwa lansia-lansia kita kedepannya akan semakin kreatif, mereka bisa mendapatkan pelatihan untuk kesehatan, untuk bersosialisasi. Semoga di dalam memasukin usia lansia, mereka bisa lebih produktif dan mengurangi amnesia ataupun kepikunan.
18: Sementara itu, salah satu peserta wisuda Amelia Budiman mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara rutin 2 kali dalam sebulan. Menurutnya banyak pengetahuan yang diperoleh mulai dari kesehatan hingga pola hidup mandiri.
20: Selama kegiatan 2 minggu sekali, jadi dalam 1 bulan itu 2 kali. Kita banyak mendapatkan ilmu, jadi untuk menjaga diri, bagi lansia dalam merupakan vitamin, makanan, terus caranya kita membawa diri sendiri supaya tidak tergantung sama orang lain, sama anak-anak, ya, jadi bisa mandirilah.
18: Semangat mengikuti kegiatan Selantang Bagus juga dirasakan oleh Sri, kemudian Lina yang berusia 91 tahun dan Sutiami. Ketiganya mengikuti prosesi wisuda dan mengaku senang dapat menjadi bagian dari program tersebut.
3: Saya Ibu Sri.
21: Saya nama Bu Lina.
22: Saya Ibu Sutiami.
23: Saya S3.
24: S3 semuanya.
23: Iya.
24: Gimana perasaannya ikut Selantang Bagus, Nak?
23: Bagus sekali, bisa tambah ilmu.
18: Melalui kegiatan tersebut, RRI Fest dan Selantang Bagus berharap keberadaan program pemberdayaan lansia dapat terus dikembangkan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
25: Terima kasih, Sandy. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggulangin, Sidoarjo. Berikut laporan Ani Hasana.
26: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan yang merupakan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin, Sidoarjo. Didampingi Kadinkes Jatim dan Kakanwil Kemenag Jatim, Gubernur Kofifa menyambangi satu persatu pasien di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo. Gubernur Kofifa menuturkan, agar kejadian seperti ini tidak terulang, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua lini, khususnya adalah kepada SPPG selaku pengelola dan penyedia manfaat terhadap MBG.
27: Bahwa ini kasusnya dimasak yang sama, dengan format yang sama, tapi ada yang pengirimannya itu relatif lebih awal dan itu aman. Tapi ketika kemudian pengirimannya terlambat, ini yang kemudian menjadikan masalah. Jadi mari kita terus berbenah bersama. Anak-anak yang dirawat juga mudah-mudahan terus sehat. Semua rumah sakit yang memberikan penanganan kami menyampaikan terima kasih. Itu ya, kawan-kawan ya, makasih.
26: Kedatangan Gubernur Kofifa mendapat sambutan hangat dari para wali santri maupun santri sendiri yang masih dirawat. Salah satunya Priyani. Wali santri dari Ananda Zaidan ini mengaku bersyukur atas kunjungan dan perhatian orang nomor satu di Jatim tersebut.
28: Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Kofifa atas perhatiannya terhadap anak-anak yang tertimpa musibah lah ya, akibat keracunan. Ya, senang lah ya, dapat perhatian gitu loh dari pemimpin. Dan Jawa Timur gitu aja.
26: Di Rumah Sakit Siti Hajar sendiri hingga saat ini masih dirawat sebanyak 27 santri. Kemudian 24 santri diantaranya direncanakan akan pulang hari ini, sedangkan 3 lainnya masih menunggu observasi. Ani Hasana melaporkan.
25: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan sederhana melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk di Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk membuka aksesibilitas masyarakat serta mempermudah mobilitas dan distribusi logistik. Faris Yarbu melaporkan.
29: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, meninjau langsung kesiapan Jembatan Garuda yang berlokasi di kawasan Kalianak, Surabaya. Dalam keterangannya, Maruli mengungkapkan bahwa program pembangunan jembatan berawal dari pengalaman penanganan bencana di Aceh. Saat itu, tidak adanya jembatan membuat prajurit harus memutar jauh untuk mengirimkan bantuan logistik. Selain itu, Jembatan Garuda ini menjadi solusi awal untuk membuka akses masyarakat yang terhambat sungai dan infrastruktur yang kurang memadai.
30: Jadi di Aceh, kita berpikir kalau jembatan tidak ada, anggota saya harus ngirim logistik sampai berputar sampai 5 kilo, 6 kilo untuk mendistribusikannya. Makanya pada saat itu, saya sedikit memprioritaskan kegiatan untuk membuat jembatan di sana. Gitu. Di perjalanannya itu sangat efektif dan juga dari Presiden melihat bahwa banyak sekali anak sekolah yang berangkat ke sekolah harus lewat sungai, jembatan rusak, dan lain sebagainya.
29: Jembatan perintis di kawasan Kalianak Surabaya diharap dapat mempersempit jarak antar wilayah yang dapat mempermudah masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
25: Kabar dari Tuban, reporter Witra Adila melaporkan nelayan di pesisir Kabupaten Tuban selama 2 bulan ini terpaksa libur melaut akibat cuaca ekstrim. Berikut informasi selengkapnya.
0: Nelayan di pesisir Kabupaten Tuban terpaksa memarkirkan perahu mereka dan tidak melaut selama 2 bulan terakhir. Kondisi ini dipicu oleh cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang membahayakan keselamatan mereka. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, membenarkan jika nelayan di Tuban ini sudah 2 bulan tidak melaut demi menghindari resiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk yang sulit diprediksi. Namun per hari ini telah ada beberapa nelayan yang mulai berangsur berangkat karena cuaca sudah mulai sedikit mereda.
1: Di masyarakat nelayan khususnya di wilayah Tuban banyak yang tidak mau terkait cuaca angin timur. Sampai hari ini mudah-mudahan bulan September ini ada reda, karena dari Juli Agustus ini mungkin panjenengan sendiri sudah menyaksikan kondisi para nelayan banyak yang parkir. Ada yang dandan-dandan perahunya, ada dandan-dandan alat-alat tangkapnya, dan sebagainya.
0: Keluhan juga disampaikan oleh nelayan pancing, Robin, yang mengatakan bahwa ia harus mencari sumber kehidupan lain untuk menyambung hidup keluarganya. Menurutnya, tabungan hasil tangkapan sebelumnya bahkan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Sudah berapa lama tidak melaut, Pak?
4: 1 bulan setengah, Mbak.
5: Hampir 1 bulan.
2: Terus bagaimana, Pak, untuk menghidupi keluarga sehari-hari?
4: Bagaimana? Pinjam.
2: Terus ini perkiraan mau berangkat lagi kapan, Pak, kalau
4: berangkat
2: rencananya?
4: Sekitar di setahun ini loh, setahun.
2: Sabtu besok ini ya, Pak, ya? Itu. Soalnya sudah agak mereda.
4: Rata satu renda. Senin wis ombak maneh, Mbak.
0: Selain berdampak pada kebutuhan ekonomi masyarakat, pasokan ikan segar di sejumlah pasar tradisional di Tuban juga mengalami penurunan akibat minimnya ketersediaan stok dari nelayan lokal. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
25: Bergeser ke Jombang, polemik usai 196 jemaah umroh Jombang dipastikan berangkat usai dimediasi Kementerian Haji dan Umroh. Cantianov melaporkan selengkapnya.
6: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
7: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul

0: Reporter Farida Usnia mengabarkan harga daging sapi dan daging ayam masih terpantau stabil di Surabaya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Harga daging sapi di Surabaya saat ini masih terpantau stabil karena penjual daging sapi memiliki beberapa pilihan harga daging sapi yang dijual. Salah satu penjual daging sapi di pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Siti Khodijah, mengatakan harga daging sapi yang dijual mulai dari Rp125.000 hingga Rp135.000 per kilogram.
2: Harus diturunkan harganya gitu, biar enak gitu. Sepi mbak, gara-gara munda.
3: Gara-gara?
2: Munda itu loh, sepi kan mari munda 2 bulan ini.
3: Oh, 2 bulan ini. Memang naik, tapi yang seminggu ini tetap ya stasiun?
2: Stabil, pancet. Ya, kalau munda lagi ya gak ada orang beli.
3: Ya, orang dari 2 bulan kemarin itu naiknya berapa?
2: Pertama itu 5.000, terus 8.000, terus 5.000. Hampir 20 lebih dari harga 107, 110 sampai sekarang 135. Berapa itu? 25.000. Makanya kepengennya itu di mudono maning ngono. Jadi sapi larang.
1: Sementara itu, salah satu penjual daging ayam di pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Erni Wijaya, mengatakan harga daging ayam saat ini turun Rp1.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam ras, sekitar Rp80.000 per ekor, sedangkan harga daging ayam broiler hanya Rp40.000 per ekor.
4: Harapannya ya jangan mahal-mahal, Pak, biar masyarakatnya terjangkau, kasihan, Pak, masyarakatnya.
1: Masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan informasi harga bahan pokok yang dijual di pasar melalui sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok, Siska Perbapo. Sistem informasi ini dikelola Disperindak Jawa Timur. Farida Usnia melaporkan.
0: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru yang disiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026. Oni Arianto melaporkan.
5: 3, 2, 1. Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru, Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni Kamis siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
6: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim-tim unggulan. Ini tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNES. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu. Baik itu urban concept untuk listrik maupun urban concept untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ya, adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
5: Sementara itu, Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya, Farida Fitrianing Arum, turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
7: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
5: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar olahraga. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti tunjuk Denny Sulistiawan sebagai kapten tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini. Berikut laporan Farin Regi.
8: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menunjuk Denny Sulistiawan sebagai kapten tim untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bima mengatakan, sebelum menentukan kapten, dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pemain senior seperti Hendro Siswanto. Dari pembicaraan tersebut, Dendi menilai memiliki karakter yang tepat untuk memimpin tim. Ia menilai keputusan Dendi tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri bagi pemain Persela. Terlebih, Dendi memiliki pengalaman panjang di level kompetisi profesional dan kini juga berstatus sebagai anggota Polri.
9: Ya, saya sudah bicara sama Hendro, Dendi, kemudian saya bicara juga beberapa pemain. Ya, Dendi kan anak lokal. Dan dia sebenarnya banyak peluang untuk main di Liga 1 setelah dari Bayangkara, sebenarnya banyak tawaran dari karena performanya masih top gitu. Sehingga dia mau balik ke Persela, balik ke pengalamannya membela Persela, saya pikir untuk apresiasi. Satu ini sebagai kapten, dia seorang polisi, mungkin bisa memberikan motivasi untuk main motivasi yang kami motivasi juga. Jangan lupa pemain Laskar.
8: Kapten Persela, Denny Sulistiawan, mengaku sempat terkejut ketika ditunjuk menjadi kapten Laskar Joko Tingkir musim ini. Meski demikian, pengalaman sebelumnya sebagai kapten membuatnya siap menerima kepercayaan tersebut.
10: Agak kaget juga ya, karena di sini juga ada senior seperti Mas Hendro. Cuman mungkin ada pertimbangan lain dari pelatih, jadi ya mau nggak mau harus siap.
11: Coba nggak sih jadi kapten di kampung halaman sendiri, udah lama langsung pulang?
10: Ya untungnya udah pernah ya di tim sebelumnya saya juga jadi kapten, jadi nggak terlalu berat, cuma pressure pasti ada. Lagi
8: Keberadaan Dendi sebagai kapten diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemain senior dan pemain muda. Pengalaman serta kedekatannya dengan Persela diharapkan mampu membangun karakter tim yang lebih kuat. Varian Reki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diana Riza. Riza, silakan.
12: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
13: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Marsikal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, Saudara di Pro 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu kabar kami hadirkan untuk Anda dari Kota Malang terkait tentang peraturan daerah penyelenggaraan perparkiran ya, yang belum diterapkan. Ini meskipun demikian, Saudara, operasi tetap digencarkan untuk bisa merapikan parkir yang ada di wilayah Kota Malang, khususnya adalah parkir liar, Saudara. Selasa kemarin lusa, ini Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan penindakan parkir liar, tepatnya di tiga titik, yaitu di Jalan Veteran, kemudian Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Trunojoyo, atau tepatnya di depan Stasiun Malang, Saudara. Disampaikan oleh Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, bahwasanya di Jalan Veteran ini merupakan kawasan dilarang parkir. Titik ini juga sudah dipasang markas sepeda, jadi otomatis melarang adanya aktivitas parkir liar, kecuali kendaraan umum bus ya. Jadi sepanjang Veteran ini tidak ada penetapan lokasi titik parkir karena memang sudah dipasang larangan parkir di sepanjang Jalan Veteran. Namun karena perda belum diterapkan, pelanggaran tidak bisa dikenai sanksi berupa denda. Dan Wijaya Saleh Putra juga menyampaikan bahwa sebanyak 10 unit kendaraan roda 2 diangkut dari Jalan Veteran. Sementara 5 kendaraan roda 4 digembok di lokasi yang sama. Dan juga hal ini, Saudara, setelah 10 kendaraan tadi ya dipasangi stiker peringatan juga di kawasan yang sama, gak cuma di Jalan Veteran aja, petugas juga melakukan tindakan berupa penghalauan. Penindakan dilakukan kepada pengendara yang nekat parkir di atas trotoar atau drainase yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Saudara. Yang mana di Suhat ini masih ada lahan parkir ya, tepat depan ruko atau bangunan. Jadi diminta untuk agak maju ke depan untuk kendaraan-kendaraan yang parkir di sana ya. Terkait tentang sanksi, Dishub ini hanya bisa melakukan pembinaan persuasif tanpa menerapkan tilang atau denda uang karena memang belum ada dasar hukum untuk mengenakan denda. Sanksi yang diberikan kepada pemilik kendaraan ini yang digembok atau diangkut itu wajib datang langsung ke kantor Dishub. Mereka harus membuat surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran lagi ya. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, bahkan mendorong Pemkot agar lebih produktif untuk bisa menanyakan progres dari Ramperda ini, Saudara, dalam penyelenggaraan parkir di Kota Malang. Karena selama ini proses penindakan baru sebatas membuat surat pernyataan begitu ya. Langkah ini dinilai belum bisa memberikan efek jera, jadi harus dipercepat pembahasannya dan prosesnya agar segera tuntas untuk bisa memberikan efek jera ya pada para pelanggar parkir, Saudara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda. Simak kembali informasinya di radarmalang.jawapos.com.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hai, aku Putu.
5: Aku Christine, sahabatnya Putu.
4: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
6: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
7: Sama-sama suka bernyanyi.
6: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
6: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

RRI Malang Saudara bersama dengan Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Malang menggelar bakti sosial di Rumah Sosial Titus Bransma Sukun Kota Malang. Hari ini Kamis 3 September. Giat ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Pengurus Rumah Sosial Titus Bransma Dewi Mariam menyampaikan apresiasi atas kepedulian RRI Malang melalui giat ini. Bantuan yang diberikan ini menurutnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang ada di rumah sosial tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa bantuan yang diterima berupa donasi uang tunai, kemudian sembako untuk mendukung kebutuhan rumah sosial Titus Bransma. Donasi uang tunai akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari di rumah sosial Titus Bransma. Sementara itu sembako ini akan dimanfaatkan untuk kebutuhan harian dan dibagikan kepada para relawan yang selama ini membantu kegiatan di rumah sosial ini, Saudara. Ini merupakan bentuk dukungan ya dari RRI Malang kepada Rumah Sosial Titus Bransma dan juga memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari rumah sosial ini. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81, Dewi juga menyampaikan pesan bagi RRI Malang agar terus berkembang dalam menjalankan peran di tengah masyarakat, dan juga kegiatan pemberian donasi ini menjadi salah satu bentuk kedekatan RRI dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Bakti sosial di Rumah Sosial Titus Bransma menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Malang dalam peringatan hari ulang tahun ke-81. Ini yang diberikan adalah donasi uang tunai dan sembako yang memang dikhususkan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung para relawan dalam memenuhi kebutuhan di Rumah Sosial Titus Bransma. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda. Anda bisa simak kembali informasinya di portal kami rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara adzannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara adzan.

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Agung Maha Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan

dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini Radio Republik Indonesia Malang juga selain melaksanakan bakti sosial tadi ya, masih dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Ini kami memberi ruang ya bagi para generasi muda untuk mengembangkan bakat mereka di bidang tarik suara melalui Bintang Radio Indonesia, di mana ajang pencarian bakat ini sudah diselenggarakan dari tahun 1951. Antusiasme pesertanya pun di seluruh wilayah di Indonesia ini cukup banyak ya, seperti yang dilaksanakan di Malang saudara. Di RRI Malang audisinya diikuti oleh puluhan peserta ya di auditorium seni dan budaya hari Kamis tadi. Kepala RRI Malang Diana Rusnawati juga menyampaikan bahwasanya penyelenggaraan Bintang Radio ini merupakan bentuk komitmen dari RRI secara nasional untuk bisa menyediakan wadah bagi para generasi muda yang memiliki bakat dan juga prestasi di bidang seni tarik suara. Antusiasme peserta Bintang Radio cukup baik. Bahkan Kepala LPP RRI Malang juga menilai bahwa kualitas peserta yang mengikuti audisi tahun ini cukup menjanjikan begitu ya. Yang mana dalam rangkaian seleksi ini nanti akan dipilih dua peserta terbaik yang masing-masing satu putra dan satu putri yang akan mewakili RRI Malang menuju kompetisi regional di wilayah Surabaya saudara. Nanti dari tingkat Korwil akan berkompetisi secara nasional ya. Di tingkat Korwil sendiri nanti akan bertemu dengan RRI Sumenep, Jember, Madiun, Surabaya yang akan mewakili Jawa Timur untuk level nasional. Harapannya peserta RRI Malang ini bisa menunjukkan kemampuan terbaik, sekaligus juga ini Kepala LPP RRI Malang meminta dukungan dari masyarakat Malang Raya bagi para talenta yang terpilih nantinya yang akan mewakili RRI Malang. Sementara itu, salah seorang peserta, Salsabila A, ini menilai bahwa keberadaan Bintang Radio ini menjadi kesempatan ya, khususnya bagi Salsa sendiri yang memiliki bakat bernyanyi untuk bisa menyalurkan kemampuannya saudara. Dia pun juga menyampaikan bahwa ini gak cuma kompetisi aja, tapi juga wadah bagi peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan persaingan secara positif. Untuk tahun ini, Bintang Radio Indonesia dikemas lebih interaktif dengan memadukan kekuatan siaran radio dan media sosial. Proses pendaftaran dan promosinya pun dilakukan melalui platform digital dan audisi tetap digelar secara langsung. Jadi peserta membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Kemudian sistem penilaian juga menggabungkan dua nilai ya dari juri dan dukungan publik atau voting sebanyak 70% atau voting ya. Untuk penilaian juri ini 70% saudara ya, sedangkan 30% lainnya diperoleh dari voting tersebut. Juri untuk Bintang Radio Indonesia tahun ini di RRI Malang ada Dr. R. Azandra, SPD, MPD, MSN, dosen seni Universitas Negeri Malang, kemudian Olivia Magdalena Mambo, penyanyi dan penyiar profesional, dan juga Hendro Budi Laksono, pemimpin Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruan Teras Melodi, yang juga nantinya akan dicari dua peserta terbaik, satu putra dan satu putri untuk melaju ke wilayah Korwil 10 Jawa Timur. Selanjutnya akan mewakili Jawa Timur menuju ajang nasional ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara. Simak kembali informasi lengkapnya. Klik portal kami rri.co.id.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo Sobat RRI, Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan gunung api terbanyak di Indonesia. Namun bagi masyarakat Jawa, sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, gunung api bukan sekedar ancaman alam. Dari lereng gunung api inilah peradaban tumbuh, kerajaan berkembang, dan kehidupan masyarakat terbentuk. Bagaimana gunung api di Jawa membentuk sejarah dan peradaban Nusantara? Mari kita bahas di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Jawa berada di jalur cincin api Pasifik, wilayah pertemuan lempeng tektonik yang membentuk deretan gunung api aktif. Gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, Slamet, Semeru, hingga Bromo bukan hanya menjadi penanda alam, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Letusan demi letusan selama ribuan tahun membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur, menjadikan Jawa wilayah ideal untuk bercocok tanam. Kesuburan tanah vulkanik inilah yang mendorong manusia menetap di lereng gunung. Sawah, ladang, dan sistem irigasi tumbuh di sekitar kawasan gunung api. Tak heran jika banyak pusat peradaban kuno di Jawa berkembang di sekitar wilayah vulkanik. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan dibangun tak jauh dari gunung api, memanfaatkan batuan vulkanik sekaligus mencerminkan hubungan spiritual manusia dengan alam sekitarnya. Sobat RRI, bagi masyarakat Jawa, gunung api memiliki makna lebih dari sekedar bentang alam. Gunung dianggap sebagai tempat sakral, pusat keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Gunung Merapi misalnya dipandang sebagai penjaga spiritual dalam konsep kosmologi Jawa. Hubungan antara gunung, keraton, dan Laut Selatan mencerminkan cara masyarakat Jawa memahami harmoni kehidupan dan kepemimpinan. Meski membawa kesuburan, gunung api juga menghadirkan bencana. Namun masyarakat Jawa tidak hanya bertahan, mereka belajar beradaptasi. Kearifan lokal, ritual adat, hingga pola pemukiman lahir sebagai bentuk pemahaman terhadap siklus alam. Dari generasi ke generasi, pengetahuan tentang tanda-tanda alam menjadi bagian dari warisan budaya. Sobat RRI, gunung api di Jawa bukan hanya latar geografis, melainkan fondasi peradaban. Dari tanah subur, budaya, hingga sistem kehidupan, semuanya tumbuh berdampingan dengan api dari perut bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan bagaimana gunung api di Jawa membentuk peradaban Nusantara. RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nah, sebenarnya agama di papai babayin nono yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Dari tadi
2: itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana, ibunya belok kemana, yang benar gak ibu pakai sen, bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya, kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan, yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya, kami ini bu.
1: Bentar saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana,
1: ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh,
2: tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah gak.
2: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Untuk Anda saudara yang sudah berpartisipasi bersama kami dalam kompetisi membaca berita RRI Malang, ini sudah ditemukan ya 10 finalis dari dua kategori yang sudah melewati rangkaian seleksi, dan juga di mana kompetisi ini luar biasa sekali diikuti oleh 477 peserta dari seluruh Indonesia yang akhirnya terpilih 5 terbaik untuk kategori SMP SMA dan 5 terbaik untuk kategori umum saudara, yang mana para finalis ini akan bersiap menunjukkan kemampuan mereka di babak penentuan juara ya. Hari Sabtu 5 September 2026 kami akan sajikan 10 finalis ini, dan juga kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan berita dengan suara yang lantang, artikulasi yang jelas, dan ekspresi yang meyakinkan, dan juga penampilan terbaik mereka saudara. Untuk kategori SMP dan SMA, 5 finalis yang berhasil melaju ke babak akhir ini adalah Kaila Nabila dari Kota Malang, kemudian ada Widiatul Jannah dari Sumenep, ada Rahel Aurelia dari Surabaya, Nadia Tektona dari Yogyakarta, dan Casey Feodora dari Surabaya. Sementara itu untuk kategori mahasiswa umum, mahasiswa dan umum ya, 5 finalis terbaiknya adalah Eva Mufidatul Mu'alifah dari Blitar, Robi Pradana MW dari Malang, Oza Ahmad dari Blitar, Indria Ferawati dari Kota Batu, dan Kania Okta dari Malang saudara. Siapakah kira-kira dari 10 finalis ini yang akan menjadi juara Lomba Baca Berita RRI Malang dalam rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI? Anda bisa bersama-sama jadi saksi nanti ya, Sabtu 5 September 2026. Kita jadikan juga nanti penampilan terbaik ya, kita akan simak bersama, kita akan lihat bersama ya penampilan terbaik para finalis, dan juga ikut merasakan semangat kompetisi.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Ishoras хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Позвольте мне вас сердечно поприветствовать. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pacific.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
17: Economic connectivity particularly in the Antikong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
22: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
23: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
23: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
23: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
23: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas melalui 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang itu ya. Ketika dengan kita bebas ya, di tahun 2022 masuk ya, dan masalah di tahun itu sudah nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu parah banget dari itu. Karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. Baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain. Termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu. Ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit itu.
24: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deiva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
6: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlaku semua ya pada tipis-tipis. Mungkin yang kurang aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya ya, mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
3: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang malam ini pendengar. Edisi hari Kamis kali ini 3 September 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda selanjutnya mimbar Islam bersama Ustazah Anna Mufida MAG dengan topik meneladani akhlak Rasulullah. Belajar kasih sayang dan pendidikan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kami akan hadirkan mimbar Islam untuk Anda sesaat lagi.
1: Semesta alam. Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah semata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Setinggi-tinggi arti puji dan sedalam-dalam arti syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah atas segala rahmat, nikmat, serta hidayah yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk belajar bareng-bareng dalam sebuah majelis yang insyaallah mudah-mudahan barokah, dalam mimbar Islam bersama Radio Republik Indonesia dengan sebuah tema bagaimana kita meneladani akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Belajar kasih sayang dan pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya tercatat, dicatat oleh Allah sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Pendengar Radio Republik Indonesia, program Mimbar Islam yang berbahagia. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagimu. Maka satu contoh yang pasti tidak akan merugikan bagi kita semua dan pasti itu akan bisa memberikan keselamatan kepada kita semua adalah bagaimana jika kita bisa mencontoh semua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bagaimana beliau memperlakukan anak-anak, bagaimana beliau mendidik anak-anak. Beliau tidak hanya mengajar tetapi juga menyayangi, menghargai dan memahami perasaan mereka. Pada kesempatan ini ada 8 hal yang bisa kita ambil contoh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Yang pertama, beliau sangat menyayangi dan mencintai anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali mencium, memeluk dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Hadisnya berbunyi, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Rasulullah mencium, memeluk dan menunjukkan kasih sayangnya, itu adalah sebuah contoh yang patut kita tiru. Karena kasih sayang tidak hanya cukup di batin, tapi harus ditunjukkan kepada anak-anak dengan hadir, dengan sebuah sentuhan, sebuah pelukan. Maka dalam hadis tersebut dikatakan, barang siapa yang tidak menyayangi, artinya tidak menunjukkan kasih sayang, maka ia tidak akan disayangi. Berikutnya yang kedua, mengucapkan salam dan menyapa anak-anak. Jadi Rasulullah tidak jaim, tidak sombong. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan salam kepada anak-anak. Itu adalah bentuk penghargaan beliau sebagai pribadi yang mulia. Mereka dianggap hadir. Mereka dimuliakan dengan menyapa dan mengucapkan salam kepada anak-anak. Dan yang ketiga, ini yang juga patut kita contoh.
bermain dan bercanda dengan anak-anak. Seringkali kita salah kaprah, kita menunjukkan kewibawaan kita, kita menunjukkan kekuasaan kita dengan menunjukkan ketegasan, dengan menunjukkan keangkuhan. Seringkali dianggap itu adalah sebuah bentuk kewibawaan di mata anak-anak. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Bahkan Rasulullah di sini, kalau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW justru sering berjanda dan bermain bersama anak-anak, seperti bermain lomba lari bersama cucu-cucunya yaitu Hasan dan Husain. Jadi pada saat momen-momen tertentu, pada saat-saat tertentu, kita bisa bersikap tegas, disiplin, tanggung jawab. Tetapi di sisi lain, pada saat yang lain, kita juga mengakrabkan diri dengan anak-anak, bercanda dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak. Berikutnya yang keempat, memahami perasaan anak-anak. Saat sholat, pernah terjadi saat sholat Rasulullah SAW memperpendek sholatnya ketika mendengar tangisan bayi. Tujuannya apa? Agar ibu tidak khawatir. Untuk para ibu-ibu, pasti ketika sholat ada kekhawatiran di dalam hatinya ketika mendengarkan anaknya nangis. Maka secara otomatis beliau akan segera ingin mengakhiri sholatnya karena tidak tega dengan anaknya yang sedang menangis. Dan Rasulullah sebagai imam sholat, beliau sangat memahami perasaan anak-anak dan sangat memahami perasaan seorang ibu. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan bahwa pernah suatu hari terjadi Rasulullah memperpendek sholatnya, mempercepat sholatnya. Kenapa? Karena mendengar tangisan seorang anak. Bahkan pernah sebuah kejadian, Rasulullah memperpanjang sholatnya karena pada saat itu Rasulullah sedang bersujud dan cucunya sedang main di punggung Rasulullah. Beliau sangat memahami, kalau dipaksakan segera bangun maka akan jatuh. Ini menunjukkan beliau sangat-sangat memahami perasaan anak-anak dan sangat menyayangi anak-anak. Selanjutnya yang kelima. Satu hal yang bisa kita contoh lagi dari akhlak Rasulullah SAW adalah beliau juga suka menggendong dan membawa anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak enggan menggendong Hasan dan Husain dan cucu-cucunya yang lain. Menunjukkan betapa berharganya kehadiran seorang anak, betapa cintanya beliau kepada anak-anak. Dan yang keenam, mendidik dengan lembut dan bijaksana. Rasulullah SAW tidak suka memarahi, tidak suka memperlakukan anak-anak dengan kasar, apalagi mempermalukan anak-anak saat mereka sedang melakukan kesalahan. Tetapi justru beliau berusaha untuk memberikan pemahaman dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ini ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dan selanjutnya, contoh yang lain bisa kita pelajari dari akhlak Rasulullah adalah yang ketujuh, menghargai dan mendengarkan anak-anak. Jadi pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri suka mendengarkan pendapat anak-anak, memperhatikan keinginan mereka dan tidak meramaikan mereka. Inilah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah bagaimana beliau selalu mendoakan anak-anaknya, mendoakan anak-anak cucu-cucunya. Rasulullah SAW mendoakan kebaikan, keberkahan,
pernikahan dan masa depan yang baik untuk anak-anak. Beberapa contoh doa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita, ada banyak sekali contoh yang ada di dalam Al-Quran. Contoh yang ada misal adalah di surat Al-Baqarah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian ada lagi doa dari yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 40-41. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ada lagi doa di surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada satu lagi doa yang mungkin sudah familiar kita dengarkan di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah beberapa doa yang bisa kita panjatkan. Masih banyak sekali doa-doa yang lain. Di antaranya adalah doa yang pernah dijazahkan guru saya, Yai saya, adalah doa yang bisa kita bacakan setelah azan. Siapa yang kita mendoakan orang tua, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita juga mendoakan anak kita. Allahumma barik li fi ahli wa auladi wahfadhum wa la tadurrahum warzuqni birrahum. Ya Allah, berikanlah barokah kepada keluargaku. Allahumma barik li fi ahli wa auladi, dan untuk anak-anakku. Wahfadhum, dan jagalah mereka. Wa la tadurrahum, dan janganlah diberikan kerusakan kepada anak-anakku. Warzuqni birrahum, dan berilah rezeki kepadaku kebaikan mereka. Itu adalah doa yang bisa kita bacakan untuk anak-anak, sebagaimana anjuran Rasulullah, perintah Rasulullah untuk memperbanyak mendoakan anak-anak kita. Oleh sebab itu

bersama dan membanggakan orang tua. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang tua yang penuh kasih sayang kepada anak-anak. Semoga Allah menjadikan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati.
1: Siapa tuh?
0: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Selepas mimbar Islam, kami hadirkan terlebih dahulu sandiwara radio untuk Anda. Sebelum nanti kami akan hadirkan obrolan psikologi di malam hari ini, untuk edisi hari Kamis kali ini 3 September 2026, tetap bersama kami.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan

Ibu adalah malaikat tak bersayap yang selalu menguntai doa-doanya untuk buah hati belahan jiwa. Di suatu pagi, Dayat berbincang dengan istrinya soal rencana silaturahmi Idul Fitri ke rumah keluarga.

0: Tahun ini kita silaturahmi ke rumah ibu ya mas.
1: Tahun ini sama seperti tahun sebelumnya. Kita cukup ke rumah orang tua, keluarga, dan saudaramu saja. Serta ke rumah beberapa saudara kandungku. Tak perlu kita ke rumah ibu.
0: Sudahlah mas, buanglah amarahmu. Idul Fitri adalah hari yang baik dan bulan yang baik untuk kembali memperbaiki silaturahmi yang terputus, mas.
1: Sudahlah, tak usah kau bujuk aku. Aku masih sakit hati pada sikap ibu yang selalu menyalahkanku dan membela adik-adikku, sehingga tak ada hormat sedikitpun dari adik-adikku kepadaku.
0: Iya, aku tahu, aku paham perasaanmu, mas. Tapi tidak baik memutuskan tali silaturahmi, apalagi dengan ibu dan saudara kandungmu sendiri.
1: Apa kau tak ingat, dek? Waktu beberapa tahun lalu, kita sengaja datang ke rumah ibu untuk meminta maaf di hari Idul Fitri. Perlakuan apa yang ibu tunjukkan? Saat mas bersimpuh memohon maaf kepada ibu, tak sedikit pun ibu menghiraukan mas. Mas mengulurkan tangan bersimpuh di kaki ibu, tapi ibu tak bergeming. Sementara mereka itu, adik-adikku begitu kurang ajar kepadaku, menghasut ibu untuk membenciku.
0: Iya mas, aku mengerti dan sangat mengerti perasaanmu.
1: Jika kau mengerti, sudah cukup. Tak perlu kau paksa mas untuk datang ke rumah ibu.
0: Tapi mas, aku tidak mau kalau ibu berpikir aku sebagai istri yang tidak mengingatkanmu. Aku tidak ingin jika murka ibu untukmu, itu akan berdampak pada kehidupanmu, mas. Pada kehidupan kita. Aku tidak ingin ibu menilai kita sebagai anak yang durhaka, mas.
1: Semua ini terjadi akibat sikap ibu. Sebenarnya aku tak ingin seperti ini, tapi ibu terlalu membela mereka dan mengabaikan aku. Ibu pilih kasih. Saat aku jaya, akulah yang selalu dicari ibu. Saat aku terpuruk, begini, ibu menjauh dariku.
0: Jangan berkata seperti itu, mas. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya ada di hati ibu. Ingat, mas, ridho Allah ada di atas ridho orang tua, dan murka Allah pun ada di atas murka orang tua, kan? Surga itu ada di telapak kaki seorang ibu, mas. Aku yakin yang terjadi ini adalah karena komunikasi yang tidak berjalan baik antara mas dan ibu. Maka kita harus perbaiki itu, mas.
1: Sudahlah, tak perlu kau bujuk aku. Aku tetap pada keputusanku. Jika kau mau ke tempat ibuku, silahkan kau pergi saja sendiri. Sudah, aku tak mau bertengkar denganmu.
0: Mas, mas, keras sekali hatimu, mas. Ya Allah, lunakkanlah hati suami hamba dan hati ibu mertua hamba, agar mereka saling memaafkan. Hanya Engkau, ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati manusia. Amin.
2: Pertengkaran kerap terjadi antara Dayat Hartini. Dayat tetap kukuh pada pendiriannya, tak ingin bersilaturahmi ke rumah ibunya di hari Idul Fitri. Hari pun berganti saat Idul Fitri tiba.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya mbak, ini Adinda.
1: Iya, ada apa Dinda?
0: Mbak, kita jadi kan ke tempat ibu untuk silaturahmi.
1: Iya Dinda, mbak ingin sekali silaturahmi ke rumah ibu, meminta maaf pada ibu. Tapi Mas Dayatmu ini loh tidak mau. Alasannya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, Dek.
0: Iya mbak, Dinda pun ikut sedih jadinya mbak, karena hubungan ibu, Mas Dayat, dan saudara-saudara kami yang lain juga tak baik. Apalah yang harus kita lakukan ya mbak?
1: Itulah yang mbak takutkan. Jika nanti ibu mengeluarkan keramatnya, sumpahnya tak selamat dan tidak berkah hidup kita, Dek. Mbak ingin semuanya clear, agar ibu dan masmu saling memaafkan. Tapi mbak bingung, harus mulai dari mana?
0: Ibu dan Mas Dayat sama-sama keras hati orangnya, mbak.
1: Iya, Dinda. Tapi kita harus menjadi jembatan bagi komunikasi mereka, agar ini tidak berlarut-larut, kan?
0: Sudah begini saja, mbak. Sore nanti, aku dan keluargaku akan ke rumah mbak untuk silaturahmi. Terus, aku akan ajak Mas Dayat untuk silaturahmi ke rumah ibu. Kalau dia masih berkeras untuk tak mau ikut, biarlah mbak saja yang mewakili. Bagaimana, mbak?
1: Oke. Ya sudah, mbak tunggu kamu ya.
0: Oke, mbak. Sampai ketemu sore nanti ya, mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Dinda. Ayo masuk.
2: Ya, Mas. Terima kasih.
3: Sebentar ya. Panggil dulu mbakmu. Dek. Dek. Sini, Dek. Ada Dinda. Silaturahmi ke rumah kita.
2: Iya, Mas. Sebentar. Dinda. Iya, Mbak. Mohon maaf lahir dan batin ya, Mbak. Mas.
3: Sama-sama, Dinda. Mas dan Mbak juga minta maaf ya jika ada kesalahan yang telah kami lakukan kepadamu.
2: Sama-sama, Mas. Saya juga minta maaf sama Mas Dayat dan Mbak Hartini kalau ada sikap saya yang kurang berkenan di hati Mas dan Mbak.
3: Sama-sama, Dek.
1: Maaf lahir batin ya, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Bagaimana rencana kita kemarin?
1: Kamulah yang bicara langsung dengan Mas Dayat, Dek.
3: Ada apa sih? Pakai rahasia-rahasiaan segala?
2: Begini loh, Mas. Kami datang ke sini selain silaturahmi, kami juga ingin mengajak Mas Dayat dan Mbak Hartini untuk silaturahmi ke rumah ibu.
3: Apa? Sudahlah. Tak usah kalian bujuk aku untuk ke rumah ibu. Aku sudah cukup mengalah. Tapi tetap saja ibu hanya membela anak-anak kesayangannya itu.
1: Tidak boleh berkata seperti itu, Mas. Ingat, Mas, aku sebagai istri hanya mengingatkan, Mas. Surgamu ada di telapak kaki ibu. Ada keramat dari seorang ibu, Mas.
3: Aku tahu. Aku sudah terlanjur sakit hati pada sikap ibu. Sudahlah, tak perlu kau repot mengajak kami ke tempat ibu. Aku tak mau sakit hati lagi oleh sikap ibu.
2: Iya sudah, kalau Mas Dayat tak mau ikut ke tempat ibu, aku dan suamiku akan ke tempat ibu beserta anak-anak.
3: Ya, sudah, silakan.
2: Kami permisi, Mas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun. Hubungan Dayat dan ibunya tak jua membaik. Begitupun dengan kehidupan ekonomi Dayat yang semakin terpuruk, membuat Dayat banyak terlilit hutang. Hartini mengingatkan suaminya ini karena keramat seorang ibu ada dalam doanya kepada anak-anaknya. Hingga suatu ketika, Dayat dan Hartini menerima kabar ibunya tengah sekarat di rumah sakit, dan Dayat pun datang ke rumah sakit.
3: Ibu, ini aku Dayat, Bu. Maafkan aku. Baru di detik-detik terakhirmu ini, aku bisa hadir, Bu.
5: Dayat, Dayat anakku, maafkan ibu ya, nak. Maafkan ibu. Kau sebagai anak sulung, bimbinglah adikmu, Dayat. Di saat ibu sudah tiada nanti, janganlah kalian tercerai berai. Maafkan ibu anakku. Jika tanpa sadar Ibu sering mengumpat kelakuanmu. Maafkan ibu ya nak, yang mengumpatmu dan mendoakanmu hidup dalam kesengsaraan. Maafkan ibu ya nak. Maafkan ibu ya nak.
3: Sudahlah bu, ibu jangan banyak bicara, istirahatlah.
5: Dayat, ibu rasa ibu sudah gak kuat lagi, Dayat. Akur dan bimbinglah saudara-saudaramu. Ibu pergi anak-anakku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, ibu, tidak, ampunkan aku bu. Ibu, ampunkan aku bu.
4: Dayat menangis pilu, diiringi tangisan adik-adiknya. Mereka saling berpelukan dalam kepiluan karena ditinggal ibunda yang mereka kasihi. Terbayang di pelupuk mata Dayat masa-masa indah bersama ibundanya. Dalam hati lirih Dayat berkata, maafkan aku anakmu yang durhaka ini ibu. Setelah kepergian sang ibu, Dayat pun menjalankan amanah ibundanya, menjaga silaturahmi dan kekompakan bersama adik-adiknya. Perlahan namun pasti, ekonomi Dayat pun merangkak naik. Meski terlambat, namun Dayat sadar bahwa penyesalan selalu hadir di akhir setiap cerita.

Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang, bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition, yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman, pada tanggal 29 Juli 1947, pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini akhirnya kita berjumpa kembali ya di acara obrolan psikologi untuk edisi hari Kamis kali ini, berdengar 3 September 2026. Ya, coba jujur aja nih, siapa yang hari ini udah kerja dari pagi tapi rasanya belum selesai-selesai gitu ya. Bahkan mungkin badan udah di rumah tapi pikiran masih nongkrong di kantor. Ini yang mau kita obrolin ya. Sebenarnya kita ini sedang produktif atau justru sedang kesulitan memisahkan mana waktu untuk kerja dan mana waktu untuk hidup. Nah, ini yang mau kita bahas di malam hari ini, soal work-life balance ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sudah hadir bersama saya melalui line telepon di malam hari ini ada Mas Lukman Hakim, MPSI, psikolog. Selamat malam Mas Lukman.
1: Selamat malam.
0: Sehat Mas?
1: Sehat, suara saya terdengar jelas?
0: Alhamdulillah, jelas sekali. Iya, ini saya langsung aja nih Mas ya. Mau mulai dari pertanyaan yang mungkin sederhana tapi jawabannya nggak sederhana juga. Sebenarnya kalau kita bilang work-life balance itu apa sih? Karena kadang orang itu mengartikannya sebagai kerja dikit, santainya banyak. Nah, kayak gitu. Silakan.
1: Oke, terima kasih Mas. Jadi ketika kita kajian terkait work-life balance itu, secara makna kan memang keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Banyak disalahartikan, jadi terutama anak-anak muda saat ini, mereka menuntut tuntutannya itu bahwasanya kesehatan pribadi harus diutamakan. Pada dasarnya tidak seperti itu juga. Nah, malah dalam kajian work-life balance itu, yang pertama kalau teman-teman pendengar mencari referensi, yang pertama adalah orang mampu melakukan tuntutan pekerjaan, itu yang poin pertama. Mampu melakukan tuntutan pekerjaan dan mampu mencukupi kebutuhan pribadinya atau kebutuhan di luar pekerjaan. Nah, itu.
0: Oh, itu dulu berarti ya. Berarti kan gak harus apa ya, waktu kerja sama waktu pribadi itu 50-50 gitu, diukur banget gitu. Nah, kalau kerjaan memang nuntut banyak waktu, apa kita masih bisa disebut punya work-life balance juga? Ya, Mas Lukman, masih tersambung kah?
1: Saya?
0: Ya.
1: Mohon maaf.
0: Oke.
1: Untuk kajian work-life balance, terutama di era modern saat ini, itu tidak bisa diukur hanya waktu. Karena kan sekarang berbagai jenis profesi itu tidak terikat waktu.
0: Betul.
1: Jadi kalau emang masa lampau yang namanya pekerjaan itu sangat terikat jam kantor. Lah sekarang banyak profesi itu yang tidak terikat jam kantor. Ada yang profesi itu WFA. Dia bisa kerja di manapun, yang penting target tercapai.
0: Yang penting targetnya tercapai gitu ya. Oke. Terputus lagi kah?
1: Oke.
0: Iya, gimana?
1: Mohon maaf ini sinyal di rumah.
0: Baik. Siap, Bas. Okay. Berarti work-life balance itu kondisi yang bisa dicapai terus-menerus atau emang naik turun gitu ya? Tergantung fase kehidupan mereka juga berarti ya?
1: Oke, lah. Jadi work-life balance itu pada dasarnya itu naik turun. Tapi ada kategori standarnya. Dikatakan masih balance itu seperti apa? Dikatakan sudah kritis itu seperti apa? Namanya pekerjaan pasti tuntutan kan akan ada kejar target di akhir bulan, kejar lembur di... kondisi psikis orang tersebut masih under control.
0: Nah, sekarang ketika seseorang itu kan biasanya gini nih, dia secara fisik itu sudah berhenti kerja, tapi secara mental masih terus kerja dia. Laptopnya udah nutup, tapi otak masih buka 17 tab gitu. Tuh ada yang kayak gitu tuh.
1: Nah, itu gejala efek dari work life tidak balance. Jadi itu adalah gejala yang dikatakan sebagai burnout. Jadi gejala burnout itu salah satunya seperti itu.
0: Oh, nah, gitu. Baik, berarti masalahnya bukan cuma di jam kerja aja ya. Gimana kita itu biar apa, sudah pulang tapi ya udah pulang aja gitu kan. Tapi kalau misalnya gini mas, orang memikirkan kerjaan setelah jam kerja sesekali itu masih normal kan ya? Ya, halo, Mas Lukman. Ya, sambungan kita kurang bagus ya sepertinya untuk malam hari ini ya. Coba, nanti kita coba lagi pendengar. Tetap bareng sama kita ya di malam-malam ini. Kami akan hadirkan untuk Anda bagaimana antar lanjutnya selepas yang berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Ya, kita lanjut lagi ya untuk malam hari ini. Sudah tersambung lagi bersama Mas Lukman. Halo, Mas Lukman.
1: Iya, Mas Wisnu.
0: Baik.
1: Mohon maaf ya jaringannya kurang bagus.
0: Oke, siap-siap. Baik, kita pakai layan telepon sekarang ya. Nah, sekarang gini Mas. Tadi kan saya udah tanya tuh, kira-kira kalau misalnya ada orang yang sudah di rumah tapi kemudian kepikiran juga kerjaan. Cuman kalau itu dilakukan sekali berarti masih normal ya dia?
1: Oke, iya. Kalau itu normal. Jadi memang bahwa dasarnya kan kita memiliki beberapa peran dalam hidup ini. Jadi ada kalanya ide-ide terkait pekerjaan itu terbawa di rumah itu sah-sah saja, normal-normal saja. Yang penting tidak mengganggu fokus aktivitas kita di luar pekerjaan. Dikatakan kita memiliki gejala itu ketika fokus kita dalam aktivitas di luar pekerjaan itu terganggu karena pikiran kita yang nggak bisa fokus. Nah, misalnya ketika orang yang sudah berkeluarga memiliki tekanan dalam pekerjaan, sampai di rumah peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, peran sebagai suami istri itu menurun karena tekanan pekerjaan yang sedang dialami. Ketika peran di luar pekerjaan itu tidak imbang, itu sudah menjadi hal-hal dari efek ketidakbalancean dari work-life balance itu.
0: Oke, ini menarik nih. Berarti harus ada cara supaya kita bisa melatih otak dan mengatakan, oke, kerjaan hari ini udah kelar. Kayak gitu ya. Nah,
1: iya, makinnya.
0: Baik, ini ada yang join di WhatsApp-nya, saya bacakan juga Mas Lukman ya. Okay. Yang lain saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ini ada siapa nih? Oke, Fahri di Karangploso. Mas Lukman, saya kalau pulang kerja itu sebenarnya pingin santai, tapi malah kepikiran pekerjaan besok. Akhirnya buka HP, cek catnya kantor. Kalau nggak dicek malah kepikiran gitu. Ya, ini saya yang terlalu rajin atau sudah nggak bisa move on dari pekerjaan katanya?
1: Oke. Ya, awas ini. Baik, saya merespon dari pertanyaan dari pendengar. Nah, kita berbicara dari hakikat kita menjadi seorang manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu, kita sebagai masyarakat umum itu memiliki berbagai peran. Jadi orang yang sehat itu memiliki fungsi peran yang berbeda dan mampu menjalani peran berbeda tersebut. Jadi apa peran-peran itu? Ya, tergantung orangnya. Nah, misalnya kalau saya peran di pekerjaan, peran di rumah sebagai suami, sebagai ayah, peran di masyarakat, peran sosial. Jadi multi peran itu bisa terlaksana dengan baik, maka dikatakan hidup kita balance.
0: Ketika
1: berbagai peran yang kita miliki ini tidak balance, hanya terjerumus pada salah satu peran saja, berarti hidup kita nggak balance. Kita over dalam jobs, kita terlalu job addict, jadi kita terlalu maniak pada pekerjaan, melupakan peran-peran yang lain. Nah, itu juga nggak bagus. Karena ketika kita pulang, kita itu harus berperan menjadi peran yang lain. Menjadi tokoh masyarakat, menjadi masyarakat yang bersosial, bersinggungan dengan tetangga, aktif dalam kegiatan sosial, peran di dalam keluarga. Nah, itu harus ada. Itu salah satu indikatornya.
0: Salah satu indikatornya work-life balance seperti itu gitu ya. Oke, soalnya kan ya ada aja tuh orang yang bangga banget misalnya kalau bilang, "Wah, saya mah kalau kerja total," gitu. Ya kan, kalau kita bilang sih total tuh bagus, tapi jangan sampai total-totalan gitu ya. Sampai kehidupan pribadi di total juga. Ya udah, berarti apakah merasa bersalah ketika sedang istirahat itu termasuk salah satu tandanya dia nggak balance juga?
1: Oke. Jadi bisa menjadi tanda, bisa juga enggak. Lagi tergantung profesional seseorang. Jadi ketika kita bekerja secara profesional itu pada dasarnya itu kita sudah memberikan terbaik, hasil kita baik, itu pasti akan membuahkan hal yang baik juga. Tapi kalau kita bekerja tidak profesional, banyak kesalahannya, banyak miss-nya, itu yang menjadi bibit. Jadi salah satu bibit orang banyak pikiran terhadap pekerjaan ini, tanda kutip pekerjaan yang nggak ada over ya, nggak ada tuntutan berlebih ya. Jadi, ada kalanya orang itu melakukan suatu pekerjaan itu setengah-setengah, kurang maksimal, kurang profesional, asal formalitas saja.
0: Itu nggak balance juga berarti ya.
1: Orang, nah itu sehingga hasilnya itu nggak maksimal.
0: Oke.
1: Nah, hasilnya nggak maksimal itu akan menurunkan hal-hal yang negatif lainnya.
0: Oh, paham, paham, paham. Makanya di sini ada kata-kata balance tadi itu.
1: Jadi kita harus punya batas yang tegas juga pada profesional. Jadi ketika seseorang sudah melakukan aktivitas profesionalnya dengan tepat, dengan dan sudah hasil yang maksimal, kita pun bisa tegas pada tuntutan pekerjaan.
0: Okay.
1: Target hari ini apa? Sudah saya lakukan. Jadi ketika saya sudah lakukan, saya akan melakukan besok. Nah, hal ini bisa saya handle hari selanjutnya atau memang schedule selanjutnya. Orang yang sudah profesional itu akan punya benteng terhadap dirinya. Ketika ada tuntutan berlebih atau tuntutan menyalahkan, dia punya hal yang dibuktikan hasil kerjanya.
0: Oh, paham. Jadi ketika dia kerjanya bagus, yang memang hasil pekerjaannya hari ini selesai, ketika dia mengerjakan yang besok, itu harusnya besok, orang sudah paham gitu ya. Oh, ntar dia pasti kelar kok, gitu ya.
1: Okay.
0: Oh, Jadi, partner
1: kerja, atasan pun kan sudah melihat kinerja kita. Orang
0: betul.
1: Ini bisa diandalkan. Hasil kerja-kerja sebelumnya itu memang sudah bagus. Orang yang bisa diandalkan itu akan bisa membentengi dirinya.
0: Oh iya juga. Oke. Baik, udah ada gambarannya sekarang ya. Tapi kenapa dong Mas, ada sebagian orang yang merasa harus selalu produktif?
1: Produktif memang harus, tapi ya ada waktunya kadang itu.
0: Ada waktunya, oke, garis besar di situ. Nah, sekarang gini Mas Lukman, dari sisi psikologi, apakah budaya glorifikasi kerja berlebihan itu bisa berbahaya nggak sih?
1: Gimana, bisa diulangi?
0: Budaya glorifikasi kerja yang berlebihan.
1: Oke.
0: Ini bahaya nggak sih?
1: Kasusnya seperti apa?
0: Dari contoh sisi psikologi itu.
1: Ya. Contoh kasusnya gimana Mas?
0: Kayak misalnya dia ini kerjaan ini itu harus dia lakukan dengan sangat-sangat cermat. Jadi orang-orang yang misalnya ngelihat itu kayaknya wah ini orang perfeksionis banget sih. Padahal nggak gitu-gitu banget aja udah bisa gitu loh. Terus kemudian dia mengatakan ya emang harus begini.
1: Oke. Ya, mungkin ini pembahasannya cukup-cukup nanti mungkin bisa disaring sendiri ya para pendengar ya. Jadi ada kalanya memang ada orang-orang tertentu, orang-orang yang mencapai puncak piramida kehidupan ini, jadi tokoh-tokoh besar. Itu tidak akan seperti orang pada normalnya. Jadi memang ada sebagian kecil orang yang bisa mencapai puncak piramida kehidupan itu ya dia memiliki suatu ketidaknormalan, tanda kutip ketidaknormalan itu bisa ke ambisi, bisa ke kinerja, bisa ke tuntutan suatu hasil. Nah itu bisa. Itu perfeksionisnya berlebihan. Nah, ada kalanya hal-hal itu bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Tapi akan mengorbankan hal yang lain. Nah, jadi orang yang ambisi pekerjaannya tinggi, dia mengorbankan yang lain, tapi dia akan mendapatkan hal yang lain juga. Jadi memang hidup ini kan bisa dikatakan kan kita memiliki taruhan pada hidup kita.
0: Iya,
1: apa
0: benar-benar.
1: Yang keputusan yang kita ambil, ada hal yang kita dapat. Saya mengorbankan keluarga, saya mengorbankan aktivitas sosial saya akan fokuskan pada hidup Anda, hidup saya ini pada suatu pekerjaan, suatu proyek yang saya lakukan. Dan harus saya terusnya, memang saya tidak menjalani kehidupan secara normal, secara balance. Karena memang tujuan hidup saya adalah menghasilkan suatu karya tertentu, suatu hal ambisi tertentu.
0: Ya. Baik.
1: Dan ketika kita mengkaji secara normalitas, apakah sah-sah saja orang seperti itu? Boleh sah-sah saja. Asalkan dalam teori kesehatan mental itu, apa yang kita lakukan itu tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain.
0: Setuju.
1: Jadi, yang menjalani tidak merasa sengsara, orang di sekitarnya tidak merasa dirugikan.
0: Oke.
1: Okay. Fine-fine saja dalam kajian kesehatan mental.
0: Fine-fine aja selama emang itu tidak merugikan dirinya sendiri juga orang lain, gitu ya. Ya, ya, untuk gambaran-gambaran kayak gini sih memang ada tuh Mas, yang apa mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya orang nggak ngerti bagaimana kerjaannya, ketika itu dibawa pulang ke rumah gitu kan, terus kondisinya dia juga masih single, nah dia di situ mungkin punya satu impian bahwa suatu hari aku hidup hidupku harus balance, jadi susahnya sekarang dulu, misalnya ada yang kayak seperti itu juga. Nah, oke. Ini kan sekarang itu kerjaan makin gampang tuh. Makin gampang dibawa pulang maksudnya kan. Dulu kalau misalnya pulang kantor ya udah selesai gitu ya. Tapi kan sekarang kantor kita bisa masuk kantong celana kan, bisa masuk HP kan. Semuanya bisa manggil kita kapan aja. WhatsApp, email, grup kerja itu bisa manggil kita kapan aja. Seberapa penting sebenarnya membuat batas antara kerja dan kehidupan pribadi di kasus ini?
1: Oke. Sekarang berarti saya pakai sudut pandang orang normal pada umumnya, sudah beralih dari yang tadi. Nanti pada dasarnya pekerjaan mudah yang semakin modern ini kita bisa kerja di mana saja itu adalah bibit ketidakbalansan hidup masyarakat saat ini. Itu sebenarnya sebab utamanya, karena batasan waktu bekerja dan tidak bekerja itu tipis sekali. Nah, jadi ketika emang kita WFA from anywhere, kita by call, kita by konsultan, itu malah membatasi batasan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi itu sangat tipis. Jadi kita nggak tahu waktunya kita kerja kapan, kita nggak kerja kapan, nggak ada. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan zaman manual dulu kan ya jam kantor pulang ya wis selesai, nggak ada via konsultasi, nggak ada via hubungan, itu akan lebih batasi tanpa kita membatasi itu sistem kerja emang sudah ada batasan sendiri. Nah, untuk saat ini ya batasan itu memang harus dimiliki setiap personal, apalagi mereka yang bekerja-bekerja tanpa jam kantor.
0: Oke. Artinya di situ ada yang memang dia benar-benar profesional, kerjaannya dikerjakan betul-betul, bisa tetap balance. Ada juga yang sama sekali nggak kerja bahkan karena nggak ketahuan kan sama sistemnya ya.
1: Itu beda kasus ya.
0: Itu beda kasus ya. Oke. Ada Mas Bagus dari Blimbing yang join juga untuk malam hari ini. Halo, iya. Gimana cara ngatur work life balance yang baik ketika jam kerja kita itu operasional, Mas? Nggak ngikutin jam kantor katanya. Oh iya, kalau operasional seperti saya gini kan memang kadang-kadang harus malam gitu ya.
1: Iya.
0: Harus pagi banget. Itu gimana?
1: Oke. Jadi kembali ke paradigma work-life balance tadi. Ya, kita sudah sepakat bahwasanya work-life balance di era modern ini bukan hanya terikat waktu, tapi peran. Nah, jadi kita titik beratkan pada peran, keseimbangan peran. Nah, bagaimana Anda bisa berperan di dalam pekerjaan secara profesional dan peran-peran yang lain di luar pekerjaan itu. Yang penting seperti itu. Dan juga ketika Anda melakukan suatu pekerjaan yang notabene-nya operasional seperti tadi, support sistem terdekat, orang-orang terdekat Anda itu harus memahami, mengerti. Itu yang paling utama juga. Jadi misalnya sudah berkeluarga, berarti anak dan istri itu memahami jam kerjanya seperti apa, apakah bisa diganggu seperti apa. Dan memang kita yang pelatnya harus juga membatasi kapan saya bisa full time dengan keluarga, itu momen-momen apa saja. Nah, sering terjadi kan ketika misalnya mengasuh anak, sedang ngobrol dengan istri, tiba-tiba dihubungi oleh kantor masalah pekerjaan, memotong momen-momen yang sedang intim, lah itu kan akan menurunkan mood. Merusak suasana. Nah, itu pasti misalnya pasangannya tiba-tiba bad mood, anaknya tiba-tiba marah, terus kita juga marah. Ini masalah pekerjaan, ini penting, ini nggak bisa diganggu lah. Akhirnya kan semuanya ingin selalu diutamakan. Padahalnya kita juga nggak bisa menyalahkan anak yang minta waktu kita ya, karena emang mereka punya hak. kita nggak bisa menyalahkan pasangan kita yang meminta waktunya, karena mereka memiliki hak atas waktu kita.
0: Ada haknya mereka juga di situ, ya benar nah, juga sih.
1: Jadi memang kita harus mendiskusikan terhadap support system terdekat kita. Dimana saya bisa bekerja by call, kapan lah, dan saya akan meluangkan waktu secara full itu pada momen apa, itu harus ada kesepakatan.
0: Siap. Karena waktunya emang berbeda gitu ya,
1: yeah.
0: Sama dengan yang mungkin di jam-jam kantor. Baik, ada Mas Theo juga dari Magelang, Jawa Tengah. Halo Mas Theo. Mau tanya nih Mas, gimana cara mengkomunikasikan kepada atasan atau tim jika kita merasa beban kerja sudah mulai ganggu kehidupan pribadi, katanya. Terima kasih.
1: Oke. Ya ini ke masalah pribadi, jadi yang belum dibahasin tadi. Jadi work-life balance itu sebab akibat. Bisa diakibatkan karena pekerjaan kita yang mengganggu kegiatan pribadi, waktu pribadi. Bisa juga kondisi pribadi kita yang mengganggu pekerjaan. Nah, sumber itu harus dilihat secara pastinya. Apakah benar karena faktor pekerjaan mengganggu kehidupan pribadi, atau memang saya mengalami masalah pribadi yang mengganggu fokus kerja. Itu harus dicari sumbernya terlebih dahulu. Kalau memang itu yang seperti dikatakan pendengar tadi, bahwasanya ada tuntutan pekerjaan yang mengganggu masalah pribadinya, bagaimana mengkonsultasikannya? Lah, dalam suatu sistem perusahaan kan pasti ada suatu alur, di mana ada personalia, di mana RD lah. Apakah ada sistem itu? Jadi memang tanggung jawab oleh villain itu juga tanggung jawab suatu pekerjaan. Nah, itu harus. Jadi suatu perusahaan itu memang harus menyeting agar kehidupan karyawan itu juga villain. Jangan suatu kantor, suatu instansi, suatu perusahaan itu hanya memeras tenaganya saja, tapi tidak memberikan kehidupan pribadi seorang lah, itu juga manusiawi kan itu namanya.
0: Iya juga sih, hati-hati juga itu, soalnya ada aturannya itu ya.
1: Ya itu kalau aturan jam kerja kan, kalau dari Kemenaker itu kan 8 jam dalam suatu hari. Nah, itu 8 jam itu biasanya kalau dihitung jam kantor, kalau jam non kantor itu juga ada hitungannya sendiri.
0: Oke, berarti udah terjawab ya, Mas Theo. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara soal apa jam-jam yang nggak tentu, kemudian juga mungkin ada jam-jam tambahan ketika orang itu bekerja gitu kan ya. Nah, kalau pulang kerja kemudian udah capek duluan, caranya supaya kita ini bisa tetap hadir secara emosional, Mas, untuk keluarga. Itu kan, oke, walaupun mungkin waktu kita nggak banyak ya untuk mereka. Tapi yang penting kan kualitasnya, itu benar nggak orang mikir seperti itu?
1: Bisa seperti itu. Jadi memang semua hal itu harus diusahakan. Ya, namanya kehidupan kan nggak mengikuti mood saja. Kita hidup itu tidak mengikuti mood. Kita males ya males, kita semangat. Jadi kita kerja nggak nunggu semangat. Itu tanggung jawab. Nah, itu juga dengan di keluarga. Kita ketemu dengan anak, istri, kita berbagi waktu, nggak perlu nunggu mood. Itu ada tanggung jawab juga yang harus kita tunaikan secara profesional.
0: Bagus tuh.
1: Nah itu. Jadi hidup itu tanggung jawab, itu bukan hanya tanggung jawab kerja, tapi tanggung jawab kita terhadap keluarga. Ya kita lupa loh. Kita kerja itu untuk mencukupi kehidupan keluarga. Nah, ya mencukupi kehidupan keluarga itu ya kehadiran secara emosional, memberikan kehadiran, memberikan hal-hal yang di luar ekonomi saja.
0: Di luar materi gitu ya?
1: Ya, di luar materi.
0: Baik, berarti saya setuju dengan ungkapan yang namanya nafkah kepada keluarga, itu bukan cuma nafkah lahiriah ya. Tapi nafkah batin juga mereka butuh, ketenangan, kemudian hadirnya kita di situ. Nah, ini nyambung sama pertanyaan yang masuk nih dari Mas Bagus di Batu. Bagus juga namanya. Kalau aku pulang kerja itu emang seringnya capek banget, Mas. Istri ngajak ngobrol itu kadang ya jawabnya aku sekenanya aja. Padahal saya tahu dia juga butuh didengarkan. gimana sih caranya supaya badan capek tapi emosi nggak ikut-ikutan capek katanya. Ini gimana nih mas?
1: Oke. Ya, pada dasarnya kita pun juga mengalami.
0: Ya sama-sama.
1: Semua orang pasti mengalami juga. Bagaimana? Nah itu. Itu tadi kita melanjar menjalani hidup itu bukan karena mood, bukan karena kondisi kita seperti apa, tapi harus diusahakan. Apapun kondisinya, tanggung jawab itu tidak menunggu kita siap, tapi kita harus menyiapkan diri.
0: Okay.
1: Ada momen-momen tertentu. Jadi kalau dalam suatu kehidupan rumah tangga itu atau disebut sebagai pillow talk atau pillow talk itu adalah ya obrolan di bantal. Jadi sambil sebelum tidur ya kita meluangkan waktu 10 menit atau 50 menit, 10 menit ya 10 menit 5 menit ya. Untuk berbicara, mendengarkan cerita dari istri. Nah, pada dasarnya kalau kita menghadapi istri, seorang perempuan itu ingin sekali didengarkan. Nah, ada kebutuhan bicara, kebutuhan ngomong sih. Seorang perempuan itu lebih tinggi 3 kali lipat daripada laki-laki.
0: Wah, bener tuh. Emang kita, ada tuh penelitiannya tuh.
1: Nah, betul. Jadi jika kebutuhan untuk bicara itu tidak terrealisasi dalam suatu satu hari, maka hal itu akan mempengaruhi mood-mood ke depannya. Kadang kok sering ngomel ya, kadang kebutuhan bicaranya itu belum terpenuhi, belum terrealisasi.
0: Iya, bisa kebayang.
1: Kalau nggak salah berapa ratus, jadi nanti bisa dilihat dari perempuan itu berapa ratus kosakata yang harus terungkapkan dalam satu hari, kalau laki-laki itu sepertiganya. Gitu.
0: Oke. Iya, saya kebayang dan saran aja nih ya buat yang di Batu tuh, siapa tadi Mas Bagus juga ya. Mendingan enggak masalah Mas dengerin aja dulu. Itu untuk okay. Untuk yang hari ini gitu ya. Soalnya kalau yang hari ini enggak dengerin, itu besok ngerapel, Mas. Lebih capek lagi kita. Dia kan kerja target tuh. Hari ini enggak terpenuhi, pasti besok lebih banyak lagi yang harus kita dengerin. Mending hari ini dengerin dah. Kayak gitu lebih enak gitu ya. Oke, sekarang saya mau ngomongin soal me time. Ini kayak kita ngomongin soal apa work life balance. Biasanya orang kan sekarang lagi, wah aku harus me time dulu nih gitu kan ya. Nah, me time yang sehat itu menurut Mas Lukman seperti apa?
1: Me time itu pada dasarnya itu sangat berbeda-beda dari tiap orang.
0: Siap.
1: Yang penting me time itu bukan hal ke arah negatif. Secukupnya itu misalnya kita ya para lelaki-lelaki itu kadang me-time itu cukup sambil minum kopi di depan teras setengah jam sepulang kerja atau sebelum berangkat kerja itu cukup.
0: Oh ya, kok sama ya kita?
1: Nah iya, bapak-bapak usia 30-an ke atas itu biasanya itu
0: emang begitu kita ya.
1: Kita hanya butuh diam.

0: Oke, yang
1: Ya,
0: penting
1: tapi juga harus
0: nggak ke arah negatif
1: konsisten
0: tadi itu.
1: juga. Kalau ngomong setengah jam sampai satu jam, ya wes itu jangan lama-lama sambil buka HP, main game, scroll sampai seterusnya.
0: Aku tak me time dulu ya, ya dia terus ngeliatin drakor seri sampai 15 seri. Waduh, bahaya itu ya. Oke, wow, ini ada Mas Hendra di Blimbing. Kalau saya tuh paling bahagia tuh tidur, Mas. Tapi apakah tidur juga termasuk me time ya? Soalnya kalau keluarga saya bilang itu, wah itu namanya orang males katanya. Ini gimana nih?
1: Okay,
0: setuju nggak kalau tidur tuh juga me time tuh?
1: Saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju. Tidur itu adalah hal yang kenikmatan yang hakiki bagi kita manusia. Karena ketika orang sudah usia produktif 30 sampai 40 sudah bekerja, itu kadang kebutuhan tidur itu sulit. Ada yang waktu untuk tidurnya kurang, ada yang waktu tidurnya lama tapi nggak bisa tidur. Nah, itu nikmati saja ketika Anda bisa tidur dengan nyaman. Itu nikmati saja. Tidur itu salah satu charger bagi energi kita. Banyak orang-orang usia produktif 30-40 itu untuk tidur nyenyak itu sulit banyak.
0: Okay.
1: Itu karena salah satu efek itu tadi, ketika tidak balance antara peran kerja sama peran di rumah, nyampe di rumah mau tidur itu perannya gelam, biar pikir-pikir kerjaan gitu. Ketika
0: orang nggak turu-turu
1: itu,
0: akhirnya.
1: Nah, itu ketidak balance secara psikis. Nah,
0: Oke.
1: Ketika memang bisa tidur dengan nyenyak, ya udah tidur aja. Yang penting waktu tidurnya itu ya waktu tidur yang masih normal. Nggak tidur jam 7 sampai jam 11 siang setiap hari, ya itu sebenarnya juga nggak normal kalau seperti itu.
0: siap. Baik, berarti gini ya, kalau misalnya emang dibilang tadi me time itu masing-masing, misalnya emang me time Anda itu untuk tidur, ya udahlah ya, nggak masalah. Pokoknya jangan bablas juga, tidur siang sampai 4 jam capek bos, sumpah, jangan ya. Nah, jadi gini Mas Lukman, ini kan waktu kita udah mau habis juga. Kalau pendengar malam ini merasa work-life balance-nya itu berantakan, ada nggak hal-hal sederhana yang bisa mulai dilakukan? Mulai besok deh, gitu.
1: Oke. Jadi ketika para pendengar yang sudah merasa tidak imbang tadi, jadi aktifkan peran-peran di luar pekerjaan. Itu akan menghidupkan psikis Anda. Bahwasanya Anda hidup itu tidak 100% untuk kerja. Ketika Anda sudah terpaku setiap hari memikirkan tujuan pekerjaan, cobalah aktivitas yang lain, aktivitas yang rileks. Turuti hobi, turuti aktivitas sosial, nah itu akan memecah. Nah, memecah ketegangan pikiran Anda. Nah, ketika peran-peran di luar pekerjaan itu semuanya sudah berjalan dengan baik, lambat laun hidup Anda akan tenang. Anda akan menjadi profesional dalam berbagai multi peran itu tadi.
0: Baik.
1: Kayak misalnya ya wes awalnya sepaneng, cobalah di rumah tegur sapa, ikut ronda, ikut nongkrong dengan teman atau tetangga, aktif di kegiatan sosial keagamaan. Nah, itu bisa dimulai dari itu.
0: Itu bantu ya Mas Lukman ya?
1: Sangat membantu.
0: Karena kita punya apa aktivitas yang lain yang sama-sama menyibukkan kita juga, tapi bisa mengambil peran sebagai orang yang beda di situ. Nah,
1: Sekarang
0: gini Mas Lukman, sebelum kita tutup nih, saya ada pertanyaan terakhir. Kadang kita terlalu sibuk ngejar karir, target, uang, jabatan, istri kedua dan seterusnya, sampai lupa bahwa semua itu sebenarnya kita kerja cuman supaya hidup kita lebih baik sebenarnya kan. Nah, menurut Mas Lukman, ini sekaligus closing statement ya, apa yang sebenarnya harus kita ingat ketika kita mulai ngerasa pekerjaan kita sudah ngambil terlalu banyak ruang di hidup kita? Sekalian closing statement untuk malam hari ini Mas Lukman.
1: Iya, jadi segala sesuatu hal yang sifatnya kehidupan dalam konsep psikologi itu ada bahasanya, puncak dari kehidupan adalah well-being adalah kesejahteraan. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan maupun non-pekerjaan, pada dasarnya untuk mencapai suatu well-being, suatu kesejahteraan psikis maupun fisik. Nah, dan kita bekerja itu untuk mencapai well-being itu. jangan

0: prinsip kita bahwasanya kita kerja untuk diri kita, untuk kesejahteraan kita, bukan dibalik diri kita untuk pekerjaan. Nah, sehebat-hebat Anda di dunia pekerjaan, tapi ketika hal itu tidak mencapai suatu well-being, kesejahteraan, berarti ada yang salah dalam hidup Anda. Kita berhenti sejenak, kita refleksi dulu apa yang salah, apa yang harus perlu saya perbaiki. Tujuan hidup adalah mencapai kesejahteraan psikis maupun fisik. Nah. Oke, jadi Anda hidup, bekerja itu untuk mencapai kesejahteraan, bukan hidup Anda untuk pekerjaan.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Cakep. Ya, diingat-ingat itu ya. Kadang-kadang memang kita kebolak-balik mikirnya ya. Perlu latihan emang kita tiap hari sebagai manusia tuh supaya bisa lebih baik lagi. Thank you banget ya Mas Lukman ya, okay, buat sharing-sharingnya di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua nanti akan bisa mencapai semua itu ya, untuk work life balance tadi. Mas Lukman, terima kasih sekali lagi untuk waktunya di malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan ya. Untuk pembahasan-pembahasan yang lain lagi. Selamat malam Mas Lukman, selamat beristirahat.
0: Ya, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.
1: Iya, itu dia pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Jadi ya, mungkin work life balance itu bukan berarti hidup kita harus selalu seimbang tiap hari kali ya. Jadi kadang ya memang ada di masa kita ini harus lebih banyak kerja. Ada masa keluarga tuh butuhin kita lebih banyak. Ada masa kita memang harus mengerjakan sesuatu ya, yang penting jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk kembali ke diri sendiri tadi itu ya, karena pada akhirnya kita bekerja untuk jalan kehidupan ya. Mas Lukman tadi bilang jangan sampai justru kehidupan kita habis hanya untuk bekerja tadi itu. Terima kasih banyak untuk malam hari ini, dan untuk Anda yang masih lembur, semangat ya, tapi kalau udah waktunya pulang ya udah pulang lah. Jangan sampai kantor nganggap kita bagian dari inventaris bahkan nanti ya. Selamat malam, tetap sehat dan tetap waras. Jangan lupa juga hidup kita perlu di checklist di setiap harinya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Selepas ini Malang Malam ini masih akan hadirkan acara-acara berikutnya untuk menemani Anda mendengar.

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Berdengar selepas obrolan psikologi yang hadir untuk Anda di malam-malam ini, kami sesaat lagi akan hadirkan nada islami dengan tembang-tembang islami, juga info-info dunia islam. Plus juga nanti ada pelengkap dari informasi RRI.co.id yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi kami sekali ini, 3 September 2026. Tetap bersama kami.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra. Ia sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang Muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma. Seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan putra dari Khalifah Abdurrahman III atau An-Nasir. Khalifah Al-Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai 976.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6.339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah semata.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafaz-lafaz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadits Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat dengan benar.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra. Yaitu sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang Muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma, seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan putra dari Khalifah Abdurrahman III atau An-Nasir. Khalifah Al-Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai 976.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini mendengar di Nada Islami dengan tembang-tembang Islami, juga info-info dunia Islam. Sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi informasi yang sudah sempat beredar juga ini mendengar ya, untuk kasus keracunan massal setelah konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah ini ternyata mendapatkan perhatian Komisi 8 DPR RI. Jadi Komisi 8 ini meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program, khususnya kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memasok makanan ke sekolah. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, ini menyampaikan keprihatinannya atas kasus keracunan MBG yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan terhadap SPPG yang memberikan pelayanan makanan pada sekolah. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan dalam program MBG tetap terpenuhi. Ya. Nah, selain itu juga dia menekankan penanganan terhadap para siswa yang terdampak harus menjadi prioritas. Terlebih, sejumlah siswa dan santri masih menjalani perawatan akibat dugaan keracunan tersebut. Dia juga menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian yang berdiri sendiri karena kasus serupa telah terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah diminta memastikan kejadian keracunan tidak kembali berulang dan merugikan penerima manfaat program MBG, khususnya anak-anak. Ya. Anda bisa dapat informasi selengkapnya di rri.co.id. Yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda pendengar di setiap harinya. Dan kami masih akan hadirkan juga tembang-tembang religi Islami, juga info-info dunia Islami. Nanti menjelang pukul 11 malam. Tetap bersama kami di Malang malam ini.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah Crusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayubi.

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satura di Republik Indonesia Malang. Mendengar selepas nada Islami, kami masih akan hadirkan jazz music untuk menemani Anda. Teman-teman yang mulai mancanegara juga info-info ringan yang nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi masih di Malang malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
3: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: come home. Aduh, tuna aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar, akhirnya usai sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Kamis kali ini 3 September 2026. Akhir kata kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Malang, mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Dari Candi Panglima 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Proyego dapat kembali menyapa Anda di edisi hari Jumat 4 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di malam pagi ini untuk edisi hari Jumat ini, dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program Satu RRI Madiun. Kita akan membahas tentang bagaimana satu kebaikan kecil mengubah wajah lingkungan sosial kita. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Ustadz Dr. Haji Muhammad Fitahul Khairi SAGMA, dan nanti akan dipandu oleh Prita Audia. Kebersamaan kita akan dilanjut dengan menghadirkan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan update informasi selanjutnya dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8 pagi. Kita akan membahas terkait dengan beberapa permasalahan terupdate yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan membahas tentang dilema ambang batas parlemen dan masa depan demokrasi bersama dengan Ketua Tim Peneliti Kajian Parliamentary Threshold FISIP Universitas Brawijaya, Bapak Wawan Sobari PhD, yang akan kami hadirkan nanti hingga pukul 9. Kita akan menjelang Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Proyego yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami.
1: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibta kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan.
2: Hari ini semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Prita Audia, pendengar ya, akan menemani pagi Anda pastinya, dan tentunya untuk mengawali pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan se-Jawa Timur untuk edisi Jumat 4 September 2026 yang juga disiarkan melalui RRI Malang, RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Sumenep, SP Kediri, SP Tuban dan juga SP Sampang. Pendengar, pastinya pagi hari ini nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami baik di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198, dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan pagi ini pendengar, topik kita adalah bagaimana satu kebaikan kecil dapat mengubah lingkungan sosial kita, apa yang diajarkan Islam ya tentang membangun kebiasaan baik di tengah masyarakat, dan juga bagaimana agar kebaikan yang sederhana itu tadi bisa memberikan dampak yang semakin luas pastinya. Tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kita, pendengar, ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Miftahul Khairi SAGMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Choi.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Prita.
2: Alhamdulillah, lama rasanya tidak berjumpa aja.
3: Lama enggak ketemu ya.
2: Iya, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan ya kajian dari Ustaz Choi, pendengar, hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ustaz, mungkin bisa diberikan mukadimah ya pagi hari ini terkait dengan topik kita, bagaimana satu kebaikan kecil ini dapat mengubah lingkungan sosial kita, dan mungkin nanti juga bisa diberikan contoh-contohnya seperti apa juga, dan bagaimana Islam Islam juga memberikan pandangannya. Monggo silakan Ustaz.
3: Terima kasih Mbak Prita. Pendengar yang berbahagia, sering kita itu beranggapan bahwa perubahan masyarakat itu harus dilakukan dan diawali dimulai dari sesuatu yang besar. Kita juga punya pikiran bahwa butuh dana yang banyak dan mungkin kita juga membutuhkan tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar. Tentu tidak selamanya hal ini benar. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kita manfaatkan untuk perubahan masyarakat itu bisa diawali dari hal-hal yang kecil-kecil, tetapi kemudian dilakukan secara berkelanjutan atau secara istiqomah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqallam." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara berkelanjutan walaupun kemudian amalan itu kecil adanya. Terdapat sebuah kisah yang cukup menjadi inspirasi bagi kita. Dikisahkan ada seorang raja yang ingin melihat bagaimana keteguhan masyarakatnya. Dikisahkan suatu hari raja membuat maklumat kepada masyarakatnya agar mereka mengumpulkan sesendok madu yang dikumpulkan di sebuah bejana pada suatu malam. Masyarakat menerima dengan senang hati atas maklumat yang disampaikan oleh raja itu. Tetapi ada sebagian mereka yang berpikiran, ah, paling kalau saya membawa sesendok air, tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi pendengar yang berbahagia? Betul saja, di waktu yang telah ditentukan, seluruh warga diminta untuk datang ke satu tempat di mana bejana sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, raja mendapati bahwa di bejana itu tidak ada sesendok madu pun yang diharapkan. Karena ternyata semua punya pikiran, kalau saya membawa sesendok air, tentu tidak ada yang tahu. Dari kisah ini, cukup menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita mau berbuat baik, mari kita bayangkan sesendok madu itu tidak banyak. Tetapi kalau kemudian sesendok madu itu kita campur dengan air yang jumlahnya satu gelas, tidak sebanding dengan jumlah air itu, tentu rasanya masih kita bisa rasakan. Tetapi kalau kemudian semuanya punya pikiran, ah paling gak ada yang tahu saya membawa sesendok air, ternyata semua warga punya pikiran yang sama. Maka dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk berbuat kebaikan, mari kita mulai dari kita sendiri, ibda' binafsik. Karena apa? Allah mengingatkan kepada kita, "Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun itu sebesar biji sawi kecil adanya, oleh Allah itu akan dihitung sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya kalau kita ini berbuat kejelekan, walaupun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi pasti suatu hari akan ketahuan. Maka jangan sekali-kali kita ini berbuat kecurangan di tengah kehidupan bersama-sama. Kecil mungkin ya, kita ketemu dengan teman, mungkin menyapa hanya sekedar menanyakan bagaimana kabarnya. Rasulullah mengatakan kepada kita, "La tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antal ka akhaka biwajhin tolikin." Janganlah kita ini meremehkan sebuah perkara yang baik, walaupun hanya sekedar ketemu teman itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Tidak hanya itu saja, Rasulullah juga mengatakan kepada kita, "Ittaqun nar walau bisiki tamrotin." Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun hanya berbagi dengan separuh kurma. Tentu itu tidak banyak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kebaikan itu kita lakukan secara terus-menerus, kemudian ikhlas, fa insya Allah itu akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu Mbak Prita.
2: Oke, tapi seringkali Ustadz, kita tuh merasa ragu begitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil itu. Karena kok ini hanya sedikit, perasaan-perasaan itu muncul. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengikis itu Ustadz?
3: Ya, satu hal yang perlu kita yakini bahwa tidak ada sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu kemudian sia-sia. Ini yang harus kita yakini. Walaupun kecil adanya, kenapa? Sekali lagi, bahwa sesuatu yang kita lakukan secara ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti itu akan berdampak pada diri kita. Minimal bagi kita, kalau kemudian kita bisa melakukan sesuatu kecil, Mbak. Misalnya di jalan ada batu. Kalau kemudian tidak kita singkirkan, itu pasti akan menyebabkan orang lain celaka. Maka ketika kita bisa berbuat sesuatu walaupun kecil adanya, maka itu sejatinya satu, pasti akan menumbuhkan rasa syukur bagi kita. Alhamdulillah, kita ini kok oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu. Hal yang kecil, tetapi kemudian kalau kita lakukan berulang-ulang, kemudian orang lain itu juga mengikuti, maka lingkungan kita itu akan menjadi baik, karena semakin banyaknya orang yang ikut berbuat baik. Contoh yang paling kecil misalnya, kalau di lingkungan kita itu ada donasi, setiap hari nggak usah banyak-banyak lah, 2.000 begitu. Tapi kalau itu dilakukan secara istiqomah, tinggal kita kalikan aja 2.000 kali 360 hari, maka jumlahnya begitu banyak. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba, oh saya kok dimintai dana segini ya, itu akan terasa berat. Lah, disinilah yang harus kita yakinkan, bahwa sebuah kebaikan walaupun kecil adanya, kita lakukan secara terus-menerus, fa insya Allah kegiatan itu akan bermanfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Oke, karena nilai sebuah kebaikan itu tidak hanya bergantung pada besar kecilnya saja ya, Ustadz ya. Karena maksudnya yang dilakukan terus-menerus begitu konsisten begitu dan niat kita. Tapi kadangkala lagi-lagi Ustadz, ketika memang kita sudah berbuat baik begitu ya, tapi tidak mungkin mendapatkan apresiasi atau bahkan justru dianggap remeh begitu. Nah, ini bagaimana juga Islam mengajarkan kita agar tetap istiqomah begitu ya, meskipun kita sudah dilakukan, kita sudah melakukan hal baik begitu, tapi kadang apa yang kita terima pun juga apa namanya kurang baik kadangkala. Ini seperti apa Ustadz?
3: Ya, bisa jadi begini, ada orang yang sinis melihat kita begitu ya. Bahasa guyonnya, kok kamu ini kayak baik sendiri aja kan begitu ya. Koyo api-api odiwe katanya kan begitu ya. Tetapi bagaimana sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan, nahnu ashabul haq, bahwa kita ini adalah semuanya orang-orang yang berusaha untuk berbuat kebaikan, walaupun dicibir orang, mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kita ambil pelajaran ya. Ada orang yang, mohon maaf misalnya, untuk membiayai dirinya sendiri aja susah begitu ya. Tetapi karena dia ingat kebaikan yang dia lakukan itu pasti di kemudian hari itu akan dipanen. Ada contoh petani mangrove gitu ya. Dia habiskan uangnya itu untuk menanam mangrove di apa ini, di pinggir-pinggir laut begitu ya. Artinya apa? Bahwa dia berharap betul dengan seperti itu abrasi itu akan tidak terjadi begitu, karena kesediaan kita untuk bagaimana mencintai lingkungan. Maka alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini kita melihat ada yang namanya kurikulum cinta begitu. Salah satunya adalah cinta lingkungan. Ada cinta kepada diri sendiri, kepada sesama. Tentu ini adalah luar biasa kalau kemudian kita memahami dengan baik dan benar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya saja untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi sebagai bentuk cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba kalau itu tidak kita lakukan, maka kemudian itu akan berbahaya. Contoh beberapa waktu yang lalu kita lihat ada musibah yang menimpa negara Nepal misalnya. Kalau ada satu orang saja yang memberikan informasi bahwa telah datang bencana, maka berapa banyak orang yang bisa terselamatkan andai kata kita bersedia untuk berbagi informasi kepada orang lain. Inilah yang barangkali perlu kita pikirkan secara bersama, bahwa jangan pernah berhenti atau jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan, walaupun kemudian kita ini bisa jadi dicibir oleh orang lain begitu. Pangan sendiri aja kurang kok berbagi dengan orang lain kan ya, dimakan sendiri aja kurang kok apa ini berbagi dengan orang lain. Tapi begitu orang itu percaya dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah, itakun naro walau bisiki tamrotin, jagalah diri kalian walaupun hanya sekedar berbagi separuh kurma. Berapa sih kurma yang apa ini hanya separuh kan begitu? Itu artinya kan tidak banyak. Artinya penting bagi kita bahwa ketika kita ini berniat baik dan kita lakukan secara tulus, fa insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan memberikan dampak. Tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, mungkin juga bagi orang lain.
2: Oke, nah kalau tuntutan atau mungkin kisah dari Rasulullah sendiri ya Ustadz, yang mungkin atau juga dengan para sahabat yang menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan sederhana itu juga akhirnya bisa memberikan pengaruh besar, dan ini bisa kita contoh meskipun tadi beberapa sudah diberikan juga disebutkan sama Ustadz Choi gitu, tapi mungkin dari kisah-kisah Rasulullah juga yang bisa kita teladani sebagai umat Islam seperti apa terkait dengan hal-hal sederhana yang ini juga membawa kebaikan dan dampak besar juga Ustadz.
3: Terima kasih Mbak Prita. Satu tahun yang lalu, alhamdulillah saya diberi nikmat untuk bisa berkunjung ke rumah Rasulullah SAW di pedalaman Taif begitu ya, masya Allah. Kalau kita melihat betapa rumah Rasulullah bersama Sayyidah Halimatus Sadiyah itu tidak lebar, tidak luas begitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan rumah kita, rumah beliau itu tidak sebegitu luas. Tetapi apa yang terjadi, Rasulullah dengan kesederhanaannya bahkan ditunjukkan oleh mutawif itu di mana tempat Rasulullah mengembala kambing. Artinya bahwa Rasulullah itu adalah figur yang baik bagi kita, teladan bagi kita, uswatun hasanah bagi kita. Maka bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau berdampingan hidup dengan para sahabatnya. Beliau biasa berbagi dengan para sahabat. Misalnya ketika suatu saat ada sahabat yang diundang oleh Rasulullah datang di rumah beliau, beliau menyediakan minuman yang tidak begitu banyak. Tetapi kemudian karena kehebatan Rasulullah, salah satu mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin menurut ukuran kita itu tidak wajar. Bagaimana mungkin satu teko susu dibagi dengan 70 orang begitu? Tapi semangat Rasulullah bukan itu sebenarnya. Bagaimana memberikan rasa bahagia untuk para sahabatnya. Satu teko susu yang tidak begitu banyak, tetapi keberkahan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dengan para sahabatnya. Ternyata satu teko itu bisa dibagi dengan sahabat yang jumlahnya begitu banyak. Pelajaran penting bagi kita adalah bagaimana kesediaan kita untuk berbagi kepada orang lain. Dan jangan pelit begitu. Kenapa? Orang yang pelit itu biasanya tidak dekat dengan surga, tetapi justru dekat dengan neraka. Inilah yang penting untuk kita pikirkan secara kita bersama-sama, bahwa tidak ada ceritanya ketika orang itu berbagi karena lillah, berbagi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekayaannya itu menjadi hilang atau berkurang. Tetapi justru sebaliknya, kesediaan kita untuk berbagi dengan orang lain itu menjadikan apa yang kita miliki itu berkah. Cuma yang menjadi masalah adalah yakin atau tidak, itu masalahnya.
2: Masalahnya adalah yakin atau tidak begitu ya. Oke, Ustadz, kita angkat terlebih dahulu line telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik, silakan pertanyaannya.
4: Saya Ahmad Abdul Ghani dari
2: mungkin mohon maaf. Iya, bisa diulangi lagi pertanyaannya Pak, kurang terdengar jelas di kami ya. Baik. Terima kasih banyak.
4: Apa saja permasalahan yang diterima dan yang sesuai dengan bahasa kita. Kurang lebihnya dalam sehat dan dalam kehidupan tersia. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ini ya, apa namanya, tadi saya sedikit menangkap begitu karena kurang terdengar.
3: Iya, kurang jelas, terdengar ya. Jelas Mbak Brita.
2: Tapi tadi ada satu apa namanya yang ditanyakan adalah ketika memang kita sering berbuat baik begitu ya, kenapa seringkali hidup kita malah kurang baik begitu?
3: Oh, iya,
2: dan
3: iya.
2: Tadi kalau tidak salah, apa yang bisa dilakukan ya untuk apa yang mungkin bagaimana cara kita agar tetap istiqomah begitu ya, tetap konsisten ya, lagi-lagi itu Ustaz gitu. Nah ini seperti apa, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebelum saya nanti juga angkat untuk pertanyaan berikutnya.
3: Ya terima kasih Mbak Brita, ini pertanyaannya alhamdulillah bisa ditangkap begitu ya. Suaranya kurang begitu jelas begitu, yeah. Tapi terima kasih sudah dibantu untuk bagaimana menangkap pertanyaan itu. Di zaman Rasulullah SAW, di saat beliau ini hendak perang begitu ya, ada seorang sahabat yang kemudian datang suan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini pekerja keras, suka membelah batu, tangan-tanganku banyak yang pecah-pecah karena saking beratnya alat yang aku angkat, sehingga dari situlah kemudian tanganku ini pecah-pecah begitu ya. Maka mohon didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ini memberikan pekerjaan yang layak, yang lebih baik dari hari ini begitu. Tetapi apa yang terjadi, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya apa, tangan sahabat yang mau diajak perang ini kemudian diambil oleh Rasulullah, kemudian dicium sambil dikatakan, tangan-tangan seperti inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dari kasus ini adalah bagaimana sesungguhnya kesediaan kita untuk mencari rezeki Allah dengan sungguh-sungguh, tidak dilihat apakah pekerjaan itu menghasilkan jumlah uang yang banyak begitu, tapi kesungguhan kita bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru inilah yang kemudian akhirnya mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun bisa jadi kita sudah bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa ini, usaha-usaha untuk melakukan kebaikan itu, tetapi kemudian justru bisa jadi kesulitan-kesulitan itu akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Al-Quran memberikan semangat bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah itu sejatinya adalah zat yang menjadikan kematian dan kehidupan bagi kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memberikan ujian siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maka kalau kemudian perbuatan baik yang kita lakukan itu ternyata tidak relate, tidak ada hubungannya dengan kelancaran dan kemudahan rezeki kita, maka jangan putus asa. Bisa jadi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia itu pahalanya tidak diberikan saat ini, tetapi yang perlu kita yakini, mudah-mudahan di akhirat kelak nanti pahala itu akan ketemu dengan kita, sehingga menjadi penolong syafaat bagi kita di yaumul hisab.
2: Iya, ibaratnya tabungan begitu Njih Ustadz.
3: Iya, bisa jadi begitu.
2: Belum tahu nanti kapan begitu. Penting tetap berpositive thinking begitu ya, atau meyakini bahwa ada hal-hal baik setelah itu begitu. Kita angkat juga di line WhatsApp pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
5: Selamat pagi Mbak Brita. Selamat pagi Pak Ustadz.
2: Jee. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Niki?
5: Dengan Musang Ratu Wira Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya.
3: Masya Allah. Jee. Terima kasih.
2: Silahkan Bu Ira.
5: Iya. Oke. Terima kasih. Lingkungan sosial bisa mengubah karakter manusia melalui proses interaksi, adaptasi, dan proses internal norma yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari saya adalah, bagaimana dengan proses perubahan karakter itu sendiri? Yang kedua, bagaimana dengan bentuk pengaruh di lingkungan atau lingkungan itu sendiri? Sekian dan terima kasih pertanyaan dari saya untuk Pak Ustadz dan Mbak Prita, semoga sehat selalu.
2: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa ditanggapi dulu Ustadz pertanyaan pertama tadi.
3: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa begitu ya. Al-Quran mengajarkan kepada kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita ini diperintahkan untuk saling tolong-menolong untuk berbuat kebaikan. Mm-hmm. Al-birru husnul khuluqi, bahwa yang disebut dengan kebaikan itu adalah perilaku yang baik. Bagaimana kalau kita ini, mohon maaf, kecil ya, ketemu dengan teman misalnya bilang assalamualaikum kemudian sambil senyum, betapa bahagianya orang hanya sekedar disapa begitu. Tetapi apa ya, sesuatu yang menurut kita ini kecil hari ini menjadi begitu langka, apalagi kalau kita ini hidup di perumahan begitu. Seakan-akan hidup itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri begitu. Dengan tetangga tidak ada yang kenal, amat gitu ya, perhatian amat begitu. ada yang bilang begitu. Kita ini sosial misalnya begitu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, walaupun kita ini hanya sekedar menyapa begitu. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita ini menganggap remeh terhadap sebuah kebaikan, walau antal ka akhoka biwajhin tolikin begitu. Walaupun kita ini ketemu dengan teman kita menampakkan wajah yang berseri-seri begitu. Okay. Itu adalah energi yang positif begitu. Kalau kita ini ketemu dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita, mengucapkan salam sambil senyum, kelihatannya sederhana begitu ya.
2: Sangat sederhana.
3: Iya, tetapi bagi orang yang hatinya ini sudah dipenuhi dengan problem sosial begitu ya, suntuk setiap hari pusing gitu ya, pusing dengan anaknya, pusing dengan suaminya, atau pusing dengan istrinya begitu. Tidak nyaman, merasa hidup di lingkungan. Kenapa kita ini kok membuat neraka dalam diri kita sendiri begitu ya? Maka kalau pada saat itu, mohon maaf, kita bisa memberikan nasihat kecil saja untuk saudara kita yang sedang menghadapi masalah besar. Maka itu sejatinya adalah energi yang sangat positif dan kebaikan yang sangat bermanfaat bagi orang yang sedang menghadapi masalah. Maka sekali lagi, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan walaupun hanya sekedar menyapa, mengucapkan salam. Apalagi kalau kemudian ketika ada orang lain mendapatkan musibah, kita bisa berempati, berbagi bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Itulah agama mengajarkan kepada kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengingatkan kepada kita bagaimana kita pentingnya menghargai waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladina amanu wa aminus solihat. Bahwa orang-orang yang memperhatikan waktu itu tidak akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentu kalau kita membincangkan tentang amal soleh itu, ragamnya itu banyak begitu ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai sesuatu yang sifatnya kompleks begitu, Mbak Prita. Maka watawasau bil haq, untuk saling berwasiat bagaimana agar kita ini selalu berbuat kebaikan. Karena apa? Ada orang yang punya pikiran begini. Berbuat jujur hari ini kan tentu menjadi sesuatu yang langka begitu.
2: Sangat
3: ya.
2: Langka, ya.
3: Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kita ini dianjurkan untuk berbuat kebaikan, dianjurkan untuk berbuat jujur, karena sejatinya kejujuran itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Ada juga yang bilang begini, jujur acur goroh nguripi katanya.
2: Kata-kata jujur acur itu sering gitu kadang-kadang.
3: Iya. Padahal itu sesuatu yang sangat berbahaya. Mari kita bayangkan kalau semuanya berlaku seperti itu, maka kehancuran sebuah masyarakat itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau semua punya pikiran bahwa sesuatu yang jelek itu menjadi satu tradisi, maka tidak ada tersisa sedikit pun untuk berbuat kebaikan. Maka yang terjadi adalah masyarakat ini kemudian hidupnya tidak teratur, kemudian ya kehancuran yang terjadi begitu.
2: Oke, baik. Semoga tadi menjawab ya untuk pertanyaan Ibu Ira dari Sidoarjo, benar dari Surabaya. Saya angkat juga di line WhatsApp ya. Setelah Bu Ira, ini ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ji, silakan Bu Tika pertanyaan.
6: Ya, assalamualaikum Mas Guru.
0: Waalaikumsalam Bu Tika.
6: Ya, Mas Guru. Gini anu Mas Guru nggih, gini ada di lingkungan jauh gitu nggih. Ini ada ustaz gitu kalau misalnya mengadakan pengajian rutin di lingkungan itu, beliau itu kalau di dalam ceramahnya itu enggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nun saya mungkin. Terus apa lingkungan itu orang-orang itu ibu-ibunya jamnya itu enggak menggubris gitu loh apa yang dipaparkan beliau di kajian itu gitu. Itu bagaimana kalau menurut panjenengan bagaimana Pak Ustadz gitu? Kalau soalnya enggak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Dia itu misalnya kalau ada iuran-iuran gitu untuk sedekah ini itu dia itu mesti ngresulo gitu. Bahasa kita itu ngresulo. Oh, untuk ini untuk apa gitu. Itu gimana menurut panjenengan? Apa paparan beliau itu apa enggak sah gitu loh maksudnya itu. Karena sudah enggak dihiraukan sama masyarakat itu.
2: Okay.
6: Gitu aja Ustaz, terima kasih Mbak Prita.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung ditanggapi dulu Ustaz.
0: Iya.
2: Kita jeda.
0: Dakwah bil hal itu ternyata penting. Dakwah dengan contoh itu penting.
2: Okay.
0: Maka ibadah binafsik kita mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita ini mengajak orang lain, mari kita memulai dari kita sendiri. Daripada kemudian kita ini mendapat label jarkoni begitu ya, bisa berujar tapi ora iso nglakoni. Kan suatu pernyataan yang gak enak banget begitu Mbak Prita ya. Ngajak orang lain tetapi kemudian kita sendiri tidak melakukan, atau melakukan tetapi tidak ikhlas kan begitu ya. Tetapi yang harus kita yakin adalah satu nasihat yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang menuju jalan kebaikan, maka sekalipun orang itu tidak melakukan, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang disampaikan. Tentu ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Persoalan kemudian ada orang yang jarkoni itu tadi, bisa berujar tapi tidak bisa ngelakoni, bisa memberikan nasihat tetapi kemudian bisa jadi mungkin yang bersangkutan itu karena memang keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk berbagi.
2: Okay.
0: Ya enggak masalah kan begitu ya. Jadi bagaimana kalau ada orang lain mengajak kebaikan tetapi kemudian dia sendiri tidak melakukannya. Lain halnya kalau kemudian ada yang mengajak kebaikan tetapi setiap saat apa ini membikin onar terus gitu ya. Ini yang barangkali kontras di dalam kehidupan kita bersama-sama. Maka sekali lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisik kita merotin begitu. Jagalah diri kalian walaupun hanya sekedar berbagi separuh kurma begitu. Artinya bahwa beramal baik itu tidak usah dibayangkan yang gede-gede gitu.
2: Okay.
0: Syukur kalau kemudian kita ini bisa melakukan sesuatu dalam jumlah skalanya yang besar. Tetapi kita mulai dari hal yang kecil-kecil tetapi dilakukan secara istiqomah, fa insya Allah itu akan memberikan manfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Oke. Baik, jadi memang tadi ya berdakwah itu juga dengan contoh pada akhirnya harusnya seperti itu ya. Tapi memang dari kita masyarakat tetap bagaimana bersikapnya, karena tadi kan banyak yang sudah menghiraukan begitu ya Ustadz J. Ini apa yang bisa kita lakukan juga ketika seperti itu?
0: Ya kalau sudah ada seperti itu, ini berartinya kan mufakat untuk kejelekan kan gitu. Jadi kalau kemudian ada, mohon maaf ya apa ini, ungdur makola wala tangdur mangkola kan begitu ya. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat apa ini siapa yang menyampaikan.
2: Okay.
0: Dalam konteks seperti ini yang perlu untuk kita pahami secara bersama adalah kebaikan adalah tetap sebuah kebaikan. Bahwa apa yang kita lakukan itu pasti di kemudian hari manfaatnya akan datang kepada kita sendiri. Ada sebuah cerita begitu Mbak Prita. Ketika ada orang yang rumahnya pinggir sawah begitu. Setiap jam 11 siang itu beliau ini masak nasi begitu. Kemudian ada sayurnya. Setiap orang yang pulang dari sawah itu diampirkan gitu ya. Disuruh singgah. Monggo pinarak katanya. Begitu makan seadanya. Ketika begitu dilakukan bertahun-tahun tuh anaknya protes begini, Bu, uang kita ini makan sendiri aja susah, kenapa sih jenengan gak suka berbagi dengan orang lain? Kata ibunya, apa sederhana, jangan pernah engkau berpikir
3: bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya untuk masa depan kalian katanya. Ibu berharap suatu saat kalau kemudian anak-anak ini pergi di satu tempat kemudian kelaparan, maka amalan ini mudah-mudahan sebagai bekal suatu saat kalau kemudian kalian kelaparan itu ada orang yang menolong. Coba bayangkan.
2: Okay,
3: ya. Itu penting begitu.
2: Menanamkan itu ya.
3: Iya, menanamkan sebuah kesadaran bagaimana berbagi dengan orang lain.
2: Baik. Gitu ya. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kita jeda sejenak dan pastinya tetap bersama kami pendengar di Mutiara Pagi Berjaringan se-Jawa Timur.
7: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Iya, masih bersama kami pendengar pagi ini, dan saya melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan pagi hari ini, Ustadz Coy, yang masuk ya di WhatsApp Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Miftah, sehat selalu. Ini mau bertanya, kadang yang kita anggap musibah ternyata menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Begitu juga untuk kebaikan yang kita lakukan, yang perlu diubah bukan selalu kejadiannya. Bagaimana cara kita memandangnya, Ustadz Coy?
5: Musibah.
4: Bu Yayu di Madiun.
5: Musibah bagi kita tapi rezeki bagi orang lain.
4: Bagi orang lain, iya. Ini seperti apa?
5: Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa gitu ya. Dari satu sisi ada orang yang mendapat musibah, tapi ternyata musibahnya itu menjadi rezeki orang lain. Begini, pendengar yang berbahagia, bahwa kehidupan kita sehari-hari itu tidak ada yang mulus-mulus saja begitu ya. Bahwa ujian hidup itu akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Walayabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Kan begitu. Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita, rasa khawatir gitu ya, minal khauf. Ada rasa perasaan khawatir, cemas, ras khawatir kalau suatu hari nanti kemudian kita ini tidak bisa makan begitu ya. Ada yang menarik begitu ya, misalnya yakini bahwa apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sejatinya tidak keluar dari qada qadarnya Allah. Maka penting bagi kita meyakini bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada qadar, ketentuan Allah, baik itu yang positif maupun negatif. Bisa jadi kita ini suatu hari kehilangan harta benda begitu ya. Dan harta benda itu ditemukan orang lain, maka itu sejatinya adalah bukan milik kita, tapi milik Allah yang diberikan kepada orang lain. Keyakinan-keyakinan ini penting, Mbak, biar kalau suatu saat kita mendapat musibah itu tidak mengeluh begitu ya, tetapi justru kita kemudian hadir di dalam hati kita, oh semuanya sudah dalam koridor qada-qadarnya Allah begitu ya. Itu insya Allah jatuhnya enak, jatuh kok enak ya.
4: Hatinya lebih tenang.
5: Iya, hatinya lebih tenang begitu ya. Bukan jatuhnya kok
4: jatuhnya
5: enak.
4: Kok enak. Iya,
5: jatuhnya kok enak.
4: Kan udah jatuh.
5: Iya. Orang kalau sudah kehilangan, kemudian diratapi, nggak akan selesai kan begitu ya. Tapi kalau kemudian kita putuskan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sejatinya adalah sesuatu yang oleh Allah sudah takdirkan untuk kita. Maka kalau begitu itu enak rasanya. Tidak muncul masalah baru. Kemudian yang terjadi apa ini? Rasanya capek, lelah begitu ya. Kenapa? Kita itu tidak boleh loh di dalam menjalani kehidupan kemudian andai saja begitu ya. Rasulullah mengatakan kepada kita, jangan sampai kalau kemudian kita ini mendapatkan musibah kemudian andai kata saya nggak lewat situ, maka nggak akan terjadi tabrakan. Tapi yang harus kita pahami bahwa tabrakan itu adalah takdir Allah yang harus kita terima. Mudah-mudahan dengan sakit yang kita terima itu menjadi pengurang dosa bagi kita. Bisa jadi apa yang kita miliki kemudian hilang itu adalah cara Allah membersihkan atas kekayaan yang kita terima. Itu yang penting sebenarnya yang harus kita pahami.
4: Oke, jadi memang meyakini qada dan qadarnya Allah tadi ya, Ustadz nggih. Dan itu memang seringkali memang sulit begitu ya.
5: Sulit.
4: Harus kita paksa begitu agar tadi juga menghadirkan hati yang lebih tenang begitu ya. Karena di balik setiap musibah katanya banyak hikmahnya ya.
5: Betul.
4: Ini memang betul begitu. Oke, Ustadz, ini mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Suhartini ya. Apakah memberi konsumsi setiap kerja bakti di lingkungan kita itu satu kebaikan kecil yang bisa mengubah wajah lingkungan sosial kita dan menyapa tetangga dengan mengucap salam dan juga kebaikan kecil? Mungkin singkat saja, Ustaz Joy, silakan.
5: Ya, Masya Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, La tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalko akhoka biwajhin tolikin. Janganlah kita ini meremehkan sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudara kita itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Kalau kita mau sedekah, gak usah nunggu kaya. Tetapi ramah pun merupakan sedekah sosial, begitu ya. Jadi kalau kemudian kita ingin berbuat baik, gak usah nunggu jadi orang terkenal, begitu ya. Tetapi bagaimana kita berbuat sesuatu yang kemudian efeknya atau dampaknya itu bisa dirasakan. Rasulullah mengatakan kepada kita, Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan empat golongan. Salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'imul ji'an, memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Betapa indahnya kalau kemudian di lingkungan kita itu banyak orang yang memiliki kesadaran bahwa berbagi makanan, memberi sesuatu kepada orang yang sedang lapar, begitu ya. Apalagi baru kerja bakti kemudian capek gitu ya. Siang hari Bapak-Ibu sekalian membawa es misalnya, kan begitu ya, membawa makanan-makanan yang menurut kita ini gak begitu banyak harganya, begitu, gak begitu mahal harganya. Tetapi kesediaan kita berbagi kepada orang lain, apalagi orang ini dalam keadaan memang betul-betul lapar, begitu ya. Ternyata amalan yang kita berikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjadi alat yang menyebabkan kita ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Bita.
4: Kebaikan kecil pokoknya apapun itu dilakukan konsisten ya, dan ikhlas tadi Ustadz ya, itu insya Allah juga membawa kebaikan untuk kita. Baik Ustadz Coy, mungkin terakhir ya, kesimpulan kemudian juga apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi kali ini, sekaligus juga bisa memberikan doa untuk kita semuanya sebagai penutup, silakan.
5: Terima kasih Mbak Brita. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau berbuat baik, mau berbagi dengan orang lain, tidak harus menunggu kita ini kaya, begitu ya. Karena sejatinya kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan itu beragam banyak jenisnya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita ada orang lain kesusahan, kemudian kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sekedar menghibur dan memberikan saran yang positif bagaimana menapaki masa depan yang lebih baik, itu adalah sebuah nasihat sosial yang sangat bermanfaat. Kalau ada orang lain yang memang sedang kekurangan, sedang kelaparan, tetapi yakinilah bahwa kesediaan kita untuk berbagi kepada orang lain, maka itu sejatinya adalah menjadi sebab kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kepada kita, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka menyayangi kepada orang lain, maka akan disayangi oleh Allah Zat yang Maha Pemurah. Irhamu mang fil ardi, yarhamkum mang fis samai. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kita akan disayangi oleh yang di langit. Maka jangan pernah kita ini menganggap remeh sebuah amalan yang kecil di tengah kehidupan kita bersama. Saling menyapa, saling memaafkan, saling tegur, saling mengingatkan. Ini adalah amalan-amalan yang kecil adanya, tetapi memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan sosial yang semakin rumit karena ego kita masing-masing yang sangat besar. Maka menumbuhkan konflik-konflik, maka kesediaan kita untuk saling memaafkan, saling menyapa, ini adalah energi yang positif yang perlu untuk kita kembangkan di lingkungan kita masing-masing. Dengan begitu mudah-mudahan keberkahan Allah akan datang di tengah kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu mari kita bersama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu kecil adanya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang kita cinta yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi madawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها واسمائها ولا آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنك غفور كريم تحب tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya min adzabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Amin, amin. Terima kasih banyak Ustadz Choi untuk pemaparannya, kajian pagi ini, dan juga doanya untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas juga, Ustadz Choi.
5: Iya, terima kasih Mbak Prita.
4: Baik, pendengar juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Berjaringan Se-Jawa Timur, dan Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Saya Prita Audia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Yang pertama adalah untuk jangka pendek di pemilu 2029, ISIP mengusulkan parliamentary threshold 3,5%. Jangka menengahnya mengusulkan 2,5%.
2: Pendakian untuk saat ini masih kondisi ditutup, jadi nanti dari Perhutani akan memberikan arahan ke titik loket pendakian.
0: Itulah pendengar dan pemirsa, diantaranya informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita buka dengan kabar pertama pagi ini. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya merekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
3: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya FISIP UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold atau PT sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold FISIP UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 38 provinsi. Kajian FISIP UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Ketua Tim Peneliti Kajian Parliamentary Threshold FISIP UB, Wawan Sobari, mengatakan dua angka tersebut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik di parlemen dengan keterwakilan suara pemilih. Angka tersebut dinilai mampu menyeimbangkan jumlah partai di parlemen dengan upaya menekan jumlah suara pemilih yang tidak terwakili. Hasil simulasi FISIP UB menunjukkan, semakin tinggi ambang batas parlemen, kecenderungan suara yang tidak terwakili di DPR juga semakin besar. Pada penerapan PT 4%, tim peneliti memperkirakan sekitar 11,4% suara berpotensi tidak terwakili berdasarkan simulasi data pemilu. Sementara, penurunan PT dari 4% menjadi 3,5% berpotensi memberikan ruang bagi partai yang memperoleh suara di atas 3,5% untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan demikian, suara yang sebelumnya tidak terwakili dapat berkurang. Namun, FISIP UB menilai reformasi parliamentary threshold ini tidak cukup hanya dengan mengubah angka. Pembenahan sistem kepartaian, pembiayaan politik, sistem pemilu, penguatan fungsi oposisi, dan pendidikan politik masyarakat perlu berjalan secara paralel.
1: FISIP UB merekomendasikan dua angka PT. Yang pertama adalah untuk jangka pendek, di pemilu 2029, FISIP mengusulkan parliamentary threshold 3,5%. Jangka menengahnya 2034 sampai 2039, FISIP mengusulkan 2,5%.
3: Dekan FISIP UB Imron Rozuli menambahkan hasil survei nasional mengenai ambang batas parlemen diharapkan tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi dapat menjadi salah satu pijakan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu. Ia mengatakan hasil kajian tersebut selanjutnya akan dikembangkan menjadi policy paper atau policy brief untuk didorong dalam pembahasan kebijakan termasuk kepada Komisi 2 DPR RI.
4: Dalam survei nasional ambang batas parlemen ini, nanti kita akan lakukan proses untuk sharing setelah kami lakukan atau penyampaian hasil dari tim untuk kemudian apa-apa yang bisa kita diskusikan termasuk batasan angkanya seperti apa. Saya kira bahan-bahan itulah nanti yang akan menjadi bagian dari policy paper atau policy brief yang kita dorong untuk kepada di Komisi 2.
3: Selain persoalan ambang batas parlemen, FISIP UB berharap reformasi sistem politik juga dapat berkontribusi dalam menekan praktik politik uang dan mendorong kualitas pemilu yang lebih baik. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Awang Sukmawan melaporkan Komisi 8 DPR RI soroti penguatan pendidikan keagamaan di Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang. Berikut informasi selengkapnya.
5: Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP, Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Katolik. Sally menyebut STPIP Malang merupakan salah satu sekolah tinggi Katolik tertua dan masih memiliki banyak peminat, meski telah terdapat sekitar 16 filial yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, Komisi 8 juga menerima aspirasi STPIP untuk meningkatkan publikasi akademik hingga tingkat internasional, serta memperbaiki sarana fisik kampus yang telah cukup lama belum mendapatkan perbaikan.
6: Hari ini juga kita mendapatkan masukan yang sangat berharga bahwa sebetulnya mereka juga ingin menjadi go internasional, di mana mereka membutuhkan publikasi, di mana jurnal-jurnal mereka juga ingin lebih banyak merambah di dunia negara-negara lain, dan tentu akan kami dorong agar apa yang menjadi perwujudan dari STPIP ini bisa di backup oleh Komisi 8, dan terutama yang paling terpenting keinginan mereka untuk bisa memperbaiki sarana fisik yang sudah lama tidak pernah terbaiki oleh negara. Nah, tentu.
5: Sementara itu, Ketua STPIP Malang Yohanes Subasno berharap Komisi 8 menjadi jembatan untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran bagi pengembangan kampus. Ia menyebut salah satu kebutuhan utama adalah perbaikan gedung yang dinilai penting untuk mendukung pembukaan program baru sebagai bagian dari rencana pengembangan institusi.
7: Saya lihat ini posisinya lebih rendah dari jalan, dan ini dulu tambal sulam. Dengan tambal sulam kadang-kadang diberi pilar yang tidak pada tempatnya supaya bisa dinaikkan, dan itu menjadi tidak efisien untuk pemanfaatan ruangan yang ada di dalam. Salah satu syarat untuk menjadi institut dan mengembangkan lagi dibutuhkan pembukaan program studi yang baru. Program studi yang baru itu tidak sekedar cukup SDM-nya, akan tetapi juga infrastrukturnya juga harus ada yang terpenuhi.
5: Saat ini STPIP Malang memiliki 337 mahasiswa dengan 2 program studi jenjang sarjana dan 1 program magister. Kampus yang berdiri sejak 1968 ini menyiapkan lulusan di bidang pendidikan keagamaan Katolik dan pelayanan pastoral, termasuk pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari Kota Batu, pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Berikut laporan dari Rizky Darmawan.
8: Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu, Dodi Faturrahman, mengatakan pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Dodi menyebut belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan.
2: Pendakian untuk saat ini masih kondisi ditutup, jadi nanti dari Perhutani akan memberikan arahan ke titik loket pendakian untuk dibuka atau dibukanya kembali juga masih belum mendapatkan informasi. Tim Perhutani akan naik lagi untuk memastikan atau menyisir lagi, mungkin masih ada tertinggal bara-bara api yang bisa membuat lidah api muncul kembali. Jadi hari ini dilakukan penyisiran lagi.
8: Sementara itu, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan, tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Distribusi air bersih tembus 1 juta liter, BPBD Kabupaten Malang lakukan asesmen wilayah terdampak kekeringan. Berikut laporan dari Syamsuddin.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mencatat distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan telah menembus lebih dari 1 juta liter sejak masa tanggap darurat dimulai pada 8 Agustus hingga September sekarang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah desa terdampak di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Sumber Pucung, dan Donomulyo melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Selain menyalurkan air bersih, BPBD juga melakukan asesmen di wilayah yang melaporkan kekurangan pasokan air, termasuk Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. BPBD bersama PJT 1 Karangkates juga menguji penambahan titik distribusi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kaliparih.
10: Berkoordinasi dengan lintas stakeholder, baik dengan pemerintahan maupun dengan dunia usaha, telah melakukan penanganan darurat kekeringan dengan menyalurkan air bersih kepada beberapa desa yang terdampak kekeringan. BPBD juga melakukan uji coba terkait penambahan titik atau desa, yaitu di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, bekerjasama dengan PJT 1 yang ada di Karangkates.
9: Di tengah penanganan kekeringan, BPBD juga turut menangani sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama musim kemarau. Beberapa lokasi yang mendapat penanganan antara lain, lahan tebu di Kecamatan Pagelaran, lahan bambu di Kecamatan Lawang, kawasan Trisula Jarak Ijo, serta kawasan hutan dekat jalur pendakian Gunung Buta di Kecamatan Pujon. BPBD mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Warga juga diminta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan air bersih atau menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Blitar, Ninda Livia mengabarkan demi keselamatan perlintasan sebidang di Bence Garum kini dipasangi portal. Berikut informasi selengkapnya.
11: Upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang kembali dilakukan di Kabupaten Blitar. Dinas Perhubungan bersama PT KAI memasang portal buka tutup di perlintasan sebidang CPL 175, Kelurahan Bence, Kecamatan Garum. Portal tersebut menjadi bagian dari normalisasi perlintasan yang selama ini digunakan masyarakat sebagai akses menuju area persawahan. Akses ini tidak ditutup sepenuhnya, namun masyarakat diminta membuka portal saat akan melintas dan kembali menutupnya setelah selesai. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Pugu Imam, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan masyarakat yang melintas di jalur kereta api. Menurut Pugu, keputusan melakukan normalisasi telah melalui inspeksi bersama PT KAI. Dari hasil pemeriksaan, perlintasan tersebut dinilai memiliki potensi kerawanan kecelakaan sehingga perlu dilakukan langkah pengamanan. Sebelumnya, Dinas Perhubungan bersama PT KAI, Satlantas, dan pihak kelurahan juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana tersebut. Pugu menjelaskan keberadaan perlintasan CPL 175 memiliki kondisi khusus. Lokasinya berjarak kurang dari 800 meter dari perlintasan lain yang telah dilengkapi palang pintu dan petugas penjaga. Kondisi tersebut membuat pembangunan palang pintu baru di CPL 175 tidak dapat dilakukan. Sebagai gantinya, hasil inspeksi merekomendasikan normalisasi perlintasan dengan sistem portal buka tutup. Meski demikian, pemerintah tidak bermaksud menghilangkan akses masyarakat menuju lahan pertanian. Portal dipasang sebagai pengingat sekaligus upaya agar masyarakat lebih berhati-hati ketika hendak menyeberangi jalur kereta api.
12: Titik ini di CPL 175 memang hasil inspeksi di PT KAI memang harus dinormalisasi. Ini tujuannya peningkatan keselamatan. Jadi jalan ini jalan menuju ke persawahan ya.
11: Puguh menegaskan keberadaan portal tersebut membutuhkan kesadaran bersama dari masyarakat. Setelah digunakan, portal harus kembali ditutup sehingga tetap berfungsi sebagai pengaman bagi pengguna perlintasan berikutnya. Pemerintah juga telah menyepakati bahwa apabila portal sengaja dibuka dan dibiarkan tanpa ditutup kembali, bukan tidak mungkin akses tersebut nantinya akan ditutup secara permanen. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, dan Warta Berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di smartphone Anda secara gratis. Resmi dimulai Talenta Muda Malang Adu Bakat di Bintang Radio Indonesia 2026. Berikut informasi selengkapnya.
3: Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat tarik suara melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951 ini mendapat antusiasme peserta di Kota Malang. Di Kota Malang, audisi diikuti puluhan peserta yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Kepala LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, mengatakan penyelenggaraan Bintang Radio merupakan komitmen RRI secara nasional untuk menyediakan wadah bagi generasi muda yang memiliki bakat dan prestasi di bidang seni tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta Bintang Radio 2026 di Malang cukup baik. Ia juga menilai kualitas peserta yang mengikuti audisi tahun ini cukup menjanjikan. Dari rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dipilih dua peserta terbaik, masing-masing satu putra dan satu putri. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada kompetisi tingkat koordinator wilayah Surabaya. Ia berharap peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik, sekaligus meminta dukungan masyarakat Kota Malang bagi talenta yang nantinya terpilih mewakili RRI Malang.
13: Penyelenggaraan Bintang Radio ini merupakan komitmen RRI secara nasional yang alhamdulillah tiap tahun terus dilaksanakan. Dan penyelenggaraan Bintang Radio ini menandakan RRI selalu memberikan ruang atau wadah bagi generasi muda yang punya bakat dan punya prestasi di bidang seni tarik suara.
3: Sementara itu, salah seorang peserta, Salsabila, menilai keberadaan Bintang Radio menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki bakat bernyanyi untuk menyalurkan kemampuannya. Bagi Salsabila, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah bagi peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan bersaing secara positif.
14: Nama saya Salsabila Atamira dari RRI Malang. Tanggapan saya dengan adanya Bintang Radio di RRI Malang ini khususnya dapat membantu untuk para masyarakat yang memiliki bakat nyanyi, terutama agar disalurkan di sini dan berlomba-lomba di sini.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 dikemas lebih interaktif dengan memadukan kekuatan siaran radio dan media sosial. Proses pendaftaran dan promosi dilakukan melalui platform digital, sementara audisi tetap digelar secara langsung. Peserta membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Sistem penilaian juga menggabungkan penilaian juri dan dukungan publik atau voting. Sebanyak 70% penilaian berasal dari juri, sementara 30% lainnya diperoleh melalui voting. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar olahraga. Jelang hadapi Arema FC, Aisan Mulang andalkan adaptasi pemain asing. William Nathan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
15: Aisan Mulang Kalteng FC menatap laga perdana kompetisi BRI Super League 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Sebagai tim promosi, Aisan Mulang menilai kemampuan pemain asing beradaptasi dengan atmosfer kompetisi kasta tertinggi menjadi salah satu faktor penting dalam pertandingan melawan Singoedan. Pelatih Aisan Mulang Mundari Karya mengatakan sebagian besar pemain lokalnya memiliki pengalaman bermain di Liga 2, sementara dari jajaran pemain asing hanya Lelis dan Douglas Cruz yang disebut sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi Indonesia. Pemain asing lainnya masih tergolong baru di sepak bola tanah air. Karena itu kecepatan adaptasi menjadi perhatian tim pelatih. Aisan Mulang sebelumnya juga telah menjalani sejumlah pertandingan uji coba, termasuk menghadapi Persita Tangerang dan Dewa United sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi. Meski berstatus tim promosi, Mundari tetap optimistis timnya mampu memberikan perlawanan dan mencuri poin saat menghadapi Arema FC.
16: Jadi segala persiapan kita sudah lakukan ya. Memang agak berbeda tentunya pada saat kita di Liga 2 kita banyak masih tergantung kepada pemain lokal ya, tetapi di Liga 1 ini agak berbeda ya, kekuatan pemain asing itu yang mungkin menjadi pembeda ya. Jadi yang paling penting saya pikir kita bisa cepat beradaptasi dengan kompetisi di Liga 1 ini.
15: Pertandingan ini juga menjadi momen khusus bagi Makan Konate. Gelandang serang Aisan Mulang tersebut pernah memperkuat Arema FC dan memiliki kenangan bersama klub asal Malang tersebut. Konate menyampaikan rasa hormatnya kepada Arema FC sekaligus mengajak semua pihak mendoakan korban tragedi Kanjuruhan. Namun dia menegaskan statusnya saat ini sebagai pemain Aisan Mulang membuatnya harus tetap profesional menghadapi mantan klubnya. Konate menyatakan dirinya bersama seluruh pemain Isen Mulang telah mempersiapkan kondisi fisik dan mental untuk pertandingan perdana. Target mereka adalah mendapatkan hasil maksimal termasuk berusaha membawa pulang poin dari Kanjuruhan.
17: Hadapi ya game pertama di Liga Super. Insyaallah kita datang di Malang. Kita tahu Arema tim udah lama di Liga Super. Kita insyaallah datang di sini untuk cari poin di sini. Ya, kita udah siap untuk hadapi Arema. Ya, semua atmosfer bagus. Insyaallah besok kita ikut strategi pelatih untuk bisa main maksimal dan insyaallah targetnya insyaallah biar kita bisa dapat poin penuh lawan Arema besok insyaallah.
15: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, sekian warta berita pagi ini. Sebelum mengakhiri warta berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. FISIP UB usulkan parliamentary threshold 3,5% untuk pemilu 2029. Pendakian Panderman masih ditutup pasca karhutla Gunung Buta. Dan itulah informasi yang kami hajikan di pagi hari ini. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, Rulis Proyeko pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat pagi, apakah Anda sudah ketemu sama kekasih idamannya? Kalau misalnya belum ketemu sama kekasih idamannya, setidak-tidaknya besok akan ketemu sama yang namanya weekend. Nah, ini akan menjadi mood booster tersendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah hari Jumat, biasanya yang ada di kepala itu udah besok mau kemana? Besok mau jalan-jalan kemana lagi? Besok liburan mau ngapain aja? Pikirannya udah kesana gitu. Ya, walaupun masih ada beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan di hari Jumat ini, tapi saya yakin kalau udah masuk hari Jumat semuanya pada semangat ya. Dan pastinya juga di pagi hari ini Ruli Supraigo masih menemani Anda di malam pagi ini dengan menghadirkan berbagai macam informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang pagi ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak, nyawa melayang.

0: Tolong, tolong, siapapun itu tolong aku.
1: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei Keran, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
2: Eh Bak, mana ku tahu, kan manusia yang harus menutupku.
1: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

Pendengar, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan tenggat waktu maksimal 15 September agar lapak dari para pedagang yang ada di Pasar Induk Gadang yang tersisa di sisi barat ini untuk bisa dibongkar secara mandiri. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan pihaknya sudah memberikan toleransi waktu yang cukup lama kepada para pedagang, sehingga penataan lanjutan di Pasar Gadang bisa kembali berlanjut, yakni perbaikan dan pengaspalan jalan di seluruh kawasan tersebut. Karena memang sudah janji untuk mencari hari baik, katanya seperti itu ya. Mundur-mundur akhirnya spanduk di sana dikatakan bahwa 15 September adalah batas terakhir pembongkaran mandiri. Dan diakui juga wali kota ini telah turun langsung ke lokasi untuk mengamati sejumlah kebutuhan maupun progres yang ada di lokasi. Tempat lokasi tahap kedua ini telah selesai dibangun secara swadaya oleh warga dan para pedagang yang masih menempati lapak yang belum dibongkar sudah bisa direlokasi. Menurut wali kota Malang, seluruh proses pembangunan tempat relokasi, pembongkaran lapak hingga pelaksanaan relokasi diserahkan dan dipercayakan kepada pedagang. Pihaknya hanya mendorong dan mendampingi serta prosesnya agar dilakukan secepat mungkin. Pihaknya juga telah meminta review kepada inspektorat untuk memastikan seluruh langkah yang diambil dengan tepat secara administratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski prosesnya di tangan pedagang, Wahyu menegaskan pihaknya tetap memberikan batasan waktu agar penataan di Pasar Gadang tereksekusi dengan baik. Karenanya apabila masih masa tenggat waktu ini masih diberikan untuk membongkar lapak secara mandiri, pihaknya akan tetap memberikan tindakan tegas nantinya apabila masih meleset juga. Orang pertama di Pemkot Malang ini mengakui langkah ini harus dilakukan mengingat proses perbaikan jalan yang telah dimulai beberapa waktu lalu sempat tersendat akibat adanya lapak yang belum terbongkar. Beruntung hal ini masih bisa ditolerir dan termasuk dalam kategori yang masih wajar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Deteksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman